0: Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
2: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
3: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
2: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif.

0: Sufi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kyai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
1: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
0: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
2: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
0: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
6: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
5: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
6: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang

0: mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
0: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
2: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
0: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
4: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
5: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
6: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
8: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
9: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
8: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
9: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: aportes de más del personal a la nilai tertinggi yang harus kita tuju.
1: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringkat telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terkait berita panggilan untuk Abdul Hadi sebagai tergugat satu di mana saja berada, yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 101/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 25 Mei 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Emir Zari sebagai penggugat melawan Abdul Hadi sebagai tergugat pertama, Rahman sebagai tergugat kedua, dan Prapti Suryandari sebagai turut tergugat satu, Lurah Menteng sebagai turut tergugat dua, Camat Jekan Raya sebagai turut tergugat tiga, Kantor ATR BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat empat. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

beberapa hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar siapa nih yang suka banget sama layar lebar nih? Bahwasanya sekarang film agensi rumah tangga garapan Star Vision Plus menghadirkan drama komedi yang mengangkat perjuangan pekerja rumah tangga melalui perspektif berbeda nih. Seseru apa itu? Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Almira Bastari, film ini menghadirkan kisah yang menghibur sekaligus mengkritisi isu sosial yang ramai saat ini. Nah, film ini mengikuti perjalanan Katia atau Enzi Storia bersama sahabatnya Sashi, Vita Anggriani, setelah keduanya kehilangan pekerjaan akibat PHK. Terinspirasi Bimina yang juga diberhentikan, mereka mendirikan agensi untuk menaungi calon asisten rumah tangga atau ART. Nah, penulis UPI mengaku antusias karena proyek ini berbeda dari karya sebelumnya yang didominasi oleh genre horor. Ia ingin menghadirkan kisah perempuan kota dan desa yang digambarkan sebagai sosok tangguh dan pantang menyerah. Lalu bagaimana nih keseruannya? Dan pastinya ini sudah dimulai ya press conference film agensi rumah tangga di Epicentrum 21 Jakarta Rabu 5 Agustus 2026. Dan UPI juga berharap film ini mampu menjadi penyemangat ya bagi perempuan pekerja, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Menurutnya, kisah tersebut tetap dikemas secara menghibur agar pesan tentang ketangguhan perempuan lebih mudah diterima oleh penonton.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar info cuaca pagi hari ini, kita sudah tersambung bersama Prakirawan Ika dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Ika.
1: Halo, selamat pagi juga Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Anda pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan semangat.
0: Alhamdulillah dan tetap semangat. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum terpantau cuaca cerah hingga cerah berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Demikian juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara, peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ika. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali menguji daya tahan Kalimantan Tengah sepanjang 2026. Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah mencatat akumulasi luasan wilayah terdampak kebakaran telah menembus angka lebih dari 3.000 hektar. Wilayah seperti Kota Waringin Timur, Kapuas, hingga Kota Palangkaraya menjadi titik konsentrasi tertinggi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Di Palangkaraya saja, puluhan hektar lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya dan Sebangau hangus dilalap si jago merah akibat vegetasi yang mengering. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat pengawasan melalui penetapan status siaga darurat bencana Karhutla yang berlaku hingga akhir Oktober 2026. Langkah ini menggerakkan ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta relawan masyarakat peduli api atau MPA. Guna menjangkau lokasi terpencil, Satgas Udara mengoperasikan 4 unit helikopter untuk pemantauan hotspot dan pemadaman waterbombing. Selain itu, strategi operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan guna memicu hujan buatan di wilayah rawan. Namun, kesiapsiagaan pemerintah dan teknologi udara tidak akan memadai tanpa kesadaran masyarakat di tingkat tapak. Kebanyakan pemicu kebakaran tetap bersumber dari aktivitas pembersihan lahan secara manual yang diabaikan. Edukasi intensif dan peran aktif komunitas lokal dalam melapor serta memadamkan api sejak dini menjadi kunci utama agar Kalimantan Tengah dapat terbebas dari ancaman bencana asap berkepanjangan.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Semoga kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya masih tentang kebakaran hutan dan lahan di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan melalui surat keputusan gubernur nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau pada Kamis 16 Juli 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Thoyyib, mengatakan selain pemerintah provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga telah menetapkan status siaga darurat. Menurut Thoyyib, status siaga darurat memungkinkan seluruh unsur penanggulangan bencana meningkatkan koordinasi dan mempercepat respon terhadap kejadian karhutla. Upaya yang dilakukan meliputi patroli terpadu di wilayah rawan, pemantauan titik panas atau hotspot, pemadaman dini, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan status siaga darurat juga telah ditetapkan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Penetapan status ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, pengerahan personil, serta pelaksanaan langkah-langkah penanganan yang ada di lapangan.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita simak bersama informasi pasar pada pagi hari ini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama reporter Edi Suroso yang berada di lapangan. Halo, selamat pagi rekan Edo.
1: Baik, pagi rekan kami Uta. Baik. Di studio.
0: Baik, silakan informasi pasar untuk pagi hari ini.
1: Ya, pendengar RRI, kami informasikan kepada Anda seputar harga pasar di Kota Palangkaraya berdasarkan survei yang kami lakukan pagi hari ini, di mana untuk harga ayam masih di atas Rp40.000 untuk per kilonya, sedangkan untuk harga ayam kampung ini lebih mahal lagi, yaitu mencapai Rp80.000. Kemudian untuk harga ikan segar, ya, harga ikan segar ini harganya Rp27.000 untuk patin, dan untuk telur ya ada bervariasi pertabaknya atau per try. Ini ada yang jual Rp57.000, ada yang Rp60.000, ada yang juga yang paling besar memang Rp60.000 per try atau per tabak gitu ya. Kemudian untuk harga bawang merah, bawang putih, ini harganya CC 5.000, untuk bawang merah 45, bawang putih 40.000. Yang mana untuk pagi hari ini memang dalam kondisi stabil ya, wilayah Kota Palangkaraya ini untuk pasokan kebutuhan bahan pokok tidak terlalu berdampak ya bagi masyarakat ketika terjadi kemarau ini, namun hanya saja volume dari panennya saja yang berkurang untuk petani ya. Di mana hari ini berdasarkan penuturan Kadis Pertanian memang sejumlah kawasan pertanian terlihat mengering ya. Namun mereka masih bisa membasahi dengan pompa air dengan seadanya, dan ini masih bisa ya masyarakat untuk mendapatkan sayur-sayuran segar di pasar tradisional, baik itu bayam, sawi, kentang, dan juga wortel, semua kubis, semua masih ada tersedia di pasar tradisional Palangkaraya, apalagi di pasar besar yang setiap malamnya kami survei selalu ramai dikunjungi masyarakat ya. Dan kami juga sampaikan bahwa untuk harga-harga lainnya seperti beras juga masih stabil ya. Untuk harga beras pulen ini harganya Rp18.000, untuk harga beras karau atau beras banjar ini harganya Rp25.000 per kilonya. Kemudian untuk minyak kita juga masih stabil di angka 17.500. Sedangkan kami baru saja beli minyak goreng merek Sanko yang harganya sudah di angka 48.000 ya, 48.000 untuk 2 liternya. Ini memang minyak-minyak yang bermerek ini memang jelas sangat mahal karena memang kualitasnya juga kita ketahui bahwa bermerek ini membuat sehat begitu ya untuk masyarakat. Sedangkan mungkin yang masih belum saringan tersaring dua kali filter, ini memang harganya memang relatif lebih murah daripada bermerek begitu ya. Demikian nanti Soso melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Edo, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, di pagi yang terik dan cerah ini ada informasi dari Palangkaraya di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian masyarakat. Berbagai dampak kabut asap pun telah dirasakan warga saat menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari gangguan jarak pandang hingga keluhan kesehatan. Nah, salah satu warga Kota Palangkaraya, Dirian Almas, mengatakan kabut asap yang menjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan gangguan penglihatan dan pernafasan. Menurutnya, pemerintah perlu sigap menangani kebakaran hutan dan lahan agar kondisi kabut asap tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat. Dan kabut asap ini juga mengganggu aktivitas, mungkin karena setiap hari perlu ada aktivitas keluar. Salah satunya juga mengantar anak sekolah, lalu berangkat bekerja. Dan mungkin ini bisa mengganggu penglihatan, bahkan kadang sampai agak perih, sama nafas juga bisa sesak nih. Hal tersebut disampaikannya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Sementara itu, Dokter Umum Puskesmas Pahandut Kota Palangkaraya, Angga Deheska Harap, mengatakan kabut asap turut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, hingga penyakit paru di masyarakat. Menurutnya, anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan selama kabut asap berlangsung. Dan mendengar jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Dialog Kalteng Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu.
4: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya klaim informasi pendaftaran bantuan tersebut adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
6: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Dialog Kalteng Menyapa.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang saya Ayusti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan pendengar, seperti kita tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi keresahan tersendiri di masyarakat. Dan harus diakui juga bahwa kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap ini juga cukup mengganggu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, dalam hal ini edukasi dan mitigasi ini perlu terus ditingkatkan untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Kalimantan Tengah. Lalu bagaimana penerapan edukasi dan mitigasi bencana di lingkup sekolah serta masyarakat? Untuk itu pendengar, Dialog Kalteng Menyapa pagi hari ini kita mengangkat topik tentang sekolah tangguh bencana, membangun budaya siaga sejak dini. Dan sudah hadir dua narasumber di studio yang tentu saja berkompeten, siap untuk membagikan informasi serta wawasan kepada kita semua. Di sebelah kanan ada Bapak Muhammad Aswani, SPD, MPD, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Dan di sebelah saya ada Bapak Sahrimbudin, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palangkaraya. Selamat pagi Pak Sahrimbudin dan Pak Aswani.
2: Ya, selamat pagi.
1: Bagaimana kabar hari ini Pak, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan pertama mungkin kita perlu apresiasi dulu pendengar ya, kepada para petugas pemadam kebakaran di hutan di Kalimantan Tengah, yaitu BPBD Kota Palangkaraya. Kita doakan semoga para petugas yang bertugas pada hari ini bisa terus diberikan kesehatan dan juga fisik yang kuat begitu Pak ya, agar mitigasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini bisa lebih terkendali gitu ya Pak. Nah, kita bisa mulai Pak dialog pagi hari ini. Seperti saya sebutkan tadi bahwa edukasi dan mitigasi ini perlu ditingkatkan, apalagi Kalimantan Tengah ini masyarakatnya tinggal di kawasan hutan begitu Pak ya, yang risiko atau potensi kebakaran itu akan lebih sering terjadi, terlebih karena adanya perubahan iklim yang ada saat ini. Nah, mungkin pertama kita akan ke Pak Sahrimbudin terlebih dahulu nih Pak, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi dari BPBD Kota Palangkaraya. Kalau kita boleh tahu nih Pak, masyarakat juga mungkin penasaran sejauh ini seperti apa Pak perkembangan terbaru karhutla di Kota Palangkaraya ini Pak.
3: Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait perkembangan karhutla sampai dengan laporan kemarin dari tim Pusdalop, itu jumlah titik api dari saat status siaga darurat sampai tanggap darurat itu ada 151 titik. Ya. Nah, sekarang masih ada penanganan secara masif di Jalan Hiu Putih Ujung oleh tim relawan bersama TNI, Polri, itu satgas yang telah dibentuk, juga di Jalan Gustaf Erang, Jalan Gustaf Erang Kota Palangkaraya, Pol 13, dan juga masih penanganan di Kamelo Baru. Nah, okay. Di Jalan Hiu Putih Ujung itu kemarin turun tim cukup banyak, dan juga kita sudah mendirikan tenda kecil di situ untuk penanganan, karena di situ mungkin

0: Dikbud nomor 33 tahun 2019 dan Juknisnya itu nomor 6 tahun 2023 dari Kemendiknas juga tentang pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, dalam implementasi bagaimana sekolah ini bisa tangguh terhadap bencana, tentu harus melaksanakan tiga fase itu. Karena bencana itu kan ada tiga fase. Fase pra bencana, fase kejadian bencana atau tanggap darurat, dan fase pasca bencana. Nah, tiga fase itu juga dalam pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai dengan Juknis, itu ada tiga pilar. Pilar pertama yaitu sarana prasarana, yang tentu seperti APAR atau jalur evakuasi dan lain-lain yang mungkin bisa disiapkan oleh sekolah, kan APAR. Kalau sarana prasarana fisik itu mungkin itu kewenangan pemerintah karena sekolah mungkin tidak mampu untuk melaksanakan itu. Pilar kedua terkait dengan manajemen risiko bencana sekolah. Dan di situ bagaimana sekolah mengelola manajemen bencana sekolah, manajemen risiko bencana sekolah, bekerja sama dengan PPD-PPD terkait, BPBD maupun apa Basarnas dan lain-lain. Dan pilar ketiga itulah forum pengurangan risiko bencana di sekolah, itu terkait dengan edukasi, mitigasi dan pemetaan risiko bencana, termasuk di situ KIE. Nah, penekanan dalam pencegahan bencana itu tentu di KIE-nya itu. KIE itu adalah komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang selama ini memang sudah dilaksanakan oleh BPBD baik di sekolah maupun di tingkat masyarakat. Jadi selama ini ada program khusus tentang KIE itu memang dilaksanakan hampir di seluruh kelurahan, dilaksanakan KIE. Dilaksanakan KIE dengan mengundang masyarakat dan juga ada CSR mungkin yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengundang narasumber dari BPBD provinsi maupun kota untuk melaksanakan KIE itu. Karena KIE itu mencakup materi dari saat belum terjadi bencana sampai pasca itu, bagaimana kita menghadapi bencana. Nah, di situ. Nah, terkait dengan sekolah tangguh bencana. Nah, selama ini juga kita dari BPBD sudah membentuk beberapa satuan pendidikan aman bencana di sekolah. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Dan juga sudah melaksanakan KIE, baik menggunakan kegiatan dari BPBD maupun juga dilaksanakan waktu MPLS. Kegiatan MPLS kemarin itu diundang dari BPBD untuk melaksanakan sosialisasi edukasi tentang kebencanaan. Nah, harapannya sesuai dengan Permendikbud itu, pemerintah daerah maupun OPD terkait itu, karena BPBD ini sifatnya badan koordinatif, dapat memasukkan program itu dalam kurikulum atau bagaimana caranya sehingga ada pembelajaran yang secara rutin tentang mitigasi dan pencegahan bencana, sehingga sekolah itu betul-betul tangguh menghadapi bencana, baik bencana kebakaran hutan lahan, banjir dan lain-lain yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, selanjutnya terkait dengan Permendikbud juga kita sudah membentuk sekretariat bersama sesuai dengan amanat dari Permendikbud maupun Undang-Undang Kebencanaan, membentuk sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana yang di-SK-kan oleh Bapak Wali Kota. Nah, itu unsurnya yang terlibat dari BPBD, dari Dinas Pendidikan, dan juga dari Depak. Nah, Depak. Begitu juga terkait dengan pemetaan, Bu. Nah, kita juga sudah melakukan pemetaan. Pemetaan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Palangkaraya, dengan harapan dengan pemetaan itu mereka bisa mengisi data, data sarana prasarana, data apa yang sudah dilakukan dalam penanggulangan bencana itu di dalam aplikasi Inaris BNPB. Nah, dengan data itulah nanti kedepannya kita bisa membuat program kerja bersama PD teknis untuk menindaklanjuti sehingga betul sekolah nanti menjadi sekolah yang tangguh bencana tersebut. Terima kasih.
1: Banyak sekali Pak ya upaya-upaya yang dilakukan dari BPBD, karena ini tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Sarimbudin bahwa BPBD ini badan, jadi tidak bisa bergerak sendiri, harus berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor gitu ya Pak ya. Tadi juga banyak disampaikan bahwa BPBD juga sudah membentuk SPAB

0: PAB, Satuan ya, Pendidikan Aman Bencana itu. Mungkin kita akan ke Pak Aswan ini, Pak. Menanggapi hal ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat. Seperti apa, Pak, imbauan terbaru dari Dinas Pendidikan terkait dengan kondisi kabut asap yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Untuk kami Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang membawahi satuan pendidikan dari PAUD, SD sampai SMP, ya, itu sudah kemarin kita mengeluarkan surat edaran ya terkait dengan persiapan atau apa-apa membentuk namanya untuk pembelajaran, di mana kami meminta satuan pendidikan itu untuk mengurangi aktivitas kegiatan di luar ruangan. Nah, kemudian yang kedua, kami juga meminta seluruh satuan pendidikan untuk menggunakan masker ya, apabila mereka beraktivitas di luar ruangan, termasuk pemenuhan gizi dan sebagainya. Terakhir, kemarin kita juga baru mengeluarkan surat edaran, memberikan kewenangan kepada seluruh kepala sekolah ya, apabila satuan pendidikan ini di wilayahnya itu terindikasi kualitas udara ini berbahaya atau tidak baik untuk kesehatan, mereka bisa memutuskan untuk melakukan penundaan pembelajaran. Apakah itu nanti masuknya yang diundur atau pulangnya lebih awal, dan bahkan mungkin yang lebih agak sedikit mungkin tidak dilakukan pembelajaran di dalam kelas atau dilakukan secara daring atau PJJ. Nah, satuan pendidikan kita sudah punya pengalaman untuk pelaksanaan PJJ ini karena beberapa tahun yang lalu juga kita pernah mengalami yang namanya COVID. Jadi kita sudah mengantisipasi pembelajaran-pembelajaran jarak jauh dengan membekali baik sarana-prasarana maupun juga kompetensi guru-guru yang ada di sekolah kita.
0: Jadi sudah mengeluarkan dua surat edaran begitu Pak ya, tadi mengurangi aktivitas luar ruangan bagi para siswa-siswi, kemudian menggunakan masker, kemudian memberikan juga kewenangan kepada kepala sekolah jika ada beberapa sekolah yang mungkin berada di wilayah yang sangat rawan terjadi karhutlah begitu. Kalau perkembangan saat ini Pak, apakah sudah ada laporan dari kepala sekolah yang melakukan penundaan pembelajaran seperti tadi disebutkan Pak?
1: Ya. Sampai saat ini memang belum ada, tapi kita tetap memantau ya, dan kita meminta informasi terus setiap hari, updatean terkait perkembangan ini. Kita hanya melihat data dari sekolah itu presentasi kehadiran siswa. Nah, jadi setiap sekolah itu kita minta apakah kecenderungan dalam beberapa terakhir ini anak-anak itu banyak yang tidak masuk. Ya. Kemudian apakah dia stagnan saja seperti biasa, hari-hari biasa. Nah, kalau seandainya kecenderungannya itu naik, kira-kira penyebabnya apa? Apakah ini penyebabnya seperti akibat dari kebakaran hutan dan lahan ataupun dari yang lainnya? Nah, kalau kecenderungannya lebih meningkat, mungkin bisa kita antisipasi seperti yang saya sampaikan tadi.
0: Penundaan pembelajaran, untuk keamanan bersama. Nah, oke, itu tadi beberapa yang disampaikan oleh Pak Aswani terkait dengan imbauan terbaru dari Dinas Pendidikan, karena di selama masa kabut asap ini Pak ya, sekolah itu tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk keamanan para siswa. Nah, kita kembali lagi ke Pak Sahrimudin nih Pak, terkait dengan edukasi dan mitigasi bencana khususnya karhutla, karena memang Kalimantan ini sangat rawan begitu Pak ya, terjadi kebakaran apalagi di musim kemarau saat ini. Menurut Bapak sendiri Pak, tanggapan Bapak, seberapa penting sih Pak edukasi dan mitigasi bencana karhutla ini diberikan kepada masyarakat itu sejak dini Pak?
2: Nah, ini terkait dengan mitigasi dan pencegahan bencana itu hal yang sangat wajib sebenarnya, yang sangat wajib, yang harus dilakukan, karena kita tidak ingin mengharapkan bencana. Apabila terjadi bencana, kita akan mengeluarkan kos yang sangat besar. Nah, sehingga pencegahan dari kebakaran hutan dan lahan itu suatu hal yang harus dilakukan secara masif. Memang kendala kita di Kalimantan Tengah itu karena lahan gambut yang cukup besar gitu, lahan yang cukup besar, yang sifatnya masih tidak produktif sehingga mudah terbakar, walaupun BPBD sudah melakukan mitigasi dan pencegahan secara masif di tiap kelurahan, bahkan di tiap kelurahan itu sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana. Ya, 30 kelurahan itu sudah kita bentuk, ada kelurahan tangguh bencana. Di sana juga mereka juga melakukan sosialisasi edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Tapi karena saking luasnya kota Palangkaraya ini kan, nah itulah yang terjadi sebenarnya. Dan Pak Wali melalui Kepala BPBD sangat konsen untuk program KIA itu setiap tahun diprogramkan, bahkan melibatkan unsur dari dewan untuk melakukan sosialisasi edukasi dan komunikasi ke tiap kelurahan kepada masyarakat itu di tiap-tiap masyarakat, kelompok masyarakat.
0: Jadi memang dari BPBD sendiri juga melibatkan masyarakat begitu Pak ya, untuk sama-sama kita bersama menanggulangi bencana kebakaran hutan ini. Nah, tadi menarik Bapak sebutkan Pak Sarimudin, sejauh dari status siaga Pak ya, dari status siaga sampai ke tanggap bencana ini ada 151 titik, dan yang terakhir itu yang kita lihat juga berita, perkembangan berita yang ada adalah Kameloh Baru. Nah itu ini penasaran saya sendiri Pak ya, kalau di satu titik itu apakah membutuhkan beberapa hari untuk pemadaman atau seperti apa Pak teknisnya? Nah, kalau melihat wilayah Palangkaraya ini,
2: kalau kita melihat di kota Palangkaraya ini tidak bisa sekali pemadaman. Jadi untuk memadamkan satu titik seperti yang sebesar di Kameloh Baru itu bisa berminggu-minggu. Itu pun kadang belum tuntas dan diperlukan pembahasan lagi, walaupun nanti status siaga berakhir tetap dilakukan pembahasan oleh kelompok relawan, karena gambut itu kan cukup tebal. Dia cukup tebal, kalaupun permukaannya sudah disiram itu kita tidak tahu di bawahnya masih ada bara itu, sehingga selalu dia lakukan mitigasi pengecekan lapangan apakah masih ada api. Kalau memang ada tetap dilakukan pembasahan. Tidak bisa dilakukan sekali pemadaman itu.
0: Oke, itu juga membutuhkan waktu begitu Pak ya. Jadi karena lahan gambut ini adalah bentuknya itu memang unik gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Karena sekali dia terbakar di bawahnya kita nggak tahu itu tuh ada bara yang masih ada berpotensi untuk terbakar lagi atau tidak. Nah, kita kembali lagi ke Pak Aswan nih. Dalam hal ini, dalam kondisi kebakaran hutan ini, seperti apa Pak Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya ini mengintervensi edukasi mitigasi bencana karhutla ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Apakah memang tadi yang disebutkan oleh Pak Sarimudin memasukkan kurikulum itu ke pembelajaran atau seperti apa Pak teknisnya?
1: Ya, benar yang disampaikan tadi bahwa kita juga sudah punya sekretariat bersama ya terkait dengan sekolah atau struktur pendidikan aman bencana, dan itu sudah di-SK-kan oleh wali kota. Yang mana pada seluruh satuan pendidikan itu paling tidak mereka sudah memiliki mitigasi bencana. Jadi salah satu upaya kita adalah meminta satuan pendidikan itu paling tidak menganggarkan menggunakan dana BOSP ya untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan mitigasi bencana itu tadi. Seperti yang disampaikan tadi, penyiapan AFAR, kemudian obat-obatan ya, termasuk juga titik kumpul dan sebagainya, arah evakuasi dan sebagainya, itu satuan pendidikan harus memiliki edukasi terkait dengan itu. Nah, berkaitan dengan kurikulum sendiri, memang kita juga sudah menyampaikan ya, di kurikulum itu pasti tentu ada tema-tema atau topik-topik yang berkaitan dengan kebencanaan di beberapa mata pelajaran, dan itu kita minta juga mereka, guru-guru kita, untuk mengedukasi anak-anak kita sejak PAUD ya sampai SMP ini untuk memasukkan itu di dalam pembelajaran. Apalagi dengan situasi sekarang ini, tentu edukasi berkaitan dengan kebencanaan kebakaran hutan dan lahan ini sangat penting sekali, sehingga anak-anak kita memiliki kesadaran ya ke depan bagaimana mereka bisa menjaga lingkungan tidak hanya di rumah dan di sekolah. Termasuk dari kementerian sendiri itu ada program yang namanya Sekolah Asri ya, yang mana di dalamnya ini menekankan anak-anak kita itu lebih menjaga lingkungan, kemudian menjaga pergaulan dan sebagainya. Ini sangat penting dan tentu harus kita jalankan di seluruh satuan pendidikan. Nah, kemarin kami juga sudah meminta mereka ya mengundang beberapa stakeholder dari luar, termasuk juga dari BPBD, berkaitan dengan pemberian edukasi ya di momen MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini memang kolaborasi semua pihak itu sangat diharapkan, terutama untuk anak-anak kita yang paling tidak mereka inilah yang nanti meneruskan generasi kita ke depan.
0: Oke, menarik tadi juga berkaitan dengan pembelajaran baru ya Pak ya, tahun ajaran baru kemarin juga dilakukan MPLS, dan ini juga dari Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan BPBD Kota Palangkaraya untuk melakukan edukasi begitu. Apalagi memasuki tahun ajaran baru ini bertepatan juga dengan musim kemarau, risikonya juga semakin meningkat begitu Pak ya. Nah, kalau Pak Asrimudin nih Pak, sejauh ini kalau bisa dijelaskan mungkin edukasi yang dilakukan BPBD Kota Palangkaraya pada momen MPLS kemarin seperti apa Pak?
2: Baik, terkait edukasi yang dilaksanakan oleh BPBD kemarin di Kota Palangkaraya dalam pelaksanaan MPLS itu sudah dilakukan. KIA itu mencakup seluruhnya Bu. KIA itu kan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan. Baik seperti yang saya sampaikan tadi, dari pra-bencana sampai kejadian bencana maupun pasca bencana, bagaimana kita menjaga diri agar tidak menimbulkan korban apabila terjadi bencana dalam tiga fase tersebut. Nah, di situ secara umum materinya seperti itu di dalam KIA tersebut.
0: Jadi menjaga diri agar tidak terjadi korban dari adanya dampak dari adanya kabut asap ini Pak ya. Betul. Kalau bisa dijelaskan secara sederhana nih Pak, mungkin masyarakat juga ingin tahu langkah seperti apa sih yang bisa dilakukan masyarakat agar kita ini tetap aman dan dalam menjaga diri selama potensi kabut asap ini masih berlangsung di Palangkaraya Pak.
2: Baik, pesan kita kepada masyarakat dengan kondisi cuaca kita sekarang ini agar dibatasi keluar rumah. Kalaupun keluar rumah harus menggunakan masker itu kan, itu juga menjaga kesehatan. Karena kondisi cuaca kita ini menurut dari BMKG mungkin sampai September. Sampai September kita akan mengalami apa kemarau panjang. Sehingga kepada masyarakat tetap menjaga kesehatan.
0: Berarti lagi-lagi kita sendiri masyarakat juga perlu secara mandiri begitu ya. Di satu sisi para petugas yang bekerja di lapangan seperti Bapak dari BPBD Kota Palangkaraya terus memadamkan api, masyarakat sendiri juga perlu mengantisipasi perlindungan diri sendiri dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menggunakan masker begitu ya. Dan imbauan-imbauan juga khusus dari Dinas Pendidikan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Aswani kepada para pelajar. Nah, oke, mungkin kita ke Pak Aswani lagi nih Pak. Tadi sempat disebutkan juga Pak, penyiapan sarana dan prasarana seperti APAR begitu Pak ya. Itu juga sangat penting di sekolah. Nah, sejauh ini kalau dari pemantauan Bapak, apakah setiap sekolah itu sudah memiliki sarpras itu atau ada beberapa sekolah yang mungkin belum tercover begitu Pak?
1: Iya. Memang dalam pemantauan kita sekolah-sekolah besar itu memang sudah memiliki itu ya. Karena dengan jumlah peserta didik mereka yang cukup banyak, mereka sudah bisa memprogramkan atau menganggarkan untuk itu. Tetapi untuk satuan pendidikan yang memang kecil, ya itu memang masih sebatas obat-obatan yang mereka siapkan. Nah, tapi kita menghimbau kepada seluruh sekolah itu paling tidak ada rambu-rambu atau tanda-tanda di sekolah itu ketika bencana itu terjadi seperti apa mitigasinya. Nah, seperti arah keluar, arah evakuasi itu ya. Sehingga apabila ada kejadian-kejadian yang seperti itu, sekolah sudah punya pengetahuan dan kompetensi terkait kemana, apa yang harus mereka lakukan. Nah, sempat kejadian kemarin di daerah Karnarakan ya, itu hampir mengenai sekolah kita, kebakaran lahan ini ya. Nah, kebetulan saya sangat salut sekali dengan kerjasama orang tua, masyarakat di sana termasuk juga pihak sekolah mengamankan aset kita sekolah. Jadi kejadian itu tidak terjadi, itu hampir mengenai ya, sudah bangunan sekolah kita di sana karena kebakarannya itu. Nah, tapi karena ini ya, pendidikan edukasi terkait kebencanaan yang sudah di apa diprogramkan, dilakukan, disosialisasikan, sehingga mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasi atau memitigasi permasalahan-permasalahan tersebut.
0: Berarti tadi juga pentingnya manajemen resiko begitu Pak. Benar. Ya, untuk menentukan alur-alur mana sih yang bisa dilalui ketika terjadi bencana itu, dan kolaborasi antara masyarakat kemudian orang tua juga sangat berperan Pak ya dalam hal ini, karena karhutla ini memang tidak ada namanya bencana, tidak ada yang mau terjadi bencana, tapi kita semua harus siap karena masyarakat Kalimantan Tengah ini berada di wilayah yang berdekatan dengan hutan kemudian juga sungai begitu ya. Oke, mungkin nanti kita akan lanjut lagi Bapak, Pak Aswani dan juga Pak Sarimudin lebih lanjut menjelaskan tentang manajemen resiko, kemudian apa saja yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Namun pendengar, untuk melanjutkan dialog kita pagi hari ini, kita harus jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat dan spot berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
4: Waktunya kentongan.
3: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala, yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Susan? Susan, di mana, Nak?
2: Kamar, Ma. Mabar sama teman nih, Ma.
1: Mabar terus. Yuk, bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
2: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Ma? Tidak apa-apa emangnya, Ma. Asap kan banyak efek buruknya loh, Ma. Nih ya, Ma. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan. Memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Ma. Dah, Ma. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin bubuk aja ya sampah-sampahnya.
1: Lah, anak ini. Susan!
3: Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pulau Kalimantan disebut sebagai salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya mencapai sekitar 40 juta hektar. Sayangnya, laju penebangan hutan diganti dengan fungsi yang lain demikian cepatnya. Paru-paru dunia itu mengalami kerusakan hebat karena perilaku tidak ramah lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan sesaat. Menurut data Kementerian Kehutanan, antara tahun 2000 sampai 2005, sekitar 673 hektar hutan Kalimantan musnah setiap hari. Organisasi Lingkungan Dunia, Greenpeace, menyebutkan hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta hektar di tahun 2010. Sementara Dana Lingkungan Hidup Dunia, WWF, memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75% hutannya pada 2020. Hutan Kalimantan juga merupakan rumah besar berbagai jenis satwa langka seperti orang utan, bekantan, beruang madu, burung engkang, dan berbagai jenis oa. Hutan Kalimantan sejak dulu menjadi sumber pangan dan obat-obatan. Juga memasok air bagi 4 sungai yang termasuk terpanjang di Indonesia. Kahayan, Barito, Mahakam, dan Kapuas. Fakta ini mestinya membuat kita sadar akan bahaya besar jika hutan Kalimantan rusak, apalagi punah. Menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk kita, untuk menjaga paru-paru dunia itu tetap sehat. Biarkan hutan Kalimantan tetap hijau dan memberi kehidupan bagi penghuni bumi, sekarang dan nanti.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, tentu saja dalam dialog Kalteng Menyapa edisi kali ini dengan mengangkat topik tentang Sekolah Tangguh Bencana Membangun Budaya Siaga Sejak Dini. Dan masih bersama dengan narasumber kita di studio, yaitu Bapak Sahrimuddin dari BPBD Kota Palangkaraya dan Bapak Aswani, perwakilan dari Dinas Pendidikan. Nah, tadi sebelum jeda kita sudah banyak berbincang, Pak ya, terutama dengan Pak Aswani terkait dengan bagaimana penanganan sekolah ini menangani risiko-risiko bencana, termasuk salah satunya adalah kebakaran hutan. Nah, kalau kita berbicara lebih lanjut nih Pak tentang manajemen risiko, seperti apa Pak upaya atau mungkin jalur-jalur strategi yang dilakukan dari pihak sekolah agar siswa ini tetap aman saat melakukan pembelajaran, dan ketika terjadi kebakaran itu bisa dengan tenang memitigasi diri sendiri untuk berada di tempat yang aman. Seperti apa Pak, bisa dijelaskan?
1: Baik, seperti disampaikan tadi Pak dari BPBD bahwa kurikulum kebencanaan ini memang harus masuk ya di dalam kurikulum pendidikan kita ya. Itu saya sangat sepakat. Paling tidak ada materi-materi ya di setiap mata pelajaran itu yang berkaitan dengan bagaimana mengedukasi anak-anak kita, baik dari sisi menjaga ya, menjaga lingkungan, kemudian dari sisi bagaimana memitigasi ketika bencana itu terjadi dan setelahnya seperti apa. Seperti yang disampaikan tadi, dari pra bencana, kemudian pasca, kejadian pasca bencana, dan pasca bencana. Ya. Nah, kalau anak-anak kita sudah memiliki pengetahuan tentang itu, tentu saya yakin sekolah ini akan nyaman. Ya, dan sekolah ini merupakan tempat yang aman dan nyaman buat mereka dalam menimba ilmu. Nah, salah satu yang memang kita sarankan kepada seluruh sekolah ya, apalagi pada saat musim seperti ini, memang di edaran kita kemarin kita meminta selain makan makanan bergizi ya, ada memang sekolah-sekolah yang sudah menerapkan dan menerima MBG juga, kita meminta pada sekolah juga menyiapkan tempat-tempat untuk menyediakan air ya, sehingga anak-anak itu mudah untuk mendapatkan air mineral atau air minum. Nah, kita mengimbau juga kepada orang tua membekali anak-anak kita untuk mengkonsumsi air-air mineral yang baik ya. Ketika kejadian ini terjadi di sekolah kita, paling tidak hal-hal ini bisa kita atasi. Nah, kemudian dari sisi kurikulum sendiri, kami melihat bahwa di surat edaran dari Menteri Pendidikan, kalau tidak salah nomor 1 tahun 2026, itu dia memberikan relaksasi kepada sekolah apabila di sebuah daerah atau sekolah itu terjadi bencana, maka sekolah tersebut tidak mutlak harus mencapai ketuntasan di dalam pencapaian kurikulumnya. Nah, yang penting proses pembelajaran itu tetap berjalan ya, kehadiran anak-anak kita itu tetap ya, walaupun secara daring ataupun luring. Tapi capaian untuk kurikulum itu sendiri tidak menjadi syarat mutlak. Salah satunya mungkin ujian ya, bisa saja sekolah tidak mengadakan ujian apabila mereka sudah punya yang namanya rekam nilai dan sebagainya terhadap anak-anak kita. Jadi ini relaksasi yang diberikan oleh kementerian melalui surat nomor 1 tahun 2026 kemarin tentang penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana, seperti itu.
0: Jadi kurikulum ini juga terus diperkuat begitu Pak ya, dengan edukasi-edukasi kebencanaan agar masyarakat, dalam hal ini adalah siswa dan siswi di sekolah, itu juga lebih kesadaran dirinya dalam mitigasi bencana ini bisa lebih meningkat. Nah, kalau untuk tadi juga sempat ngobrol juga dengan Pak Aswan tadi, untuk sekolah-sekolah yang mungkin kesulitan terhadap air nih Pak, apakah ada upaya-upaya atau strategi yang dilakukan dari Dinas Pendidikan untuk menyediakan sarana itu di kondisi saat ini Pak?
1: Iya, memang kemarin kita melakukan pemetaan ya, di beberapa satuan pendidikan yang memang lokasi sekolah mereka itu dekat dengan lahan yang dalam tanda kutip mudah terbakar, itu kita lakukan pemetaan. Nah, salah satu upaya kita apabila sekolah itu memang jauh ya dari sumber air, kita mungkin nanti akan memprogramkan untuk membuat sumur bor ya di beberapa sekolah. Ya. Nah, kemarin memang daerah-daerah yang rawan yang memasuki kriteria tersebut itu daerah-daerah seperti di Rakumpit ya. Ada di Kanarakan, kemudian di Mungkubaru ya, di Bukit Sua dan sebagainya. Karena memang di kawasan sana itu daerah-daerah apa, memang dia dekat sungai tetapi sumber airnya lumayan sulit untuk mereka dapatkan. Nah, jadi ini salah satu upaya kita bagaimana memitigasi sekolah-sekolah kita supaya aman.
0: Jadi bukan hanya sarpras yang berupa alat pemadam kebakaran Pak ya, tetapi juga perlu menyediakan kesediaan air itu sendiri, tersedianya air itu sendiri. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Sahrimuddin terkait dengan tadi kan sudah sempat disebutkan oleh Pak Aswani ada wilayah seperti di Kanarakan Pak ya yang hampir terkena kebakaran. Nah, sesuai dengan bidang Pak Sahrimuddin nih, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sejauh ini pemetaan-pemetaan akibat dari kebakaran hutan itu apakah ada yang sudah mencapai ke permukiman atau di wilayah sekolah atau seperti apa Pak sejauh ini dalam kasus beberapa waktu terakhir ini?
2: Baik Bu, dalam kasus beberapa terakhir ini dalam selama masa siaga maupun tanggap itu memang hampir mendekati perumahan maupun apa namanya itu sekolah memang ada seperti disampaikan oleh Pak Aswat tadi, tapi tidak menimbulkan dampak kerugian dan kerusakan. Nah, kerusakan apa namanya bangunan yang mengakibatkan perlu dilakukan kajian kebutuhan pasca bencana. Walaupun demikian, semua data dari hasil laporan dari Pusdalop setiap hari itu akan kami kaji dan kami lakukan pemetaan. Nanti apakah ada dampak kerusakan infrastruktur, baik milik masyarakat, baik milik swasta atau milik pemerintah, yang nanti akan kita buat kajian kebutuhan pasca bencana sebagai apa dasar laporan kita kepada pimpinan maupun ke pusat.
0: Berarti dari Bapak sendiri mungkin dari setiap laporan yang ada begitu Pak ya, dikaji kemudian dilakukan rekomendasi-rekomendasi yang nanti diteruskan kepada pihak yang memang kalau terjadi suatu kerusakan atau kerugian dari kabut asap itu kebakaran itu sendiri Pak ya.
2: Iya betul, tapi setelah bencana itu selesai. Karena dalam bencana itu kan ada proses, ada tanggap darurat. Setelah tanggap darurat itu kan ada masa pemulihan dan transisi dan ada pasca bencana. Nah, dalam masa pemulihan transisi maupun pasca bencana itulah kami akan membuat kajian kebutuhan pasca bencana berdasarkan data dari masa tanggap darurat maupun siaga darurat tersebut.
0: Jadi memang sudah ada prosedurnya Pak ya, ada waktu-waktu yang memang harus dilalui begitu. Nah, dari tadi cerita yang disampaikan oleh Pak Aswani nih Pak Sahrimuddin, di Kanarakan ini kan juga ada kolaborasi antara masyarakat dan orang tua. Nah, dari BPBD Kota Palangkaraya sendiri seberapa penting sih Pak kolaborasi ini agar penanganan bencana itu lebih kalau kita menangan terjadi bencana begitu Pak ya, pastikan secara psikologis kita ini terjadi kepanikan begitu. Nah, seberapa penting sih Pak kolaborasi antara orang tua, masyarakat juga para siswa ini untuk sama-sama kita menanggulangi bencana ini dengan tenang, dengan damai tanpa menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu begitu Pak.
2: Makasih. Terkait dengan penanganan bencana, selama ini kan kita mengenal penanganan bencana itu melakukan dengan metode pentahelik. Nah, pentahelik itu kan melibatkan semua unsur ya, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan apa namanya itu pengusaha dan lain-lain di situ. Seperti saya sampaikan tadi, BPBD tidak bisa bekerja sendiri, sehingga peran masyarakat itu sangat penting dalam penanggulangan bencana gitu.
0: Apalagi tadi sudah dibentuk juga Pak ya kelurahan tangguh bencana.
2: Dan juga di situ ada TSAK, juga ada MPA di tiap kelurahan.
0: Masyarakat peduli api itu Pak ya.
2: Peduli api ada itu.
0: Jadi ya memang kontribusi dari semua pihak ini bisa kita bersama-sama untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan ini dengan lebih baik dan menyeluruh begitu Pak. Oke. Kalau Pak Aswani sendiri nih Pak menanggapi hal ini? Apakah dari guru sendiri mungkin terkait dengan edukasi, apakah ada disampaikan juga bagaimana caranya ketika bencana itu terjadi, kebakaran itu terjadi, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan siswa agar tetap tenang dalam menghadapi itu dan tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan yang tidak diperlukan begitu, Pak?
1: Iya. Memang saya sepakat ya bahwa edukasi ini tidak hanya ke anak-anak kita ya, tetapi juga semua pihak, termasuk juga guru-guru yang memang berperan penting di sini adalah guru bimbingan konseling ya, apabila ada terjadi bencana yang ada di sekolah kita. Paling tidak guru BK ini memiliki kemampuan ya bagaimana mengatasi atau healing lah ya, pengobatan secara psikolognya kepada anak-anak kita ya, apabila mereka itu pernah mengalami bencana ya, baik di sekolah ataupun di rumah mereka. Nah, tentu kami dari Dinas Pendidikan terus berupaya bagaimana meningkatkan kompetensi guru-guru kita ya, tidak hanya di bencana ini juga ya, mitigasi dan sebagainya, tetapi kompetensi-kompetensi yang lain, termasuk penyiapan sumber daya manusianya untuk pembelajaran jarak jauh tadi ya. Tentu ini salah satu upaya kita apabila kejadian ini terus berlangsung, kita sudah punya skenario lain ya, untuk mengatasi bencana tersebut. Paling tidak pembelajaran ini jangan sampai terhenti, itu intinya ya. Jadi loss learning itu tidak boleh terjadi. Kita sudah punya pengalaman di masa COVID dulu, loss learning itu memang terjadi di tidak hanya di kita di Kalimantan Tengah, tetapi hampir di Indonesia, di mana pada saat itu pembelajaran hampir ya, kurang lebih beberapa bulan ya, hampir satu tahun bahkan itu dilakukan secara daring. Jadi anak-anak kita masih ada rasa trauma ya, tidak sering bertemu dan teman dan sebagainya. Nah ini paling tidak kemampuan guru-guru kita menyiapkan pembelajaran secara jarak jauh itu seperti apa. Jadi mutunya, hasil dari pembelajaran itu tetap sama dengan seperti tatap muka. Nah jadi kemampuan-kemampuan itu yang harus kita terus kembangkan ya kepada seluruh guru-guru kita, tidak hanya guru BK, tetapi juga guru-guru mata pelajaran lain ya, termasuk juga di dalamnya adalah materi-materi yang berkaitan dengan kebencanaan itu terus ada di dalam mata pelajaran.
0: Gitu. Jadi selain dari penguatan kurikulum, kemudian juga dari Dinas Pendidikan terus memperkuat kompetensi atau kualitas dari tenaga pendidik itu sendiri ya Pak ya. Oke, ini yang tidak kalah penting nih, kita kembali ke Pak Sarimbudin. Jika masyarakat ini menemukan gitu Pak, menemukan titik api atau melihat adanya aktivitas pembakaran lahan, nah yang bisa dilakukan masyarakat ini seperti apa Pak, agar penanganan kebakaran itu bisa tertangani lebih cepat dan tidak melebar? Apakah ada nomor-nomor pengaduan begitu Pak mungkin yang bisa dihubungi masyarakat, atau seperti apa baiknya Pak masyarakat ini melakukan langkah pertama jika melihat kondisi tersebut Pak?
2: Baik, terkait kejadian kebakaran biasanya itu sudah ada, pertama sudah ada grup WhatsApp, nah WhatsApp kelompok relawan, sudah ada forum relawan. Yang kedua juga itu kita punya titik hotspot itu di Kominfo, itu bisa mendeteksi titik api itu ada websitenya. Setelah itu juga ada 112, ada 112 yang dikelola oleh Damkar lah. Karena itu juga ada di BPBD, juga di Pusdalop, itu nomor yang bisa dihubungi. Jadi biasanya kalau sudah ada titik api itu sudah ada yang mengejar datang, paling tidak dari BPK-BPK terdekat sudah melakukan pemadaman awal sebelum bantuan datang dari BPBD maupun dari Damkar provinsi atau kehutanan atau BPD BPK-BPK yang ada itu.
0: Jadi data titik hotspot itu sendiri bisa diakses masyarakat ya Pak ya secara luas, dan itu juga bisa menjadi patokan gitu. Kemudian masyarakat nanti jika memang berada di wilayah yang berada di titik hotspot atau berdekatan dengan titik hotspot itu bisa membantu memantau begitu Pak ya, dan bisa melaporkan jika terjadi titik api itu menjadi terbakar atau adanya aktivitas pembakaran. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu nih Pak Sarimbudin dan Pak Aswani, mungkin terakhir untuk closing statement, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mitigasi atau penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Silakan mungkin Pak Sarimbudin terlebih dahulu, nanti diteruskan oleh Pak Aswani.
2: Baik, himbauan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar jangan membuka lahan dengan membakar. Mari kita jaga alam, alam pun akan menjaga kita. Terima kasih.
0: Itulah pentingnya kita menjaga alam kita, tidak melakukan pembakaran lahan begitu Pak ya, pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, mungkin Pak Aswani nih bisa menambahkan seperti apa Pak himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini tetap aman, khususnya para pelajar yang masih terus melakukan pembelajaran di sekolah dalam menangani kondisi kabut asap dan kebakaran hutan di Kota Palangkaraya ini.
1: Ya, kami menghimbau ya terutama kepada orang tua, murid-murid kita semuanya, anak-anak kita semuanya, untuk membekali anak-anak kita pengetahuan yang terkait dengan edukasi kebencanaan ini. Yang kedua, tentu membekali anak-anak kita juga dengan makanan-makanan bergizi dan juga minum, membawa minum, bekal dan sebagainya untuk berangkat ke sekolah. Dan tentu kami harapkan juga menyiapkan masker ya, masker untuk anak-anak kita dan mengurangi aktivitas di luar sekolah. Tentu dengan hal ini anak-anak kita merasa aman nanti belajar di sekolah. Kami jamin untuk proses pembelajaran di sekolah ini akan terus kita pantau dan mudah-mudahan bencana ini segera berakhir.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sarimbudin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palangkaraya, juga dengan Bapak Muhammad Aswani, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan kepada kita semua, dan dengan adanya edukasi-edukasi yang kita berikan pagi hari ini bisa menjadi perhatian bersama bahwa edukasi yang berkelanjutan, kemudian kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat ini menjadi hal penting yang perlu diperkuat agar kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ini, bencana ancaman kebakaran hutan dan lahan ini bisa lebih diminimalisir. Dan dengan membangun budaya sadar bencana sejak dini, diharapkan setiap individu mampu berperan aktif dalam upaya pencegahan, melindungi kesehatan, kemudian menjaga lingkungan, serta menciptakan generasi yang tangguh dan peduli terhadap keselamatan bersama. Saya Ayu Isti Prabandari beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratama mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan ASN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN. Meskipun berstatus ASN, menurut orang nomor 2 di Bumi Tambun Bungai ini, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratama, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabarnya ya di kesempatan siang hari ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, semangat dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Ya, setelah tadi Anda ditemani ya rekan saya Masur Adiputra di Palangkaraya Pagi, saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya di Palangkaraya siang ya. Dan siang hari ini terasa cukup terik ya. Udara panasnya juga masih menyelimuti kota Palangkaraya. Ditambah lagi ya pendengar, kalau kita rasakan kabut ya disertai aroma asap juga sudah mulai tercium ya. Dan mudah-mudahan kondisi ini tidak mengganggu aktivitas Anda semua. Dan bagi Anda juga ya yang mungkin harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih ya, dan gunakan selalu juga masker ya. Karena kalau kita sadari ya, kualitas udara memang akhir-akhir ini juga kurang baik ya. Dan semoga kita semua ya senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan bagaimana juga aktivitas Anda sampai dengan siang hari ini ya, masih semangat untuk bekerja atau mungkin sudah mulai menghitung jam pulang ya. Yang penting tetap jaga semangat ya. Dan tentunya dari Anda juga yang mungkin sejak pagi sudah dar-der-dor ya, mungkin yang saat ini sedang bekerja, pekerjaannya datang bertubi-tubi, satu selesai datang lagi berikutnya, belum sempat menarik nafas sudah ada tugas lain yang menunggu. Tapi begitulah ya, nah, yang namanya kehidupan, selama kita masih diberikan kesibukan yang bermanfaat tentunya patut kita syukuri ya. Dan semoga pekerjaan yang Anda lakukan sepanjang hari ini membawa berkah ya, dan juga hasil yang terbaik. Dan tidak terasa juga ya pendengar, kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ini bulan yang tentunya selalu membawa suasana yang berbeda ya bagi kita semua. Karena sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun yang ke-81 tahun ya. Luar biasa, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan biasanya mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda ya sudah mulai ramai dengan nuansa merah putih, gapura-gapura yang dihias. Mungkin juga ada lomba-lomba yang juga sudah dipersiapkan ya. Dan tentu saja bendera merah putih yang mungkin juga sudah mulai berkibar ya di depan rumah Anda. Nah, bagaimana rumah Anda? Apakah sudah memasang bendera merah putih ya? Kalau belum, segera dipasang. Selain ini adalah wujud rasa cinta kita kepada tanah air, memasang bendera ini juga merupakan kewajiban yang diatur ya pendengar dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan ya. Dan tentunya kami juga akan senantiasa mengingatkan Anda ya untuk mengibarkan

bendera merah putih, khususnya selama bulan Agustus ya, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dan mari kita juga sambut ya bulan kemerdekaan ini dengan penuh semangat, rasa syukur ya, dan tentunya kebanggaan sebagai warga Indonesia ya. Dan semoga semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air ini terus tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat pendengar kami akan hadirkan Kita Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2020.
1: Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan siang hari ini senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Kita Indonesia, ruang inspirasi yang menghadirkan beragam cerita, potensi dan juga semangat Indonesia dari berbagai penjuru tanah air ya. Ya, pendengar, perkembangan media sosial ya, seperti yang kita ketahui, telah mengubah cara masyarakat untuk mencari informasi, termasuk ketika menentukan tujuan wisata. Nah, sekarang ataupun kini ya, keindahan alam itu tidak lagi hanya dikenal dari cerita mulut ke mulut, tetapi juga melalui foto, video, sampai dengan konten-konten kreatif yang dibagikan di berbagai platform digital ya. Namun dibalik meningkatnya popularitas destinasi wisata alam, ada tantangan yang tidak kalah penting. Nah, yaitu bagaimana memastikan semakin banyaknya kunjungan wisata tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ya, pendengar, Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah ini juga menjadi salah satu kawasan konservasi yang terus beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Ya, tidak hanya memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan pesona hutan rawa gambut, kemudian juga satwa liar dan keanekaragaman hayatinya, Balai Taman Nasional Sebangau juga aktif menyampaikan pesan-pesan edukasi agar masyarakat semakin peduli terhadap pentingnya menjaga alam. Nah, lalu seperti apa strategi yang dilakukan agar promosi wisata dan edukasi konservasi dapat berjalan beriringan, dan bagaimana juga media sosial ini dimanfaatkan sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan?

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuman satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Ya, pendengar, seperti apa strategi yang dilakukan ya oleh Taman Nasional Sebangau agar promosi wisata dan edukasi konservasi dapat berjalan beriringan dan bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh upaya tersebut ya, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter RRI Ayu Isti Prabendari bersama Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau Novianti Nugraheni.
1: Terkait dengan strategi publikasi nih Kak, bagaimana strategi Balai Taman Nasional Sebangau dalam mempublikasikan potensi wisata alam kepada masyarakat, Kak? Baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, Kak.
2: Publikasi TN Sebangau untuk potensi wisata alam ke masyarakat itu kita punya pameran untuk yang lokal dan nasional ya. Kalau untuk internasional mungkin kita sudah bikin semacam YouTube, podcast, dan juga di media sosial dan termasuk website juga. Dan termasuk kolaborasi kita di Green Radio.
1: Oke, kalau berbicara soal media komunikasi nih Kak, media komunikasi apa saja sih Kak yang saat ini paling efektif digunakan untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Taman Nasional Sebangau dan bagaimana respon masyarakat terhadap publikasi tersebut Kak?
2: Media komunikasi yang paling efektif itu ya dari medsos sih, kebanyakan dari Instagram dan kebanyakan respon yang kami terima positif ya. Kebanyakan kita juga ada bikin kayak podcast untuk diseminasi penelitian gitu. Dan sejauh ini banyak yang excited tuh. Misalnya contohnya kita lagi penelitian ikan, itu juga sempat viral juga di TikTok, di IG gitu ya. Banyak orang yang, banyak publik yang penasaran terhadap hasil penelitian kami.
1: Oke, menarik ya Kak. Dengan adanya media sosial ini bukan hanya untuk mempromosikan daya tarik wisata, tetapi juga untuk mempromosikan dan menyebarluaskan hasil penelitian-penelitian yang ada di Taman Nasional Sebangau. Nah, kalau soal kolaborasi nih Kak, sejauh mana Kak kolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun media massa, komunitas maupun pelaku industri yang dilakukan oleh Taman Nasional Sebangau untuk meningkatkan promosi dari destinasi wisata sendiri Kak?
2: Kolaborasinya pasti sangat berperan ya, terutama kita di pemerintah daerah, kita untuk wisata ada bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi untuk penataan jalur zaman dulu, jalur wisata, terus juga visitor center itu dari pemerintah daerah. Lalu untuk media massa, kita punya kolaborasi juga sama RRI di Green Radio. Terus kalau untuk pelaku wisata, kita juga kalau lagi pameran juga kadang mengajak mereka juga untuk ikut serta gitu.
1: Oke, kalau soal tantangan nih Kak, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi Balai Taman Nasional Sebangau dalam mempublikasikan pariwisata berbasis konservasi Kak?
2: Tantangan terbesar untuk publikasi wisata konservasi sih kadang karena kesadaran publik tentang konservasi itu sendiri masih rendah ya. Jadi contohnya kalau Taman Nasional Sebangau kan memang untuk wisata orang utannya kan liar, jadi memang ya harus dibatasi untuk pengamatannya gitu. Jadi memang ceruknya kecil tapi dalam gitu ya. Jadi memang ada aturan-aturan yang kita perlakukan, contohnya melimitasi jumlah kunjungan dan pengamatan untuk orangutan liar. Itu kadang-kadang untuk disampaikan ke pengunjung itu juga agak-agak susah gitu.
1: Oke, jadi memang untuk destinasi wisata yang berbasis konservasi ini juga perlu disertai dengan edukasi kepada masyarakat atau pengunjung gitu ya Kak, untuk kita sama-sama menjaga alam ini tetap lestari begitu, bukan hanya untuk melihat keindahan alam saja tetapi juga berpartisipasi di dalamnya. Nah, mungkin terakhir nih Kak, program atau inovasi publikasi apa yang tengah dipersiapkan oleh Balai Taman Nasional Sebangau untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan, Kak?
2: Inovasinya mungkin sejauh ini ya kita punya podcast Ayo ke Taman Nasional gitu ya. Kedepannya sih mungkin kita mau ngundang beberapa kayak kelompok bird watcher atau kelompok mungkin pemerhati burung, jamur atau apa gitu, mungkin itu aja Mbak.
1: Demikian wawancara saya bersama Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau Novianti Nugraheni. Diharapkan masyarakat yang tertarik berwisata di Taman Nasional Sebangau bisa turut berpartisipasi menjaga kelestarian alam guna melindungi satwa liar di dalamnya.

masih banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

Ya, pendengar, keindahan alam Indonesia merupakan warisan yang tidak hanya layak dikagumi, tetapi juga harus dijaga bersama ya. Di era media sosial, setiap unggahan tentang destinasi wisata sejatinya dapat menjadi media edukasi yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Ya, pendengar, upaya yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Sebangau ini menunjukkan bahwa promosi wisata tidak hanya berbicara tentang menarik kunjungan, melainkan juga membangun kesadaran bahwa setiap wisatawan memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kelestarian alam. Dengan berwisata secara bijak ya, melalui media sosial, mematuhi aturan kawasan konservasi dan menyebarkan pesan-pesan positif, kita turut berkontribusi menjaga hutan rawa gambut Sebangau beserta seluruh keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Baik pendengar, sampai di sini dulu kita Indonesia kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Teh, kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca.
2: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Anurbah ungguli Strom Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandı ki yere Greenwood, Greenwood, Greenwood, Mason Greenwood.
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 itu olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh. Wenn man Spiel verliert, wir sind hier.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini. Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Let's see what the Gunners can do here. Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dyosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya,

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Open Tennis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden kita. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: kabar dari arena net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 11 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRD.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar, setiap tanggal 6 Agustus ya kita mengenang hari peringatan bom Hiroshima ya, di mana ada sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi tepat di tahun 1945 ketika bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang ya, dan peristiwa tersebut menewaskan puluhan ribu jiwa dalam sekejap ya, dan juga tentunya meninggalkan dampak yang dirasakan hingga bertahun-tahun kemudian. Ya, pendengar, tentu peringatan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua ya, akan pentingnya menjaga perdamaian dan mencegah perang agar tragedi serupa tidak pernah terulang. Ya, pendengar, hanya 11 hari ya setelah peristiwa di Hiroshima tadi, tepatnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ya, dan di tengah situasi dunia yang sedang dilanda perang dan perubahan besar, bangsa Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk menyatakan bahwa negeri ini berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Nah, karena itu setiap tanggal 17 Agustus bukan sekedar hari libur ataupun momen perlombaan semata. Tanggal tersebut adalah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini ya, lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan juga tekad para pahlawan yang menginginkan kehidupan yang damai, bermartabat, dan bebas dari penjajahan ya. Untuk itu pendengar, mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkarya untuk Indonesia yang lebih maju. Dan semoga semangat kemerdekaan selalu hidup di hati kita, bukan hanya sepanjang bulan Agustus, tetapi dalam setiap langkah kehidupannya sebagai warga negara Indonesia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

bermain tanah airku Indonesia.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

lagi-lagi nama Indonesia ya ini berkumandang di kancah internasional, dan kali ini datang dari cabang olahraga taekwondo ya, bahwa tim Indonesia berhasil menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia yang berlangsung di Jakarta. Ya, pendengar, medali perak ini dipersembahkan oleh atlet muda Adrian Kaiser di kelas 87 kg putra, sementara 2 medali perunggu ini berhasil diraih Reininda Pirenaingtyas dan Arga Putra melalui penampilan terbaik mereka di nomor Kyorugi. Ya, pendengar, prestasi ini tentu menjadi kabar yang membanggakan ya, di tengah persaingan ketat antar negara Asia, para atlet Indonesia mampu menunjukkan bahwa semangat juang, disiplin, dan kerja keras mampu mengantarkan merah putih berdiri sejajar dengan negara lain. Dan semoga pencapaian ini juga bisa menginspirasi ya pendengar dan memotivasi atlet-atlet muda Indonesia lainnya untuk terus berlatih dan mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang internasional ya. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ya, Indonesia meraih 3 medali Taekwondo Asian Open Championship 2026. Anda dapat membacanya di rri.co.id.

bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
5: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

ya, pendengar, sebuah lagu dari Whitney Houston ya, I Have Nothing, membawa kita ke menit 44 meninggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti sesaat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan menyiarkan ya Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

Hemat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Sari berita, sebagian perbaikan jalan rusak tembus ke arah Bandara Cilikriwut Palangkaraya saat ini sudah diaspal. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat semangat juang, persatuan, dan tanggung jawab dalam membangun bangsa. Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Ya, pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kami awali dengan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian. Disdakop UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya melakukan pemantauan langsung terhadap antrian pengisian bahan bakar minyak di SPBU yang berada di Jalan Yosudarso hingga siang ini. Berikut selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ya, baik, terima kasih. Pendengar RRI dimanapun berada, hingga saat ini Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Dakop UKM dan bersama anggota Satpol PP Palangkaraya dan Stangki melakukan pemantauan atau pengisian bahan bakar minyak BBM di hampir semua SPBU yang ada di Kota Palangkaraya, mengingat pada akhir-akhir ini terjadi antrian panjang terutama roda 4 untuk mengantri mengisi BBM jenis pertalite di SPBU. Dan siang ini, dari pagi tadi hingga siang ini, petugas dari Disdakop UKM melakukan pemantauan penyisiran guna memastikan apakah informasi yang beredar saat ini benar, ada antrian panjang, dan mereka melakukan pengecekan memang terjadi antrian panjang terutama di Jalan Yosudarso, SPBU Jalan Yosudarso, antrian panjang dari dalam hingga luar, terutama roda kumpir itu masih terjadi dikarenakan antusias masyarakat atau pemilik kendaraan untuk mengisi BBM Pertalite dibandingkan pertama. Itulah sebabnya antrian panjang terjadi, terutama antrian Pertalite. Kepala Dinas Disdakop UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya Samsul Rijar mengatakan saat di SPBU Yosudarso menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas distribusi energi dan memastikan kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap terpenuhi. Selain memantau kondisi di lapangan ke atas Samsul Rijar, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tertib saat mengantri dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar pelayanan SPBU dapat berlangsung dengan lancar. Pemerintah Kota Palangkaraya juga kata Samsul Rijar akan terus melakukan pemantauan secara berkala di sejumlah SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal dan mengantisipasi potensi kendala yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dan Samsul Rijar juga mengakui bahwa antrian panjang yang terjadi di saat ini tidak seperti sebelum-sebelumnya. Namun ia mengakui bahwa antrian memang terjadi dan penyebabnya adalah karena kena gap harga antara Pertamax dan Pertalite itu sangat tinggi, hampir 6-7 ribu, sehingga masyarakat lebih mengalihkan pengisian kendaraan menggunakan Pertalite ketimbang Pertamax. Sedangkan Pertamax tidak ada antrian di operatornya, sehingga di antrian Pertalite justru yang lebih banyak pembelinya. Itulah sebabnya kenapa saat ini dari pagi hingga malam hari kita bisa lihat langsung di setiap SPBU pasti ada terjadi antrian panjang terutama roda 4 Mungkin demikian laporan saya sementara dari Yosdarso, SPBU Jangan Yosdarso, kembali ke studio.
0: Ya, mendengar beralih ke informasi berikutnya, sebagian perbaikan jalan rusak tembus ke arah Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Saat ini sudah diaspal. Harapan warga setempat proses perbaikan terus dilanjutkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya sampai tuntas menuju bandara. Berikut Edi Suroso melaporkan.
3: Iya, yang ininya harusnya kan disampaikan yang rusaknya itu diselesaikan gitu.
4: Pengaspalan jalan tembus menuju Bandara Cilikriwut, tepatnya Gang Sukadamai, terus dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar mobilitas masyarakat. Salah seorang warga, Nurbaya, mengaku bersyukur karena jalan yang selama ini dinantikan akhirnya mulai diaspal. Menurutnya, warga telah menunggu sekitar 15 tahun agar ruas jalan tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah.
3: Iya, yang ininya harusnya kan disampaikan yang rusaknya itu diselesaikan gitu. Itu kan masih ada lubak-lubaknya di sana tuh yang belum diaspal tuh. Maunya tuh dihabiskan supaya nyaman jalannya sepanjangan. Kadang-kadang badan gemetaran tuh nggak berani lewat. Lewat sebelah sana aku.
5: Jauh pula, mutar lah.
3: Jauh, mutar. Ya sampai yang jalan yang baik lah gitu, disambung supaya nyaman semua gitu nah.
4: Ia menilai kondisi jalan yang lebih baik akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Meski demikian, Nurbaya berharap pengaspalan tidak berhenti pada ruas jalan yang saat ini telah dikerjakan. Ia meminta pemerintah melanjutkan pembangunan hingga seluruh badan jalan selesai diaspal agar tidak ada lagi bagian yang rusak dan berlubang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menegaskan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Palangkaraya. Menurutnya, perbaikan jalan merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga terus menjadi fokus pembangunan daerah.
6: Jalan lingkungan, ya, pemenahan, perbaikan drainase, nah itu yang penting, ya. Nah, tidak terkecuali juga ya pelayanan dasar yang lain, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan juga itu juga menjadi prioritas. Jadi jalan, drainase, perbaikan jalan-jalan di lingkungan khususnya yang saat ini menjadi kendala masyarakat Palangkaraya menjadi prioritas di tahun 2020.
4: Selain peningkatan kualitas jalan, Pemko juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan drainase, jalan lingkungan, termasuk jalan tembusan ke arah bandara, serta sarana pelayanan dasar lainnya. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kaji tiru ke pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana belajar dan mengadopsi praktek terbaik dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dikutip Antara, Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Dr. Gregorius Anung Trihadi yang mewakili Gubernur DIY menyampaikan studi banding harus mampu melahirkan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pemda DIY berharap kunjungan ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat. Gubernur DIY melalui sambutan tertulis yang disampaikan Dr. Gregorius Anung Trihadi menekankan studi banding harus menjadi proses pembelajaran untuk menemukan prinsip yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemda DIY juga membagikan pengalaman dalam mempertahankan predikat

0: Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat semangat juang, persatuan, dan tanggung jawab dalam membangun bangsa. Selain menghargai pengorbanan para pahlawan, generasi muda juga diingatkan untuk menjauhi tiga ancaman yang dapat merusak masa depan, yaitu narkoba, korupsi, dan radikalisme, sembari terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
1: Hari ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya nyata.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak untuk tidak sekedar merayakan kemerdekaan secara seremonial, tetapi juga memaknai perjuangan para pahlawan dengan menumbuhkan semangat persatuan, sportivitas, dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan Michelle Kristiani, generasi muda asal Kabupaten Sukamara, saat berbagi pandangannya mengenai makna peringatan 17 Agustus 2026. Michelle mengatakan ia sebagai calon pengibar bendera merah putih merupakan simbol perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi merebut kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan tersebut dengan mengisi kemerdekaan melalui prestasi, menjaga persatuan, serta memiliki semangat untuk membangun daerah masing-masing.
3: Lebih sadar diri dan menjauhi tiga ancaman, yaitu narkoba, korupsi, dan radikalisasi.
2: Selain itu, Michelle mengajak generasi muda agar meningkatkan kesadaran diri dan menjauhi tiga ancaman yang dapat merusak masa depan bangsa, yakni narkoba, korupsi, dan radikalisme, dengan membangun karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Michelle optimis generasi muda dapat menjadi motor penggerak kemajuan daerah dan Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, warga Kota Palangkaraya dan juga pelaku UMKM, Lucy, mengatakan bahwa semangat perjuangan 17 Agustus bukan hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kerja keras, kerja nyata, persatuan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama, menjadikan kemerdekaan sebagai semangat membangun bangsa dan lingkungan kita masing-masing.
4: Semangat perjuangan 17 Agustus bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, persatuan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai semangat membangun bangsa dan lingkungan kita masing-masing.
2: Lain hal yang disampaikan Erlina Cahyani, tenaga kesehatan yang bekerja di bagian kemahasiswaan Universitas Eka Harap, Palangkaraya. Erlina mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak lahir dengan mudah. Banyak hal yang dipertaruhkan, yakni semangat juang, pengorbanan, dan persatuan para pahlawan, serta rela mengorbankan jiwa dan raga demi masa depan bangsa.
5: Semangat perjuangan itu diwujudkan melalui pengabdian yang tulus, memberikan pelayanan terbaik, menjaga kesehatan masyarakat, mengedukasi, serta selalu hadir untuk memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Setiap pasien yang kita layani, setiap nyawa yang kita bantu selamatkan, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan penuh empati merupakan bentuk cinta kepada bangsa dan wujud nyata mengisi kemerdekaan.
2: Sebagai tenaga kesehatan, Erlina Cahyani berupaya mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, pengabdian yang tulus, memberikan pelayanan terbaik, menjaga kesehatan masyarakat, mengedukasi, serta selalu hadir memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Ya, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah mengoptimalkan keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul penetapan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan oleh pemerintah daerah sebagai langkah menghadapi meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Timur, Rudianur, mengatakan perusahaan diharapkan

0: bahkan segera mengerahkan personil maupun armada yang dimiliki untuk membantu upaya pemadaman karhutla. Menurutnya penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, TNI, Polri, dan relawan, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha melalui penguatan pencegahan, patroli rutin, serta pemantauan di wilayah konsesi masing-masing. Rudianur juga menegaskan setiap perusahaan wajib menjaga area konsesinya agar terbebas dari kebakaran. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kota Waringin Timur pun berharap sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI Polri, dan masyarakat terus diperkuat agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalkan. Musim kemarau yang melanda Kalimantan Tengah mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan. Selain meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, kondisi ini juga menyebabkan penurunan produktivitas tanaman akibat berkurangnya pasokan air. Dinas Perkebunan menghimbau seluruh perkebunan untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selengkapnya, Kakak Hendri melaporkan.
1: Kalau matinya sih ada beberapa yang mati, memang ada 5 batang kah kemarin yang mati. Tapi saya pikir bukan karena asap, itu murni dehidrasi aja.
2: Musim kemarau yang disertai kabut asap mulai memberikan dampak terhadap sektor perkebunan dan pertanian di Kalimantan Tengah. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kondisi ini juga berpotensi menurunkan produktivitas tanaman akibat minimnya ketersediaan air. Analisis kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Domingos Neves, memastikan regulasi yang berlaku tidak memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hingga saat ini belum ada laporan kebakaran di area perusahaan perkebunan. Meski demikian, perusahaan tetap dilibatkan dalam patroli dan pemadaman kebakaran di lahan masyarakat. Pemerintah juga menghimbau kepada para pelaku usaha dan pekebun untuk meningkatkan kesiapsiagaan, menjaga sumber cadangan air, serta melakukan patroli rutin selama musim kemarau.
3: Untuk perkebunan, pertama, regulasinya itu tidak menekankan pembukaan lahan dengan cara membakar. Artinya pembukaan lahan untuk perkebunan itu pembukaan lahan tanpa bakar. Yang kedua, untuk secara keseluruhan di Kalteng, saat ini laporan dari perusahaan-perusahaan untuk areal mereka belum terjadi kebakaran. Tapi mereka berpartisipasi untuk melakukan pemadaman atau patroli kepada lahan-lahan masyarakat yang ada di sekitar, baik yang sudah kejadian maupun yang belum.
2: Di sisi lain, musim kemarau juga dirasakan langsung oleh salah satu petani cabai, Hadi Hidayat. Menurutnya, berkurangnya pasokan air memaksa para petani meningkatkan frekuensi penyiraman tanaman. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi membengkak, sementara hasil penjualan belum mampu menutupi ketambahan pengeluaran yang harus dikeluarkan.
1: Yang jelas ya kekurangan air. Ada yang mati lah. Kalaupun disiram pul kan harga produksinya dengan harga jualnya sudah tidak imbang.
4: Oh betul betul betul.
1: Artinya kalau anda mau mati banyak menyiram. Kalau nyiram 3x1 kan kita bayar listriknya yang benda agak banyak. Akhirnya tidak sesuai dengan harganya lah, harga jual.
2: Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha perkebunan maupun masyarakat tetap mematuhi larangan membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Sementara para petani berharap adanya dukungan nyata untuk mengurangi beban biaya produksi agar mampu mempertahankan hasil panen di tengah cuaca yang semakin ekstrim. Kakak Henry melaporkan.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya Anda request ya di Request Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini ya. Kami tunggu kebersamaannya pendengar ya di 0536322178 atau di 3221779 ataupun juga melalui WhatsApp ya siang hari ini. Oke, karena keduluan yang di WhatsApp ya, kita sapa dulu ada Pak Tony ya yang melalui line telepon ya, harap bersabar menunggu dulu ya. Oke deh, kami sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Dewi.
1: Iya, selamat siang juga.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Senang sekali mendengar suara Pak Tony siang hari ini. Sehat selalu.
2: Sampai sebulan rasanya enggak mendengar suara Mbak Dewi.
1: Ah, masa sih? Ah.
2: Rasa-rasanya biasa macam negara deh.
1: Iya. Tadi malam saya tunggu-tunggu Pak Tony tidak telepon-telepon.
2: Kapan?
1: Tadi malam.
2: Tadi malam Mbak Dewi?
1: Iya dong.
2: Iya. Tadi malam ketiduran Mbak Dewi.
1: Ketiduran ya, iya.
2: Anu mata kelamaan HP itu ngetahan.
1: Oh, pedih ya Pak Tony ya.
2: 2 jam itu langsung pusing kepala.
1: Oh, pusing.
2: Berarti
1: nggak tahan ya.
2: Tapi kalau pakai kacamata saya rasa enggak.
1: Iya. Ngelihat yang hijau-hijau, ngelihat yang cantik-cantik.
2: Iya. Enggak juga mendengarkan lagu itu.
1: Oh iya. Enggak, kalau ngelihat yang hijau-hijau, ngelihat yang cantik-cantik enggak pusing.
2: Betul, pusing lagi Mbak. Bahkan ada yang foto Mbak Dewi yang malah yang ada-ada aja Pak. Guyon lah Mbak Dewi.
1: Iya.
2: Biar sama semangat siang.
1: Biar semangat. Iya, ngantuk banget loh siang iya. Ini habis makan. Iya, Pak Tony.
2: Kalau makan itu pasti siang-siang ini lapar, jadi
1: iya.
2: Apalagi angin-angin, sepo-sepo itu.
1: Aduh. Pak Tony mau request lagu apa sih?
2: Anggur Merah 5 aja.
1: Anggur Merah berapa?
2: 5.
1: Anggur Merah 5 yang dari siapa nih ya?
2: Yang cewek, A.I. Pina.
1: Anggur Merah 5 ya. Bukan Lola Drekel ya.
2: Yang cewek, A.I. Pina itu. Kan ada cewek itu.
1: Tunggu sebentar, saya cari dulu ya Pak Tony ya. Pak Tony mau kirim-kirim dulu lagunya ini.
2: Iya, salam dulu ya.
1: Iya.
2: Untuk Mang Agal, salam sehat. Semoga enggak panasan kemarau ini.
1: Iya.
2: Semoga sehat, yang penting Mang Agal.
1: Iya.
2: Mbak Sasa, Mbak Cusi juga
1: iya.
2: Sehat. Terus pemain di samping kita, Bung Jepri, Bu Erwin juga.
1: Iya.
2: Yang Sloyer, Puter Pangkalan Bun, Mbak Leni,
1: iya.
2: Bisa, Puter Fisku, Mas Dede. Yang lain kita rangkul jenis.
1: Oke, siap. Aitina. Ada
2: ya?
1: Aitina ya. Versi
2: ya, betul.
1: Aitina. Oke deh.
2: Dia biasa sehari-hari, biar gak ngantuk, biar dia teriak. Musiknya. Walaupun iya. Suara, tapi teriaknya itu mudah.
1: Iya.
2: Lebih panik.
1: Agak-agak ngerok gitu ya.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Oke, itu saja Mbak Dewi.
1: Terima kasih ya Pak Tony ya.
2: Terima kasih, semangat terus Mbak Dewi.
1: Semangat,
2: sukses
1: selalu.
2: Cita-citakan.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Dukung berkah semuanya. Selamat
1: kembali
2: siang.
1: Kasih. Selamat siang Pak Tony di seputaran Setaji ya. Terima kasih Pak Tony. Oke deh, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Ada Om Nanang kah?
3: Nanti Indonesia.
1: Iya, Om Nanang kah, Bang Nanang ini?
3: Bang Nanjingin. Ya asal nambah di bahagia aja.
1: Oh, ulu ini bahagia terus. Iya, Bang Nanang di kilometer berapa rasanya pian nih lah, 9 lah.
3: Ya karena aku pindah tempat Mbak Dewi Inggris. Kemarin kan di dekat masjid, waktu Mbak Dewi itu.
1: Sekarang pian di mana?
3: aku pindah lagi.
1: Wih, memang Sultan Bang Nanang.
3: Aku nggak ada mau diusahakan ya, kalau udah ada kesibukan jadi pindah lagi ini.
1: Iya, Piani memang Sultan Palangka lah.
3: Penjelajah Palangka Raya.
1: Oh, penjelajah. Iya, iya, penjelajah Palangka. Bang Nanang, Pian, anda request lagu apa Bang Nanang?
3: Lagu Saat Terakhir.
1: Saat Terakhir dari siapa nih ya?
3: ST12.
1: Oh, ST12. Oke, siap. Lagunya mau dikirimkan buat siapa Bang Nanang?
3: Salam buatnya, buatnya Pangkalan Bun. Buat Nanang Topik Pangkalan Bun. Buatnya Bang Didi Pangkalan Bun. Buatnya Bang Milen Pangkalan Bun. Bang Jisni, Bang Omai. Buat Mama Yuda, ya, Bang Junnya. Buatnya Mbak Sasa, buatnya Mama Sri, buatnya Bapak Meme, buatnya ya kayaknya buat semuanya juga lah.
1: Ah, buat semuanya.
3: Selamat siang semuanya.
1: Siap.
3: Selamat menikmati santapan siang semuanya.
1: Iya.
3: Buatnya Mbak Dewi, terima kasih.
1: Sama-sama, kembali kasih Bang Nanang lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bang Nanang. Ada Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa.
4: Ya, Musik Indonesia.
1: Iya, apa kabarnya nih Mbak Sasa nih?
4: Kabarnya baik Mbak.
1: Baik ya, sehat ya.
4: Harinya panas.
1: Panas banget ya di luar ya Mbak Sasa.
4: Mbak Sasa keluar tuh rasanya, aduh malas-malas.
1: Iya, malas-malesan gitu kalau kita mau keluar siang-siang panas begini. Enaknya sudahlah di rumah aja ya, ngapain juga keluar-keluar ya kan?
4: Keluar-keluar itu balik kayan itu nambah.
1: Iya. Oh iya, nggak usah dibalik-balik, kering sendiri nanti Mbak Sasa.
4: Kalau nggak dibalik kadang-kadang tebal kan nggak kering dia.
1: Oh kalau tebal nggak kering ya.
4: Iya.
1: Iya, digantung Mbak Sasa.
4: Ya digantung juga Mbak.
1: Oh jadi harus dibalik juga ya kalau digantung ya. Mbak Sasa mau request lagu apa ini?
4: Segelas air putih cintaku dari Ria Resi Puji Mbak.
1: Oh iya, saya juga suka lagu ini waktu masih SD nih saya nih. Segelas air putih. Iya. Mau kirim salam Mbak Sasa?
4: Salamnya buat Pak Tony, Susi, Nanang Banjar,
1: ya,
4: Dede Pembong, Mayudan dan Bang Jonya,
1: ya.
4: Bapak Meme, Mama Demi. Kemarin siapa yang katanya meninggal tuh Mbak?
1: Siapa yang meninggal? Saya baru dengar Mbak Sasa, ada yang meninggal kah?
4: Kedengaran kemarin siapa ya? Mbak Susi katanya, siapa kemarin tuh?
1: Mbak Susi. Aduh,
4: tetangganya.
1: Oh, tetangga.
4: Tetangganya kata kemarinnya siapa lu?
1: Aduh, aku kaget saya.
4: Dengan lewat-lewat. Dia anu Pak Tony iya. Ngomongnya kemarin.
1: Oh, begitu ya. Nanti deh kalau Mbak Susi telepon kita tanya kembali ya.
4: Iya. Ya, hanya buat semua jemaah dari A sampai Z.
1: Siap. Oke deh, Mbak Sasa, Mbak ditunggu lagunya ya. Dan
4: operatornya. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
1: Terima kasih ya Mbak Sasa doanya.
4: Tunggu siang menjelang sore. Makasih Mbak, dadah.
1: Baik, dadah bye-bye. Terima kasih juga untuk Mbak Sasa ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar? Ini Putra Pangkalan Bun.
5: Iya, betul sekali. Assalamualaikum, Mbak Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di cuaca Pangkalan Bun? Panas juga ya?
5: Wih, panas. Pakai banget Mbak Dewi.
1: Panasnya pakai banget. Kalau di sini
5: mati lampu lagi tadi.
1: Waduh, banget itu.
5: Ya bertambah-tambah nih penderita Mbak Dewi.
1: Aduh sedih ya mati lampu terus kita ya.
5: Iya mudah-mudahan ya supaya listrik ke Kalteng-Kalteng ini lekas normal kembali. Oh ya untuk ada informasi lah sampai kapan nih Mbak Dewi ini?
1: Kemarin katanya sampai tanggal 5 tapi katanya diperpanjang lagi.
5: Oh iya.
1: Katanya kemarin sampai tanggal
5: 5. Ya mudah-mudahan aja lekas normal kembali supply listrik ke Kalsel.
1: Iya, handal lagi. Janganlah mati-mati ya Pak, capek ya.
5: Iya betul-betul Mbak Dewi. Aduh, udah apa namanya panas musim kemarau lagi.
1: Iya. Kasihan yang punya anak kecil angin. Ya kan.
5: Nah, betul betul Mbak Dewi.
1: Iya, lansia.
5: Betul iya, sekali.
1: Betul. Jadi gerah semua di dalam. Mau keluar iya, udaranya juga tidak baik ya, Pak Putra ya.
5: Iya, betul. Tapi alhamdulillah kalau di Kobar ini enggak terlalu ya kabut asapnya, enggak terlalu kayak di Sampit Palangka gitu.
1: Iya, masih Sampit Palangka.
5: Terbilang enggak terlalu apa namanya pekat lah gitu kabut asapnya.
1: Oke deh. Pak Putra mau request lagu apa ini ya?
5: Dari Nala Regar.
1: Nala Regar. Kereta Senja?
5: Iya.
1: Oke deh, Kereta Senja ya.
5: Ya, barusan Mbak Sasa ya, saya tanya untuk beliau, Bang Tony, Bang Nanang Banjar, Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun, Mama Yuda, untuk Bang Jepri, Bang Reno, Bang Agau, untuk Putra Gacor, untuk Mama Sri, Mbak Meni, Mbak Widya,
1: iya,
5: untuk Mbak Cecilia, Bu Utri dan Pak Pedi di Maroke, untuk Mama Yuda, dan semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya.
1: Siap.
5: Pokoknya anu gini Mbak Dewi,
1: yeah,
5: kalau pas keluar modul si Mbak Dewi itu bersih aja suaranya, nanti kalau pas putar lagu atau putar iklan tuh kok suaranya gimana ya, nggak bersih gitu loh anu ini di Pangkalan Bun nih.
1: Oh, di Pangkalan Bun suaranya tidak bersih.
5: Iya.
1: Gimana
5: kalau pas Mbak Dewi ini bagus saja.
1: Oh, kalau penyiar yang bicara bersih, tapi kalau saat putar lagu begitu?
5: Nah, putar lagu, putar iklan tuh hampir tidak terdengar modulasinya tuh Mbak Dewi.
1: Oh, nggak terdengar, berarti kecil sekali begitu ya?
5: Gemuruh, gemuruh gitu.
1: Gemuruh, oh, bergemuruh. Gitu, mudah-mudahan nih teman-teman teknik denger nih ya, jadi...
5: Ya, mudah-mudahan aja. Nggak kayak biasanya gitu, biasanya bagus aja gitu. Baik penyiarnya maupun lagu yang...
1: Audionya ya.
5: Iya, audionya itu Mbak Dewi.
1: Tapi ini agak bergemuruh gitu ya. Halo Pak Putra.
5: Itu noise yang tinggi banget gitu.
1: Oh, begitu. Apa yang tinggi? Noise-nya?
5: Iya, kalau di radio kan noise kan.
1: Iya, suara
5: audio.
1: Oke deh. Baik, terima kasih informasinya ya Pak Putra.
5: Iya, iya. Ini kan saya kan mendengarkan di analog 9,2 FM di
1: Pangkalan
5: Bun Mbak Dewi.
1: Oh, ya gitu ya Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak Putra.
5: Semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, jadi gimana lagunya? Kami hadirkan dulu ya. Nanti Pak Putra lagu keempat nanti kami hadir. Mungkin setelah flash news kalau sempat ya. Kalau mungkin bisa kami putarkan sebelumnya, oke lah, tidak mengapa. Ya, baik pendengar, ini dia lagu yang tadi di request Pak Tony, ada Anggur Merah 5 ya, yang di cover oleh Aitina. Kita dengarkan dalam Request Pop Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup aman dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 bagi para pensiun di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dikutip Tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, kembali dalam Request Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik di 3221778 ya. Kami coba sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang, Mbak Dewi.
2: Iya, selamat siang, Pak Agau. Apa kabar, Pak Agau?
3: Kabar baik. Puji iya. Tuhan.
2: Puji Tuhan, alhamdulillah. Cuacanya, baik, sehat ya.
3: Panas sekali, Mbak Dewi.
2: Iya, panas sekali ya, Pak, siang ini ya, Pak. Dan iya, seperti hari-hari kemarin juga.
3: Iya, memang betul.
2: Iya.
3: Untung listrik enggak mati ke daerah di sini.
2: Nah, tadi di Pangkalan Bun, Pak Putra tadi mati lampu, Pak, di sana.
3: Iya, mudah-mudahan ya. Mereka tidak mengingkari janji ya.

0: kemarin bilang tanggal 5.
1: Iya.
0: Aman sudah listrik.
1: Ternyata diperpanjang ya, Pak.
0: Diperpanjang ya.
1: Iya, diperpanjang.
0: Itulah hebatnya orang PLN tuh. Iya. Mbak Dewi, apa iya, kabar?
1: Ya, alhamdulillah puji Tuhan sehat, Pak.
0: Iya, sama. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara.
1: Amin, sehat.
0: Dilindungi ya.
1: Selalu diberi keselamatan.
0: Ini, kita tetap dipelihara oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Amin, amin. Dijauhkan dari segala musibah, Pak ya.
0: Iya, memang betul.
1: Iya.
0: Oke, aku mau dengar lagu ini, Mbak Dewi.
1: Apa, Pak, lagunya?
0: Dari Eva Solina ya.
1: Eva Solina, apa ya, tuh judulnya, Pak Agam?
0: Memori yang indah.
1: Memori yang indah. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik, ada lagunya, Pak?
0: Ada ya.
1: Ada dong.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Sama-sama,
0: mau
1: Pak Agam.
0: Salam dulu ya.
1: Boleh.
0: Iya, terutama buat Mbak Olivia Dewi ya, salam sehat.
1: Salam barigas, sehat, ya. Barigas selalu, Pak.
0: Iya, terus buat Mbak Sasa di Jalan Kawasan Kelebata ya.
1: Iya.
0: Ada Putra Pengkalan Bun, ada Bang Tony juga.
1: Iya.
0: Ada Mas Dede di Pengkalan Bun juga
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Ada Mas Nanang. Saya rasa buat semuanya.
1: Buat semuanya.
0: Terkejut tadi Mbak Dewi.
1: Apa yang terkejut, Pak?
0: Telepon Pak Tony.
1: Oh, kenapa?
0: Ya. Hari minta tolong. Hah. Apa saya dalam hatiku ini? Apa mau nyari jodoh? Sedangkan saya ini enggak punya jodoh. Sampai sekarang belum punya jodoh. Iya. Tahu radionya bermasalah.
1: Oh.
0: Saya bilang sama. Tadi kan sempat agak trouble kedengarannya Mbak Dewi.
1: Tapi sekarang bagaimana, Pak? Udah oke okay ya, Pak?
0: Bagus, sudah bagus.
1: Iya.
0: Kecuali kalau di Pengkalan Bun atau enggak tahu juga.
1: Mudah-mudahan sama, Pak ya.
0: Atau tapi kalau di Palangkaraya kita di jalan
1: Geobos.
0: Jalan Geobos 27 ini aman, bagus suaranya.
1: Teman-teman teknik hebat-hebat Pak Era di Palangkaraya punya, Pak.
0: Iya, memang betul.
1: Betul.
0: Kalau dulu saya ingat dulu waktu 1993 itu.
1: Ya, tahun berapa?
0: RRI di situ, Mbak Dewi.
1: Tahun berapa, Pak? 19?
0: Tahun 1993.
1: 93?
0: Iya.
1: Waduh, waduh.
0: Jadi kita bertemu dengan Mbak Megiwati.
1: Waduh, senior ada, ya, Pak.
0: Iya, Nur Faridah. Mbak Kulin ada juga.
1: Senior kami, Pak.
0: Iya. Terus itu operatornya dulu cuma satu. Tamjidilah.
1: Oh, almarhum. Iya. Bukan Pak Putra ya, Pak? Putra. Putra Effendi, bukan?
0: Lain, Tamjidilah.
1: Oh, iya. Sudah meninggal, Pak, beliau, Pak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bu Megiwati itu enak orangnya. Ramah.
1: Oh, masih sehat, Pak.
0: Masih sehat, ya?
1: Ibu Mei masih ada, masih sehat.
0: Iya, titip salam. Dari Bang Agau atau Bapak Meme gitu.
1: Siap, nanti.
0: Saya dulu masih bujang, Mbak Dewi.
1: Oh, umur berapa tahun 93, Pak?
0: Itu umur berapa ya?
1: 20?
0: 25.
1: Oh, 25. Wah, itu sedang
0: masih
1: ganteng-gantengnya Pak Agau ya, Pak?
0: Iya. Tapi sekarang ya, itu
1: masih ganteng
0: seperti
1: juga.
0: Ada peribahasa ya. Pusak jarang serangan henda.
1: Apa tuh, Pak?
0: Iya, kepala sudah kayak apa ya, putih semua rambut. Iya, tapi
1: masa
0: ya
1: udah itulah. Putih semua, Pak?
0: Iya.
1: Oh, sudah.
0: Kenangan waktu masih muda ya.
1: Masih muda ya.
0: Ingat kami bermain puli di sana.
1: Oh tuh. Iya, tapi sekarang ke lapangannya sudah penuh rumput, Pak.
0: Iyalah. Kalau dulu tuh bagus, Mbak Dewi.
1: Iya.
0: Kita naik ke atas ada tangga di pinggir tuh, naik ke bilik rekaman tuh, nah.
1: Oh, ya, masih jarang. Pak, masih ada.
0: Masih ada, ya.
1: Iya.
0: Itu saya ingat masih segar dalam ingatan saya Mbak Megiwati.
1: Iya, masih ada.
0: Oke, itulah Mbak Dewi ya.
1: Iya, Pak Agau.
0: Itulah yang bisa saya sampaikan kepada semua pendengar ya.
1: Iya.
0: Selamat bertugas Mbak Dewi, salam sehat, selamat siang.
1: Terima kasih Pak Agau. Iya, ingat kenangan manis waktu di RRI Palangkaraya ya Pak, tahun 93. Wah, cukup lama sudah, udah berapa tahun yang lalu tuh ya. Iya. Oke, baik pendengar, ada Pak Umay, kami sapa dulu ya Pak Umay di Sampit. Halo Pak Umay.
2: Halo Pak Umay.
3: Halo.
1: Iya.
3: Selamat siang, jelang sore, RTS Pop Indonesia, 100%.
1: Iya, 100%. Iya, Pak Umay di Sampit apa kabarnya nih? Sehat ya, Pak?
3: Alhamdulillah sehat. Cuaca sehat. Alhamdulillah panas.
1: Panas juga ya, Pak ya?
3: Iya.
1: Kalau asapnya gimana? Tebal apa tipis, Pak, di sana, Pak?
3: Asapnya kalau sungsungnya tebal lumayan lah.
1: Tapi kalau jam segini sudah naik ya?
3: Ya, sudah agak terang.
1: Sudah terang.
3: Tapi panas. Terang,
1: tapi tetap panas ya. Oke, mudah-mudahan semua ini cepat berlalu ya, Pak.
3: Tahun 93 tuh kata Pak Meme, saya masih umur 17 tahun.
1: Oh, 17 tahun. Pak Meme, Pak Meme 25 tadi katanya. Jadi jeda
3: senior Pak Meme.
1: Waktu jeda umurnya 9 tahun ya, Pak.
3: Iya.
1: Iya. Pak Umay mau request lagu apa nih Pak Umay?
3: Lagu biar kadang ngantuk lah, agak ngantak sedikit lah.
1: Apa?
3: Lagi Jambu ta?
1: Jambu.
3: Asal British judulnya.
1: Asal British.
3: Ya.
1: Asal British ini bukan Jambu. Oh ya Jamrut bener ya, denger saya Jambu ya. Maaf Pak. Asal British, oke siap. Mau kirim salam Pak Umay?
3: Salamnya buat Pak Gautega, semoga sehat walafiat. Mama Yuda, Elisa, Pak Parian, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Pak John.
1: Halo Pak Umay. Halo. Pak Umay, terputus ya Pak Umay? Halo, halo Pak Umay, iya terputus ya, oke kami tutup ya Pak Umay ya, Pak Umay di Sampit, terima kasih Pak Umay, lagunya dari Jamrut nanti asal British, oke salamnya bagi yang mungkin tadi tidak sempat disebutkan, salamnya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya Request Pop Indonesia ya. Oke, baik. Pendengar yang ingin bergabung boleh ya. Kami coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabarnya nih Mama Yuda di Sampit?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat
4: panas
1: ya.
4: Di sini.
1: Panas juga ya Mama Yuda ya, sama lah.
4: Lampu
1: kita.
4: Mati. Nah, ini
1: oh, lampu mati jam. Juga. Oh iya.
4: Di tadi
1: dari jam berapa
4: lewat sampai sekarang belum hidup.
1: Dari jam berapa Mama Yuda?
4: Jam 9 lewat tadi.
1: Oh, pengumuman
4: sampai sekarang belum hidup.
1: Oh.
4: Kemarin gitu. Juga.
1: Biasanya ada pengumumannya tuh dari jam 9 sampai jam berapa, tapi kadang suka molor, kadang ya,
4: ya
1: kurang bener. Gitu. Mudah-mudahan cepat menyala ya lampunya ya, listriknya ya Mama
4: katanya
1: Yuda.
4: Kemarin tanggal 5 aman sudah sekarang masih padam tanggal 5 tanggal 6.
1: Iya. Iya Mama Yuda ya. Mudah-mudahan ini juga semua segera berakhir.
4: Kemarin
1: jadi listriknya juga
4: tebal, enggak kelihatan sampai tersesat, Abang.
1: Oh, tersesat kemana?
4: Tempat kerja mau menuju tempat kerja sekali lewat.
1: Aduh, untung bisa pulang.
4: Untungnya setelah itu kelihatan lebih bisa katanya.
1: Alhamdulillah,
4: waduh,
1: Bang John ya.
4: Tempat kerjanya. Dia kan mau nyebrang terus. Mau nyebrang itu kan kayak ke hilir terus. Namanya sesatnya ke hulu.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, Bang John.
4: Iya. Saking tebalnya asap tuh.
1: Saking tebalnya asap ya.
4: Kabut ya, kemarin.
1: Sehat selalu untuk Bang John dan Mama Yuda ya.
4: Ya, sehat. Amin.
1: Mama Yuda mau request lagu apa siang ini?
4: Itu lagunya luar biasa dari apa namanya dia?
1: Siapa itu?
4: Luar biasa judul lagunya.
1: Cintaku luar biasa bukan ya?
4: Kan luar biasa gitu aja.
1: Oh luar biasa.
4: Ini cewek Bohos apa? Bohos kan namanya?
1: sebentar, saya cari dulu.
4: Itu kemarin Bang Aminuddin yang minta lagunya.
1: Oh, Mas Amin.
4: Luar biasa katanya judul lagunya cewek.
1: Pitaros, ya, Pitaros bukan? Hmm? Pitarose bukan?
4: Oh iya mungkin.
1: Luar biasa.
4: Iya. Luar biasa apanya ya?
1: Luar biasa cintanya. Ya, luar biasa uangnya. Iya ya Mama Yuda ya. Lalu luar biasa apanya? Betul.
4: Dengan luar biasa kabutnya aja deh, dengan padam listriknya aja.
1: Iya. Kita yang enak-enak aja deh ngomongnya, ngomongin ya, itu kan. Iya,
4: luar biasa yang enak-enak aja deh.
1: Iya. Oke, benar Pitarose ini ya Mama Yuda ya.
4: Iya, mungkin itu.
1: Nanti kalau salah ya telepon lagi ya.
4: Kalau bisa masuk.
1: Bisa dong.
4: Kadang-kadang susah masuk.
1: Oh, gitu ya Mama Yuda ya.
4: Iya. Oh, Bang Umay tadi putus.
1: Oh, Bang Umay nyambung. Oh, iya terputus, betul. Karena di sana mati lampu. Oh, tempat Mama Yuda juga ya sama.
4: Tahu tempat Bang Umay ke sini mati lampu.
1: Iya. Oke deh, Mama Yuda. Salamnya.
4: Salamnya buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyong, Bang Nenang Banjar, Bang Putar Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Pak Meme, Pak Tony, Pak Navarro yang putri, Pak Freddy putri. Buat semuanya aja deh.
1: Buat semua ya.
4: Buat abang lagi kerja, semoga lancar di pekerjaannya.
1: Lancar abang, jangan tersesat ya.
4: Hari ini gak tersesat lagi mungkin. Tuhan tadi asapnya.
1: Iya deh. Itu
4: kalau
1: saja.
4: Kalau tersesat mungkin dia pulang katanya hari ini.
1: Oh, hari ini.
4: Ya, enggak tersesat lagi.
1: Ayah, janganlah.
4: Iya. Udah aja kemarin aja deh tersesat.
1: Iya, cukup sekali aja lah.
4: Iya. Ya, buat Kak Dewi sama operatornya, semoga sehat juga.
1: Amin. Sukses selalu, sehat untuk kita
4: selalu
1: semua
4: semangat,
1: ya.
4: Selalu semangat, bahagia, happy dengan keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya, Mama Yuda.
4: Itu aja Kak Dewi. Mat, siang jelang sore.
1: Oke,
4: makasih.
1: Siap. Mama Yuda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu lagunya. Ya, baik. Pendengar lagunya segera saja. Kami hadirkan ini dia lagu Evas dari Eva Solina. Yang tadi di request Pak Agau. Yang ada di seputaran Jalan Geobos Palangkaraya. Masih di request Pop Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya. Request Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini ya. Terima kasih untuk Pak Tony, Bang Nanang, Mbak Sasa, Pak Putra Pangkalan Bun, Pak Agau, Pak Umay, Mama Yuda, dan tentunya juga untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya yang sudah mendengarkan Request Pop Indonesia ya. Ya, baik pendengar, sesaat nanti Pro 1 RRI Palangkaraya juga akan mengumandangkan azan salat Asyar ya pukul 14 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar ya, siang ini kami sudah terhubung dengan reporter Aga Jaya Bijaksana yang akan melaporkan ya, di mana saat ini pengurus wilayah Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kalimantan Tengah bersama pengurus cabang GP Ansor se-Kalimantan Tengah resmi dilantik dalam inaugurasi sebuah prosesi yang digelar di Aula Jayantingan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Aga,
1: Ya, baik. Terima kasih. Dari saat ini saya berada di Jayantingan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Teguh Pranyata Mirono, di mana saat ini dilakukan prosesi inaugurasi pelantikan pengurus wilayah dan pengurus cabang Gerakan Pemuda atau GP Ansor se-Kalimantan Tengah masa 2025-2029, di mana dalam pelantikan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran, dan secara khusus juga dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP GP Ansor, Adin Jauharudin, langsung dari Jakarta, di mana pengurus wilayah atau PW dan juga pengurus cabang atau PC GP Ansor Kalimantan Tengah menjalani beberapa prosesi sebelum tadinya masuk ke dalam gedung Aula Jayantingan untuk mengikuti prosesi pelantikan. Yang pasti prosesi yang dilakukan sebelum pelantikan yakni diarahkan keluar gedung, tepatnya di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah, tepatnya di dekat lapangan upacara Gubernur, kantor Gubernur tadi. Ada prosesi sedikit dari GP Ansor Kalimantan Tengah berserta pengurus-pengurus wilayah dan pengurus cabang. Dan tadi dalam sambutannya juga Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran mengatakan bahwa jajaran pengurus yang baru ini diharapkan mampu membawa GP Ansor semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, memperkuat sinergi dengan pemerintah serta aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan keagamaan yang di mana GP Ansor terlibat di dalamnya untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang pelantikan kepengurusan, kata Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran, inaugurasi ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar pengurus di tingkat wilayah maupun cabang. Diharapkan seluruh jajaran pengurus dapat bekerja secara solid dan profesional, serta menjaga semangat pengabdian kepada bangsa, negara, serta masyarakat. Dengan dilantiknya pengurus wilayah GP Ansor Kalimantan Tengah dan pengurus cabang GP Ansor seluruh Kalimantan Tengah, organisasi kepemudaan ini dapat dipastikan semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan mendorong pembangunan yang inklusif di bumi. Namun, bukan kita ketahui sendiri bahwa GP Ansor ini salah satu garda terdepan keagamaan, khususnya agama Islam, dalam membangun toleransi antarumat beragama khususnya di Kalimantan Tengah. Itulah harapan dari Gubernur Kalimantan Tengah terkait dengan mengapa dia wajib hadir dalam pelantikan ini, karena menegaskan hal tersebut, begitu kata Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran. Dan juga selain Gubernur, ada juga hadir Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo dan juga para kepala dinas di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan juga Tengah, dan juga tadi saya lihat ada juga sekretaris daerah Sekda Kalimantan Tengah, Dokter Dina Pitro Victoria Aden, yang duduk berdampingan dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran. Mungkin demikian dulu laporan sementara saya dari kantor Gubernur Kalimantan Tengah, khususnya di Aula Jayantingah. Kembali ke studio.
0: Ya, baik. Terima kasih laporan Aga Jaya Bijaksana dari Aula Jayantingah, kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Ya, pendengar di mana siang hari ini di Aula Jayantingah sedang berlangsung pelantikan ya dalam inaugurasi GP Ansor ataupun pengurus cabang GP Ansor se-Kalimantan Tengah. Ya, baik, kami masih menemani Anda pendengar ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Saat ini sudah pukul 14 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi ya kumandang azan sholat asyar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 14 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami saat ini menemani Anda dalam Palangkaraya sore ini. Dan mengawali Palangkaraya sore ini, kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Ahmad Zikri bin Samsul Bahri di mana saja berada sebagai tergugat. Isi panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 370/PDT.K/2026/PA/PLK tanggal 30 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hayati binti Pairin sebagai penggugat lawan Ahmad Zikri bin Samsul Bahri sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Baik pendengar, tentu saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Pro 1 Network. Ini akan menghadirkan terkait dengan karya ya di sore hari ini bersama RRI Jayapura, Gorontalo, RRI Biak dan Malang. Berikut ini.

0: ditahapin nih. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikutin. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
1: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
0: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
1: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
0: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
1: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
0: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman berapa suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
0: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
0: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
0: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan, niat, dan kerja keras Alfonsina

paparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu ada di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga

membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten, kota, dan juga di provinsi.

0: sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ya, mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga gubernur BPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI. Ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali jadi ada pemurda apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustiono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin, ya mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pemberian UMKM, dan lain-lain, mereka ada 9 apa kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odo dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Air, kemudian Alun Sabu. Ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini insya Allah. Kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rungu Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rungu Wicara.

0: Ya, jadi itu mungkin beberapa apa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah, membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Angel, apa kabar?
0: Kabar baik, gimana kabar Bang Fadel sore ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat meskipun cuacanya begitu terik ya sepanjang hari ini.
0: Sama, Nunu kan juga sangat terik sekali hari ini. Tapi kita harus mensyukuri ya. Jadi semuanya bisa berjalan lancar hari ini karena cuacanya mendukung juga.
1: Amin, rabbal alamin.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa sore hari ini untuk pendengar kita?
1: Dari Samarinda ada informasi terkait persiapan paskibraka di IKN, rekan Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Angel, pendengar dan pemirsa RRI. Sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta digembleng secara fisik, mental, dan disiplin untuk memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung sukses. Berikut laporan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
2: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
3: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
2: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat.
4: Harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
2: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus Panitia Pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
5: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
2: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Angel, demikian laporan reporter RRI IKN Andreas Trisno dari RRI Samarinda untuk lintas Banjaran Nusantara ya. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Angel.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kami di Palangkaraya. Kalau cuaca dari kemarin sampai sekarang kayaknya masih panas-panas aja nih Angel.
0: Oh, sama ya, hari ini juga kita juga panas nih
1: panas
0: hari ini.
1: Panas banget ya di sana ya.
0: Iya. Baik, rekan Seno, ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik Angel, dari Palangkaraya terkait karhutla, karena di sini juga ada sedikit kabut asap Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya mengakibatkan satu unit bangunan burung walet terbakar hebat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Awal titiknya tuh merembet ke sana dulu, baru ke sini lagi.
3: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jeken Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Henrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
4: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karhutla atau 68 merambah ke gedung ya, gedung walet
5: ya,
4: gedung walet. Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin, sehingga anak-anak teman-teman pada saat menangani karhutla tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya. Karena mungkin ketinggiannya ya, mungkin itu.
3: Sementara itu, warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi. Namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
2: Kalau titiknya aku belum tahu. Sebenarnya kan yang punya yang tahu ini titiknya dari mana. Cuman kan kalau dilihat dari sana awal titiknya tuh berembet ke sana dulu baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata.
5: Bisa.
2: Kalau udah musibah memang kayak gini lah.
3: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jeken Raya 93 kali, Kecamatan Sembangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rakumpit masih nihil kejadian. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku, sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani, sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga, terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
1: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tander-tander atau geleng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuh hanya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang. Mungkin tukang kumpanya sudah kumpromi sama geleng itu. Mungkin ada jatahnya, misalnya dalam satu geleng sekian ribu, atau dalam istilahnya hitungan satu drum sekian puluh ribu, begitu mungkin. Jadi geleng itu tidak pernah juga dipersulit, karena kelihatannya sudah ACC atau kerjasama begitu.
0: Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, pihak APMS perlu melakukan pengaturan waktu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang mengantri menggunakan kendaraan bermotor. Menurutnya, sebaiknya pengisian BBM menggunakan jerigen dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
1: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Nah, jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat begitu. Karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang, tapi harus di jam-jam tertentu.
0: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Demikian informasi dari Bumi Tunantakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Pagung Takatarakan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jubaida.
1: Iya, halo Angel, selamat sore.
0: Gimana kabarnya dan cuaca di Kota Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini Angel, Kota Tarakan masih dalam keadaan yang cerah ini Angel.
0: Wow, sore hari ini semua pada cerah ya? Iya, Jubaida, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Iya, ini terkait dengan Pertamina yang mana masih mendistribusikan BBM satu harga jangkauan masyarakat perbatasan, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Angel, pemirsa dan pendengar Pertamina Patra Niaga Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara dan masih dilakukan sampai hari ini untuk wilayah Krayan. Pasokan dikirim melalui pesawat udara. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
3: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patraniaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten, yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan, dan Bulungan, termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail, khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan

0: moda transportasi udara, Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
1: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Tiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
2: Sini melayani ke mana?
1: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan ya mas ya, itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas sebenarnya, kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa?
3: Air tractor.
1: Air tractor ya, ATR ya. ATR, air tractor itu kami berkontrak dua. Satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service, kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
0: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depot Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas 1 minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok 1 minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali kapal pengangkut sandar di Tarakan, volume pasokan yang dibawa mencapai 5.000 hingga 7.000 kiloliter untuk mencukupi seluruh lini produk, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Biosolar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
5: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Halo, selamat sore Angel. Bagaimana kabarnya di sana Angel? Di sini panas untuk hari ya.
0: Oh, sama, kabar baik dan cuacanya juga sangat panas sekali sore hari ini Mada. Dan sore ini ada informasi apa nih Mada?
1: Oke, di Kalimantan Selatan ini juga panasnya kadang harus bersabar karena ada pemadaman bergilir. Dan ini informasi terkait buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalsel, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PLN ke PT UN Banjarmasin. Gugatan ini dilayangkan guna menuntut kepastian hukum serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam menuntut kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak. Koordinator Advokasi Muhammad Fazri menegaskan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan bukti dampak kerugian masyarakat.
3: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya, belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
2: Dukungan atas langkah hukum ini juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga, Alin Markani, mengaku siap mendukung penuh jika persoalan ini dibawa ke meja hijau.
4: Untuk sementara dari kami yang warga biasa belum ada, tapi kayaknya dari pihak yang berwenang, dari kayak lembaga-lembaga hukum kayaknya ada yang bertindak begitu loh. Oh, sangat bersedia kalau misalnya ada yang melaporkan, kita mau ikut juga sebagai warga, karena banyak kerugian yang kita rasain gitu.
2: Pemadaman listrik bergilir sendiri terjadi sejak awal Juli 2026 di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pihak PLN menjelaskan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab utama krisis kelistrikan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah Palangkaraya sore ini masih terus mengudara di frekuensi FM 95,9 MHz. Kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda, tentu dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu mancanegara. Kami rangkai dengan sejumlah informasi, tentunya menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, saat kami hadir dengan cek fakta dan acara selanjutnya Gema Nuansa Senja. Baik, pendengar, mengawali Palangkaraya sore ini dalam musik dan informasi, kami sampaikan informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Yunu sebagai termohon eksekusi di Jalan Diponegoro, Manhattan Chicken and Waffles, sekarang Gereja Maranatha, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 8 garing PDT.X garing 2026 garing PNPLK tanggal 4 Agustus 2026 agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 9 pagi untuk dilakukan peneguran agar dalam tempo 8 hari dari tanggal teguran untuk melaksanakan bunyi putusan nomor 156 garing PDT.G garing 2024 tanggal 5 Maret 2025 secara sukarela antara Jumadi Seman sebagai pemohon eksekusi lawan Yunus sebagai termohon eksekusi, Kurniawan atau Iwan sebagai turut termohon eksekusi 1, Win Aditya Ari Bawa SHMKN sebagai turut termohon eksekusi 2. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Yunu yang kami sampaikan untuk diketahui.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari masih ada sedikit cerah-cerahnya ya, walaupun sudah mau mendekati senja ya. Tentu saja petang hari akan tiba waktunya juga kita menanti matahari terbenam, seperti itu ya. Nah, pendengar, di saat seperti sekarang ini, tentunya kami harap Anda masih dalam keadaan yang sehat di tengah cuaca yang masih sering panas, terutama di kota cantik Palangkaraya. Namun di tengah cuaca seperti sekarang ini ada kabar yang menyenangkan ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian di Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 3,53% secara tahunan. Di mana perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku, ini di triwulan kedua mencapai 64 triliun. Tentu, hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi pertumbuhan ekonomi Rabu kemarin ya, dijelaskan bahwa struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 2 tahun ini didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 17%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12%. Ketiga lapangan usaha tersebut memiliki peranan lebih dari setengah perekonomian Kalimantan Tengah, yaitu 53%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa menjadi komponen pengurang dalam PDRB dan ini memiliki kontribusi sebesar 42%. Sedangkan year on year dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 13%. Itu dia informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, pendengar, sesuai dengan rilis resmi dari Badan Pusat Statistik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama tahun ini untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tersebut adalah hoax alias informasi yang tidak benar. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi justru lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai dengan saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada 4: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini menemani Anda pendengar dalam Gema Nuansa Senja. Tentunya kembali temani dengan lagu religi Islam dan juga lagu pilihan Indonesia ya. Menanti waktu azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya pada petang ini pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu kami juga akan awali dengan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ya. Bacaan surah Al-Hadid ayat 21 hingga 25. Berikut ini yang kita dengarkan bersama Dina Andriani dan Sari Tilawah disampaikan Yustisiana Sari. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu yang hadir dari ST12 tadi dengan kebesaranmu menjadi penanda akhir kebersamaan kita dalam gema nuansa senja pada petang hari ini. Kurang lebih 50 lagi, 10 menit dari sekarang ya. Anda akan mendengarkan warta berita daerah, akan kami sampaikan kurang dengar Anda pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu rangkaian acara selanjutnya dalam Palangkaraya sore ini akan kami hadirkan kembali untuk Anda selanjutnya dengan musik dan informasi di Palangkaraya sore ini. Tetap bersama kami.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
4: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Kamis 6 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
5: Sakit kepala yang luar biasa, yang juga sesak napas. Nah, jadi inisiatif sama teman-teman dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa.
6: Maka akan dilaksanakan kembali OMC untuk memastikan daerah-daerah yang betul-betul kering itu dilakukan pembasahan.
4: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Semakin meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi membuat sejumlah petugas pemadam kebakaran bertumbangan karena kelelahan dan terpapar asap di lokasi kejadian. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Sakit kepala yang luar biasa, yang juga sesak napas. Nah, jadi inisiatif sama teman-teman dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa.
7: Sejumlah petugas gabungan yang terlibat dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Tengah dilaporkan tumbang akibat kelelahan dan paparan asap. Mereka mengalami gangguan kesehatan mulai dari meriang, demam, sakit kepala hingga sesak napas setelah berjibaku memadamkan api yang terus meluas selama hampir sebulan terakhir. Berdasarkan data di lapangan, sedikitnya 5 hingga 6 personil dinas Kehutanan Kalimantan Tengah harus mendapatkan penanganan medis akibat kondisi tersebut. Cuaca panas, angin kencang, serta lahan gambut yang kering membuat titik api terus bermunculan dan memaksa petugas bekerja siang dan malam untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Salah satu petugas yang mengalami gangguan kesehatan adalah Koordinator Lapangan Relawan Damkar Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Bagus. Setelah lebih dari 2 dekade terlibat dalam upaya pemadaman Karhutla, ia harus menjalani perawatan akibat kelelahan dan paparan asap.
5: Sakit kepala yang luar biasa, yang juga sesak napas. Nah, jadi inisiatif sama teman-teman dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa. Sebenarnya apa ya? Nah, sekalinya ya tadi karena faktor kelelahan dan juga kebanyakan menghirup asap dan campuran debu itu juga.
7: Sementara itu, salah satu tim kesehatan, Anthony, mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan banyak petugas pemadam kebakaran mengalami gangguan kesehatan selama bertugas di lapangan. Paparan asap pekat dalam waktu yang lama menjadi penyebab utama. Selain itu, suhu panas yang tinggi, dehidrasi, kelelahan akibat jam kerja yang panjang, serta minimnya waktu istirahat turut memperburuk kondisi fisik para petugas. Anthony menyebut keluhan yang paling sering dialami petugas meliputi infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, batuk, sesak napas, iritasi mata, pusing, hingga kelelahan akibat kekurangan cairan. Beberapa petugas juga mengalami peningkatan tekanan darah karena beban kerja yang berat di tengah cuaca ekstrim.
8: Kalau yang dari beberapa yang diperiksa tadi, dengan keluhan itu ada demam, meriang, sama batuk pilek. Itu mungkin karena sering kena paparan panas, jadi keringat, jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah, terus karena panas itu karena panas jadi bisa tinggi suhunya, terus karena yang meriang-meriang badan sehingga ngilu-ngilu badannya itu karena kecapean juga.
7: Untuk mencegah bertambahnya jumlah petugas yang jatuh sakit, tim kesehatan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di lokasi, memberikan vitamin, obat-obatan, cairan elektrolit, serta mengingatkan petugas agar menggunakan alat pelindung diri, terutama masker selama bertugas. Tim kesehatan juga mengimbau seluruh personil pemadam agar tidak memaksakan diri apabila mulai merasakan gejala gangguan kesehatan. Petugas diminta segera melapor kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin sehingga kondisi tidak semakin memburuk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC menabur NHCL ke awan terus diperpanjang. BMKG dan BNPB menetapkan akhir September 2026 seiring muncul pertumbuhan awan tanda hujan dan kebakaran hutan semakin marak di wilayah Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
6: Maka akan dilaksanakan kembali OMC untuk memastikan daerah-daerah yang betul-betul kering itu dilakukan pembasahan sehingga nanti kalau misalnya terjadi kebakaran hutan dari sebelumnya itu untuk segera mereda seperti itu, Mas.
9: Memasuki puncak musim kemarau, berbagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada akhir September 2026. Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono mengatakan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, curah hujan berada pada kategori sangat rendah. Bahkan di sejumlah wilayah hampir tidak terjadi hujan sama sekali. Meski demikian, memasuki akhir September diperkirakan mulai muncul pertumbuhan awan yang berpotensi menimbulkan hujan. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum yang tepat untuk kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi karhutla. Tujuan dari OMC untuk mempercepat turunnya hujan di daerah yang mengalami kekeringan ekstrim.
6: Puncak musim kemarau itu terjadi antara bulan Agustus hingga bulan September 2026 begitu. Bulan Agustus dan September itu curah hujannya dikategorikan sangat rendah bahkan hampir kering begitu. Akhir-akhir September itu sudah muncul pertumbuhan awan-awan yang berdampak hujan ya. Maka akan dilaksanakan kembali OMC untuk memastikan daerah-daerah yang betul-betul kering itu dilakukan pembasahan sehingga nanti kalau misalnya terjadi kebakaran hutan dari sebelumnya itu untuk segera mereda seperti itu, Mas.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, untuk penanganan karhutla di lapangan, BPBD bersama tim gabungan saat ini memfokuskan upaya pemadaman di wilayah Kecamatan Jekan Raya. BPBD menghimbau masyarakat untuk tetap waspada selama puncak musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran lahan.
10: Untuk penanganan karhutla, saat ini tim fokus berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Ada di Jalan Damang Gustap Erang, kilometer 13. Yang terbaru ini ada di Jalan Petuka Timpun. Juga ada di Jalan Hiu Putih Lanjutan, Jalan Diklat, dan juga di depan kantor Kecamatan Jekan Raya masuk Jalan Deatawa dan di kilometer 9 Jalan Arlansah.
9: Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan maksimal sekaligus mengurangi dampak kabut asap di Palangkaraya dan sekitarnya yang mulai dirasakan oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Barito Selatan menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas perselisihan hubungan industrial antara eks pekerja PT Kencana Sinergi Jaya dan PT Prager Kencana Service terkait tunggakan pembayaran gaji karyawan. Rapat tersebut dihadiri Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau Disnaker Trans, perwakilan perusahaan, serta eks pekerja kedua perusahaan. Seperti dilansir Antara Kalteng, Ketua Komisi 1 DPRD Barito Selatan, Irawan Syah mengatakan, rapat dengar pendapat dilaksanakan untuk mencari solusi agar permasalahan hubungan industrial dan pemenuhan hak-hak karyawan dapat diselesaikan dengan baik. Namun rapat terpaksa ditunda karena perwakilan perusahaan yang hadir tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. DPRD akan kembali menjadwalkan RDP dengan harapan pihak manajemen atau petinggi perusahaan dapat hadir untuk memberikan keputusan terkait penyelesaian hak-hak para pekerja. Sementara itu, perwakilan eks pekerja Suharsah menyampaikan kedatangan mereka ke DPRD Barito Selatan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak karyawan yang hingga kini belum dipenuhi perusahaan. Para eks pekerja berharap pertemuan lanjutan nantinya dapat menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian atas penyelesaian tunggakan hak mereka.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya membangun sistem pelayanan stroke yang merata hingga seluruh kabupaten. Pengakuan internasional yang diterima RSUD Dr. Doris Silpanus melalui World Stroke Organization Angels Award Platinum Status dinilai bukan sekedar prestasi institusi, melainkan momentum mempercepat transformasi layanan kesehatan di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
11: Atas diraihnya sertifikat World Stroke Organization WSO dan Angels Award,
12: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan khususnya penanganan stroke agar dapat menjangkau seluruh kabupaten hingga desa. Komitmen ini ditegaskan dalam audiensi penyerahan sertifikat serta penguatan pelayanan stroke di Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula 1A dan 1B, Gedung Diklat Lantai 2 RSUD Dr. Doris Silpanus Palangkaraya. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran, dan Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menyampaikan bahwa penghargaan World Stroke Organization WSO Angel Award Platinum status yang diraih RSUD Dr. Doris Silpanus merupakan pengakuan internasional yang membanggakan bagi Kalimantan Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi prestasi rumah sakit, tetapi juga menjadi motivasi untuk mempercepat peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Lina menjelaskan capaian tersebut sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mewujudkan Kalimantan Tengah berkah, Kalteng maju, dan Kalteng bermartabat melalui program prioritas rumah Betang, khususnya Betang Sehat. Program ini mencakup layanan berobat gratis berbasis KTP, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan desa, revitalisasi puskesmas, pendampingan ibu hamil, hingga program Satu Desa Satu Ambulans sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan.
11: Namun juga di balik itu semua ada tim coach yang luar biasa yang sudah mengajak seluruh rekan-rekannya untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasien stroke, karena kita tahu bahwa pelayanan bagi pasien stroke yang cepat dan tepat bukan hanya menyelamatkan nyawa pasien.
12: Meski demikian, ungkap Sekda, masih terdapat tantangan dalam penanganan stroke di Kalimantan Tengah. Saat ini rumah sakit yang mampu menangani stroke akut masih terbatas dan seluruhnya berada di Kota Palangkaraya. Selain itu, keterbatasan dokter spesialis saraf, belum optimalnya fasilitas CT scan di sejumlah daerah, serta jauhnya jarak antar kabupaten menyebabkan banyak pasien kehilangan masa emas atau golden period untuk mendapatkan penanganan yang cepat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengkoordinasikan penguatan sistem pelayanan stroke melalui 5 langkah strategis yang meliputi penyusunan program stroke

0: Layanan stroke secara konsisten. Penilaian mencakup kecepatan mengenali gejala, proses diagnosis, pemberian terapi, hingga dokumentasi pelayanan. Predikat platinum tersebut merupakan peningkatan dari penghargaan GLOT yang sebelumnya telah diraih rumah sakit.
1: Merupakan pengakuan atas kepatuhan terhadap proses. Ya, jadi ini adalah kepatuhan terhadap proses pelayanan stroke yang dimulai dari seberapa cepat pasien stroke dikenali terkait dengan diagnostik, seberapa cepat pemeriksaan dilakukan, dan seberapa cepat terapi diberikan, dan seberapa tertib seluruh proses itu dicatat. Predikat platinum yang kami terima hari ini itu kelanjutan dari predikat sebelumnya yang gold, jadi naik setingkat ya.
0: Meski menghadapi tingginya jumlah kunjungan pasien yang berdampak pada kepadatan layanan, termasuk di instalasi gawat darurat, RSUD Dr. Doris Silpanus memastikan tetap siap menjalankan peran sebagai rumah sakit rujukan sekaligus pusat pembinaan jejaring pelayanan stroke di Kalimantan Tengah melalui kolaborasi bersama pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan, serta Angel Inisiatif Indonesia. Diharapkan kemampuan penanganan stroke dapat terus diperluas hingga ke seluruh daerah sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, berkualitas, dan merata. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Kabut asap belum berdampak signifikan terhadap kehadiran siswa dan tenaga pendidik di sekolah-sekolah di Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Muhammad Aswani menyebut aktivitas belajar mengajar masih berjalan normal, meski beberapa sekolah melaporkan adanya peningkatan jumlah siswa yang tidak masuk. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur pengurangan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker, hingga pelaksanaan pembelajaran daring. Apabila kondisi udara semakin memburuk, orang tua juga dihimbau ikut menjaga kesehatan anak dengan membatasi aktivitas di luar rumah.
3: Yang pertama, kita meminta semua sekolah itu mengurangi aktivitas di luar sekolah ya. Kalaupun mereka tetap melaksanakan kegiatan di luar sekolah, kita minta mereka menggunakan masker. Untuk sekolah-sekolah yang memang daerah-daerah rawan, atau bisa juga mempercepat pulang sekolah, mereka mengalihkan pembelajaran itu di rumah secara daring pembelajarannya.
2: Muhammad Aswan menambahkan, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya akan terus memantau perkembangan kondisi kabut asap dan menyesuaikan kebijakan apabila kualitas udara semakin memburuk. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan masih berlangsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan kelonggaran pembelajaran di sejumlah sekolah yang berada di wilayah rawan karhutla. Sementara itu, BPBD Kota Palangkaraya juga berupaya memperkuat edukasi untuk meningkatkan kesadaran mitigasi kebencanaan kepada para pelajar. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
4: Mereka bisa memutuskan untuk melakukan penundaan pembelajaran.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan masih menjadi keresahan masyarakat di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir. Dalam hal ini, berbagai sektor melakukan penyesuaian selama potensi kabut asap masih berlangsung, termasuk sektor pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Muhammad Aswani, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau pelajar mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mengenakan masker untuk menjaga kesehatan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga memberikan wewenang kepada sekolah di wilayah rawan kebakaran untuk menunda pembelajaran apabila kondisi kualitas udara semakin memburuk.
4: Kemarin kita juga baru mengeluarkan surat edaran memberikan kewenangan kepada seluruh kepala sekolah ya. Apabila satuan pendidikan ini di wilayahnya itu terindikasi kualitas udara ini berbahaya atau tidak baik untuk kesehatan, mereka bisa memutuskan untuk melakukan penundaan pembelajaran.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palangkaraya, Sahrim Budin, mengatakan pihaknya terus memberikan edukasi kebencanaan ke sekolah-sekolah melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. BPBD juga bekerjasama dengan sekolah untuk membekali siswa pengetahuan

0: mitigasi bencana saat kegiatan MPLS di awal tahun pelajaran baru.
1: Terkait dengan sekolah tangguh bencana, nah selama ini juga kita dari BPBD sudah membentuk beberapa satuan pendidikan awan bencana di sekolah. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Dan juga sudah melaksanakan KIE, baik menggunakan kegiatan dari BPBD maupun juga dilaksanakan waktu MPLS.
0: Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi dampak kabut asap dan potensi bencana lainnya. Dengan edukasi yang rutin, siswa dan tenaga pendidik diharapkan lebih memahami cara melindungi diri saat kualitas udara memburuk. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Kapuas melakukan pembinaan kepada jajaran TPPKK Kecamatan Tamban Catur dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK hingga tingkat kecamatan dan desa. Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas, Siti Saniyah Wiyatno mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta memberikan pembinaan agar pelaksanaan program PKK berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seperti dilansir Antara Kalteng, Siti Saniyah Wiyatno mengatakan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari komitmen TPPKK Kabupaten Kapuas untuk memastikan seluruh program kerja tahun ini terlaksana secara optimal di setiap kecamatan. Dirinya menegaskan, gerakan PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada keluarga. Siti Saniyah Wiyatno juga berharap seluruh kader PKK terus meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan inovasi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga, pencegahan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin mengoptimalkan pelaksanaan program TPPKK Kabupaten Kapuas sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera serta mendukung terwujudnya Kabupaten Kapuas yang bersinar.

0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di malam hari Kamis ya. Ada yang bilang ini malam Jumat, karena besok hari Jumat. Baik, yang jelas pendengar, setiap hari kita mungkin di temukan dengan banyak permasalahan begitu ya. Tantangan dalam kehidupan yang bisa membuat stres. Karena memang stres merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi bukan berarti dari stres kita bisa langsung mengalami gangguan kesehatan begitu ya. Tentu dengan adanya pola gaya hidup yang sehat, kita akan terhindar dari hal-hal seperti itu walaupun memiliki banyak permasalahan dan stres yang dialami. Termasuk dengan pola makan yang tepat, bisa membantu kinerja badan bisa menjadi lebih teratur dari hal-hal yang bisa membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan. Salah satu yang mendukung adalah makanan bergizi, di mana makanan bergizi mendukung fungsi otak, menjaga keseimbangan hormon, serta meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengelola respon terhadap stres. Tentu pendengar, banyak informasi yang disampaikan baik itu oleh ahli gizi ataupun ahli kesehatan terkait dengan pola makan bergizi ya. Namun yang perlu kita ketahui adalah sebanyak apapun dan secermat apapun kita memilih makanan yang bergizi, jika tidak diimbangi dengan pola gaya hidup yang baik, tentunya itu juga tidak terlalu mempengaruhi ya. Jadi harus diimbangi dengan gaya hidup yang baik, dalam arti makan, istirahat, dan juga tidak stres. Itu akan membantu seseorang untuk menjaga kesehatannya. Pola makan yang sehat pastinya akan memberikan manfaat yang baik, dipadukan dengan tidur yang cukup, sempatkan berolahraga walaupun sebentar, dan jaga keseimbangan gaya hidup, tubuh dan pikiran menjadi lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan sehari-hari.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
3: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
5: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
4: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo dari tanah Presiden Jakarta.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
6: Kementerian Kesehatan mendorong pengembangan budidaya budidaya perikanan berbasis silver fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Kami melihat bahwa keberadaan Maros strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya fishery fishery memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
6: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya.
6: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
8: Budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insyaallah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
1: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
10: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
9: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
9: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
10: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan

0: solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
1: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
3: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
4: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
5: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
3: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di jauh saya
4: diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
7: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
6: 4 miliar.
7: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
6: Dari
8: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132.

0: 2 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
1: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
2: Atensi
1: makanya dia minta
2: siapa?
1: 500.
2: Atensi untuk siapa?
1: Untuk orang dalam itu.
2: Yang disebut ini?
1: Ya,
2: Pak Heri Susanto?
1: Dia sebut begitu.
2: Pak Heri yang disebut?
1: Iya.
2: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
1: Enggak pernah.
2: Pernah bertemu?
1: Enggak pernah.
2: Tidak?
1: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia
2: omongannya
1: kenal.
2: Lukman, Malang.
1: Dia kenal, iya.
0: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
3: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Being a large country and I would say being the
6: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
7: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
6: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC US Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillah kami kembali hadir untuk Anda dalam mimbar agama Islam pada kesempatan malam hari ini. Kembali menghadirkan talsiah dan ilmu yang bermanfaat dalam mimbar agama Islam. Tentunya kembali bersama dengan narasumber untuk sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan topik malam hari ini, yaitu bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudah bersama kita di studio saat ini Ustadz Arif Ramadhani SHMH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Ustadz.
1: Alhamdulillah, baik kita ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, meskipun lagi kabut-kabut asap ini ya.
0: Betul. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya Ustadz ya. Untuk bisa berhadir dan memberikan penjelasan tentang bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik Ustadz, langsung saja kita dengarkan. Dan Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan apa makna dan penjelasan tentang bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahnya kita masih diberikan kesehatan dan kebugaran, dan juga tak lupa kita haturkan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Sahabat RRI yang dimuliakan Allah, dalam hal ini izinkan lu menyampaikan tentang bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi watazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Dalam hal ini juga seumur hidup manusia bekerja keras mencari kebahagiaan. Ada yang mengejar dengan harta, ada yang mencarinya melalui jabatan, ada pula yang berharap menemukannya dalam pujian manusia. Namun, mengapa semakin banyak yang memiliki, justru semakin banyak pula kegelisahan yang dirasakan? Karena kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya yang kita genggam, melainkan pada bersihnya hati yang kita menghadap Allah. Al-Imam As-Syafi'i memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga. Beliau berkata, kebaikan dunia dan akhirat terdapat pada 5 perkara, yaitu kaya hati, menahan diri dari penyakit orang lain, mencari rezeki yang halal, mengenakan pakaian takwa, dan percaya penuh kepada Allah dan dalam setiap keadaan. Hal di sini yang pertama adalah kaya hati. Hati yang kaya adalah hati yang merasakan cukup. Ia selalu bersyukur apa yang diberikan Allah, atas rezekinya, atas musibahnya, atas kebahagiaannya, atas kenikmatannya. Sebaliknya, hati yang miskin tidak akan pernah kenyang oleh dunia, meskipun seluruh isinya berada dalam genggamannya. Yang kedua, janganlah kita menahan diri dan menyakiti orang lain. Hal di sini, apabila kita ingin berbekal adanya unsur dunia dan akhirat, maka kita hindarilah yang namanya saling menyakiti sesama manusia. Karena kemuliaan seorang muslim bukan hanya terlihat dari banyaknya ibadahnya, tetapi dari rasa aman yang dirasakan oleh lain sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dalam artian menahan tangan dan gangguan lisan. Bahwasanya di sini adalah menjaga mulut dan ucapan kita, dan juga menjaga tangan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Karena menahan amanah, memaafkan kesalahan, dan menjaga lisan seringkali lebih berat daripada mengangkat beban. Namun itu akhlak yang dicintai Allah. Dan selanjutnya adalah mencari rezeki yang halal. Rasulullah SAW bersabda, "Innallahi thayyiban la yuqabbalu illa thayyib." Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Di sini adalah masalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal mungkin tidak selalu banyak, tetapi selalu membawa ketenangan. Dari rezeki yang lahir, doa yang diijabah oleh Allah, warga yang diberkahi oleh Allah, dan anak-anak yang tumbuh juga dalam kebaikan. Karena apa? Misalkan kita mencari sesuatu rezeki itu dengan yang halal, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan kepada Allah, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Misalkan kita mencari rezeki yang tidak halal, maka akan menjadi suatu yang perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan juga makanan yang halal selalu yang diinginkan oleh manusia, karena semuanya akan diberkahi dan juga akan menjadi kehidupan yang bahagia. Dan selanjutnya adalah yang keempat, adalah mengenakan pakaian takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lisa'u taqwa jadiyah khairan." Yang artinya, pakaian takwa itulah yang paling baik. Ketika Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ditanya tentang takwa, beliau berkata, "Ama salakta tayrakan jasyaukin fajakal taqwa." Bukankah engkau pernah melewati jalan yang penuh duri? Itulah takwa. Maksudnya di sini adalah seorang melangkah dengan penuh kehati-hatian agar tidak terkena duri itu. Demikian pula seorang mukmin menjaga mata lisan, telinga hati, dan seluruh anggota tubuhnya yang tidak terjatuh dalam dosa. Makanya kita sebagai manusia, kalau ingin melakukan suatu perbuatan ataupun hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, kita harus hati-hati menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga hati kita, dan seluruh tubuh kita agar tidak menjadi terjun ke dosa yang besar. Yang kelima adalah tentang sepenuhnya percaya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yatawakkalu 'alallahi fa huwa hasbuhu." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang mengenal Allah atau tidak mudah putus asa, ia yakin setiap musibah mengandung hikmah. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan setiap doa yang dipanjatkan oleh Allah akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun jawabannya tidak selalu datang langsung. Coba kita renungkan kembali bahwasanya kita hidup di dunia ini cuma satu yang kita inginkan. Yang cuma satu yang kita percayakan adalah percaya dan sepenuhnya kepada Allah. semua rezeki kita, semua kesehatan kita, semua iman kita, semua takwa kita, itu Allah yang memberikan kepada kita. Makanya dari itu kita semua apa yang kita lakukan setiap hari, ibadah kita selama 5 waktu, janganlah nantinya akan sia-sia karena apa, kita melakukan sholat, melakukan ibadah, melakukan sedekah, akan tetapi tidak percaya dengan Allah. Nah itu hal yang tidak diperbolehkan. Dan juga dalam hal ini juga, yang pertama saya yakinkan bahwasanya kalau masalah bekal dunia dan akhirat ini adalah suatu persiapan kita. Bagaimana kita dunianya dapat dan akhiratnya juga dapat. Yang pastinya apa yang disuruh dan dilakukan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka laksanakan. Yang pertama adalah ibadah, karena ibadah ataupun sholat itu adalah tonggak kita. Melakukan apapun yang ingin kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, apabila kita ingin melakukan suatu menggais rezeki, apabila tidak ada, melakukan sholat itu hal yang tidak diperbolehkan. Dan juga tidak ada keberkahan di kehidupan kita. Karena apa? Karena rezeki yang kita cari secara yang tidak halal, maka dia pastinya akan, manusia tersebut adalah manusia yang tidak selalu diberkahi oleh Allah. Merasa tidak selalu bahagia, hidupnya selalu diiringi dengan kegelisahan. Maka dari itu saya mengajak kepada jamaah sahabat RRI, marilah kita sama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita, dan meningkatkan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan juga terus mencela apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan juga khususnya untuk wilayah kota Palangkaraya, mudah-mudahan asap ini segera menghilang karena cukup mengganggu untuk kesehatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Arif tentang bagaimana cara kita meraih kebahagiaan dunia akhirat dengan mencari bekal sebanyak-banyaknya dan semampu kita, begitu ya. Itu harus diupayakan, begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir di cuaca dan keadaan seperti sekarang ya Ustadz ya. Insya Allah kita bisa melalui ini, dan juga kami berharap Ustadz terus diberikan kesehatan begitu. Amin. Untuk bisa kembali menyampaikan tausiah-tausiah berikutnya Ustadz dalam kesempatan yang lain. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Arif Ramadhani SHMH pada kesempatan ini dengan topik bekal mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya Setia Arseno dan juga Ustadz Arif mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? Dua kali? Tiga kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
2: Sayang kalau dibuang.
1: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai tengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Di ujung komunikasi kami ada rekan saya, Prakirawan Ihsan. Silakan informasi selengkapnya, rekan kami Prakirawan Ihsan.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Jumat 7 Agustus 2026. Diperkirakan secara umum, sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Ya, baik, terima kasih kembali Prakirawan Ihsan atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dalam rangkaian program Zona Edukasi juga nanti akan kami hadirkan. Dan nanti juga akan ada Melodi Memori, dan di pukul 21 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadir di ruang dengar Anda. Akan ada jazz music ya pendengar ya. Dan tentunya juga pendengar, dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita ucapkan selamat menjalani segala aktivitas Anda, baik itu yang bekerja di perjalanan ataupun juga yang sedang bersantai beristirahat di malam hari ini ya. Bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan bersama saya juga Aminuddin, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, rangkaian program selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Jejak Usaha UMKM di Bumi Tambun Bungai, karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tanah yang dikenal sebagai bumi Tambun Bungai, kehidupan berjalan sederhana, namun penuh dengan makna. Disinilah masyarakat menggantungkan harapan pada usaha kecil yang lahir dari tangan sendiri. UMKM bukan sekadar cara bertahan hidup, tetapi jalan untuk menjaga budaya, martabat, dan masa depan. Kisah ini adalah kisah mereka yang berani melangkah, meski jalan terasa panjang.
1: Sejujurnya aku kadang bingung, Kev. Kita kerja keras setiap hari, tapi rasanya hidup kita gini-gini aja.
2: Aku juga ngerasa gitu sih. Kadang aku mikir, apa kita salah jalan ya?
1: Bukan salah, tapi mungkin belum jalannya aja. Kerja ikut orang terus juga ada batasnya.
2: Makanya aku pengen coba sesuatu yang beda. Sesuatu yang benar-benar kita bangun sendiri.
1: Kamu yakin siap? Usaha itu gak cuma soal semangat. Banyak yang gagal di tengah jalan.
2: Aku tahu, tapi aku lebih takut menyesal karena gak pernah mencoba.
1: Kalau kita mulai usaha di sini, kita harus benar-benar paham potensi daerah.
2: Justru itu yang bikin aku yakin. Daerah kita kaya, cuma orang yang mau mengangkatnya kurang banget.
3: Catherine, aku bikin kue dari pagi, tapi yang laku cuma sedikit. Kadang capek banget rasanya.
4: Aku paham, menganyam seharian juga melelahkan. Tapi aku selalu ingat pesan orang tua, jangan tinggalkan warisan budaya.
3: Iya, tapi untuk kebutuhan hidup kan juga harus jalan terus.
4: Betul, makanya kita harus bertahan sambil cari cara.
2: Kami lihat dari jauh, kerajinannya bagus banget ya.
4: Terima kasih, ini semua buatan tangan loh.
1: Kalau boleh jujur, sayang banget kalau produk sebagus ini gak dikenal luas.
3: Kami juga kepikiran begitu, tapi belum tahu caranya.
2: Aku punya ide sederhana. Bagaimana kalau kita saling dukung?
4: Maksudnya?
2: Kita gabungkan kerajinan dan kuliner dalam satu wadah UMKM.
3: Kalau nanti gagal, gimana?
1: Gagal itu risiko, tapi diam di tempat juga pilihan yang berisiko.
4: Aku setuju, setidaknya kita berjuang bersama, bukan sendiri-sendiri kan?
2: UMKM ini bukan cuma soal jualan, tapi cerita tentang daerah kita.
0: Pasang surut sebuah UMKM pasti terjadi. Terkadang mereka hampir menyerah. Namun, mereka ingat alasan awal memulai usaha tersebut. Jika mereka berhenti saat ini, semua usaha mereka akan sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus melangkah dengan pelan tapi pasti. Waktu membuktikan kesabaran dan kejujuran tak pernah mengkhianati hasil. Dari UMKM, mereka belajar arti bertahan dan arti percaya. Semua ini bukan sebuah akhir, melainkan awal sebuah perjalanan dari jejak usaha yang akan terus hidup di bumi Tambun Bungai. Demikian mini drama berjudul Jejak Usaha UMKM di Bumi Tambun Bungai dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Steven diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos. Kevin diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD. Meme diperankan oleh Cynthia Trisetyani Baga SIKOM. Catherine diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STRIKOM. Narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN. Operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar Pro 1. Gimana kabar Anda? Semoga sehat ya. Semoga malam ini selalu juga semangat, tentunya setiap hari setia gitu ya mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya di frekuensi 95,9 FM, radio yang menghadirkan informasi, inspirasi sekaligus edukasi untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Dan jumpa kembali bersama saya Aminuddin. Senang sekali saya bisa kembali menyapa dan menemani Anda dalam program Zona Edukasi, ruang belajar bersama yang menghadirkan berbagai tema menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar Pro 1, di bulan Agustus ini ya, sekarang kita memasuki tanggal 6 di hari Kamisnya, identik dengan yang namanya semangat kemerdekaan. Kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia untuk merdeka. Namun, pernahkah kita bertanya apakah makna kemerdekaan benar-benar sudah dirasakan oleh seluruh perempuan di Indonesia? Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari yang namanya penjajahan pendengar, tapi juga tentang kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berpendapat, hidup aman, tetap bebas dari kekerasan, serta mampu menentukan masa depan tanpa diskriminasi. Dan malam ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik, yaitu perempuan dan kemerdekaan. Sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa sekali. Yang pertama kita sapa dulu ada Kak Irene Natalia Lambung dari SP Mamut Menteng. Halo Kak Irene, apa kabar? Selamat malam.
1: Selamat malam. Kabar baik.
0: Aduh, lama kita gak bersua ya Mbak Irene. Oh, iya, ya. Tapi sehat Mbak.
1: Sehat.
0: Semangat ya, aktivitas lancar. Gimana kegiatan SP Mamut Menteng juga?
1: Kalau kegiatan SP Mamut Menteng juga lumayan lancar ya. Bagaimana kita saat ini memang sedang memberdayakan perempuan untuk mereka bisa berdaya ya, baik dia secara kapasitas, secara pengetahuan, dan secara kemandirian, secara ekonomi. Ini yang sedang kita lakukan. Kedepannya minimal mereka tidak punya ketergantungan dengan salah satu pihak. Itu yang kita saat ini sedang kita dorong dan sedang kita lakukan advokasinya.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Irene sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Selanjutnya ada seperti biasa kakak saya yang selalu happy. Ada Kak Widya Kumpala dari Satgas PPA Kalimantan Tengah. Halo.
2: Hai. Gimana kabarnya? Halo, luar biasa. Biasa di luar ya.
0: Iya. Ini udah seharian di luar ya Kak ya.
2: Ya itu makanya biasa di luar.
0: Aduh, ini biasanya Bang Toyib yang kagak pulang-pulang, sekarang Mbak Iyaya yang seharian
2: Mbak
0: gak pulang.
2: Toyib, Mbak jadi. Toyib.
0: Gimana aktivitasnya, lancar Mbak Iyaya?
2: Puji Tuhan lancar, meskipun di tengah kabut asap ya.
0: Betul.
2: Jadi puji Tuhan lancar, mudah-mudahan lah.
0: Program dari Satgas PPA bagaimana juga?
2: Salah satunya ya program dari Satgas PPA yang masih kita terus gaungkan gitu kan ya, tentang bagaimana kita bisa mengajak adik-adik kita ini untuk lebih mempunyai

0: adab gitu ya pada orang tua, kemudian lebih taat lagi pada aturan sekolah dan lain sebagainya gitu. Karena sebenarnya masih banyak di luar sana adik-adik itu yang sekarang kehilangan koridor masa remajanya, artinya kehilangan koridor bagaimana dia adab di sekolah, bagaimana dia adab terhadap guru, bagaimana adab terhadap orang tua, itu masih banyak gitu. Bahkan kadang dari candaan akhirnya menimbulkan sebuah luka, itu ada. Bahkan tadi kejadian juga ada seperti itu, niat hati ngeprank ternyata menyakitin gitu. Akhirnya itu sebenarnya bukan prank, tapi itu sudah masuk dalam ranah bullying gitu.
1: Wah, masih ini banyak. Juga banyak proses ya untuk anak-anak juga. Perempuan juga saling kolaborasi juga ya.
0: Benar.
1: Untuk bidang mungkin ya, kita mengharapkan seminim mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya mungkin di Kalimantan Tengah. Dan jangan sampai juga ini berkelanjutan begitu ya. Kalau bisa tuh ya tidak ada kasus lah begitu ya kalau bisa, tapi susah kayaknya.
0: Kayaknya susah, kalau kasus mungkin masih ada, tapi namanya kita ini bulan merdeka, artinya ya merdeka dari kekerasan, artinya bagaimana kita mengelola sebuah emosi. Karena artinya gini, setiap rumah tangga, setiap kita dalam pertemanan atau bagaimanapun dalam lingkungan sosial pun pasti ada yang namanya masalah. Tinggal balik ke diri kita, bagaimana kita mengelola emosi setiap permasalahan yang ada. Karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Tapi kalau setiap permasalahan itu kita tanggepin dengan sama-sama emosi, sama-sama ego tinggi, ya gak bakalan keluar jalan keluar, kan seperti itu. Sama halnya seperti misalkan nih, kita mengkritik salah satu mungkin ininya pemerintah gitu ya, kebijakan pemerintah. Kita nggak salah mengkritik gitu, bahkan kebijakan pemerintah pun nggak salah, tapi seyogyanya tidak dengan merusak fasilitas negara, gitu ya kan? Kita boleh mengkritik, tapi dari kritik itu tolong dong kasih solusinya untuk pemerintah, gitu loh. Apa nih yang bisa menjadi kebijakan ini supaya bisa seiring sejalan dengan yang di bawah, gitu? Kadang kebijakan itu kan hanya di atas, nah gitu kan? Kita merdeka kok, kita bebas untuk mengeluarkan pendapat, bahkan dalam Undang-Undang 45 udah dijelaskan ya kan? Kita boleh mengeluarkan pendapat, boleh berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kita menyampaikan itu dengan baik, mungkin juga dengan solusinya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya mengkritik, tapi kita juga memberikan solusi atau pandangan kepada pemerintah, sehingga itu bisa menjadi wacananya lagi untuk memberikan kebijakan yang memang benar-benar untuk bisa sampai ke bawah.
1: Wah,
0: gugup-gugup banget ya, apalagi udah zaman merdeka ya, Iren ya.
1: Dan kita udah 81 tahun ya, kalau kalau di tanggal 17 Agustus nanti. Nah, kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan Indonesia, Kak Iren, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan perempuan begitu ya, menurut kakak apa makna kemerdekaannya sesungguhnya bagi perempuan Indonesia saat ini begitu, yang perlu sekali mungkin bisa digaungkan bahwa merdeka saat ini perempuan di Indonesia sesuai atau sesungguhnya yang harusnya dimiliki atau yang harusnya dapat berhak dipunyai oleh masyarakat, termasuk khususnya perempuan di Indonesia.
2: Oke, terima kasih ya. Tadi Yaya udah begitu menggebu-gebu.
0: Semangat 45 ya, kan?
2: Semangat 45. Yang pastinya memang tadi yang Yaya sampaikan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya bagi perempuan itu ketika dia bebas mengemukakan pendapat. Kemudian yang berikutnya tadi kan Yaya menyampaikan bahwa minimal kasus kekerasan itu semakin menurun ya, tapi itu kan sangat tidak mungkin ya, karena kita tahu betul bahwa kasus kekerasan itu banyak faktor yang menyebabkan, bisa jadi karena keterbatasan informasi yang didapat, bisa jadi belum dipahaminya bahwa kekerasan itu sebenarnya yang tadi Yaya tadi udah menyampaikan bahwa apa yang sebenarnya ini dinormalisasikan itu sebenarnya salah satu bentuk kekerasan yang tidak disadari suka atau tidak. Nah, terus tadi Yaya juga menyampaikan bahwa ketika kita mengkritik kebijakan pemerintah, kita boleh mengkritik karena itu memang diamanatkan undang-undang bahwa kita punya kebebasan untuk berbicara dan hak bersuara itu dilindungi gitu. Namun ketika memberikan kritik itu adalah ada adab yang harus kita taatikan, dengan kata lain kita jangan merusak fasilitas umum. Karena seringkali memang kalau bicara kemerdekaan dalam pandangan perempuan yang kalau dalam pandangan solidaritas perempuan sendiri sampai saat ini sih kami masih belum melihat bahwa perempuan itu belum sepenuhnya merdeka. Kenapa kami menyampaikan seperti itu? Karena yang kami temukan di beberapa desa yang kami kunjungi itu masih banyak perempuan itu dia belum mengetahui kalau dia punya hak yang namanya hak asasi perempuan yang sebenarnya ketika dia mengalami persalah, mengalami problem itu adalah hak yang harus dia sampaikan. Kemudian yang kami lihat juga bagaimana juga masih minimnya perempuan ini ketika dia diperhadapkan dalam soal pengelolaan sumber daya alam. Nah itu juga bicara soal pengelolaan sumber daya alam juga ada beberapa aturan yang tadi ya katakan ada beberapa aturan yang sebenarnya ini sebenarnya terkadang kami juga melihat ya di Solidaritas Perempuan Mamut Menteng itu bahwa ketika pemerintah membuat suatu peraturan kebijakan sangat jarang itu mengambil dan mengakomodir dari masyarakat. Artinya kalaupun mau membuat kebijakan mestinya kebijakan itu tumbuh dan memang dari masyarakat. Nah, itu yang kami menilai saat ini masih belum ada keberpihakan terutama untuk perempuan. Secara perundang-undangan betul memang ada sekian persentase perundang-undangan itu memang disasar adalah perempuan. Tapi seringkali implementasi yang kami lihat itu belum mengarah ke perempuan. Termasuk kemarin kita, saya baru pulang ya dari salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah itu bagaimana ketika saya bertanya gitu suatu dalam satu kelompok tani, ketika kelompok perempuan itu saya sampaikan, ibu punya hak kok ketika gagal panen, ibu bisa menyampaikan bahwa kegagalan panen ini disebabkan oleh dan secara undang-undang ternyata memang ada anggaran untuk hal itu gitu loh. Tapi itu tidak tersampaikan, ya itu tadi kita tahu sangat minim betul ya pengetahuan, apa informasi yang disampaikan juga bagaimana juga situasi daerah kita yang cukup jauh dan cukup menantang ya karena kita melewati beberapa sungai. Nah termasuk kami melihat bahwa kemerdekaan itu belum seutuhnya dimiliki perempuan. Nah, kami di Solidaritas Perempuan itu kan Solidaritas Perempuan Mamut Menteng ya terutama di Kalteng ini dia salah satu dari 12 komunitas yang dimiliki oleh Solidaritas Perempuan. Nah pada saat ini kami sedang melakukan judicial review untuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah gitu. Undang-undang nomor 6 tahun 2023 di mana kami menyampaikan bahwa itu harus direvisi gitu karena memang ada satu poin yang dia tidak memuat keberadaan perempuan. Artinya tadi yang seperti Yaya sampaikan betul bahwa ketika kita mengkritik kebijakan pemerintah tapi kita harus memberikan solusi. Kami menyampaikan itu untuk supaya undang-undang tersebut bisa direvisi yang dia lebih keberpihakannya kepada perempuan.
1: Oke. Saya coba riset dulu ya. Undang-undang nomor 6 tahun 2023. Terkait apa itu kalau kita boleh tahu? Cipta kerja ya?
2: Ya, cipta kerja. Jadi kan ada beberapa cipta kerja, undang-undang cipta kerja itu kan dia turunannya itu ke bawah ya. Turunan ke bawah. Nah, salah satunya ketika kita bicara soal secara perundang-undangan tuh semua baik ya. Cuman terkadang yang jadi persoalan tuh ketika diimplementasinya. Nah, diimplementasinya itu yang terkadang yang tidak tersampaikan secara utuh ke masyarakat gitu. Undang-undang ini seperti apa dampaknya? Nah, mestinya undang-undang itu disampaikan secara utuh sehingga ketika masyarakat mendengar, menerima dan tahu mereka tidak terjadi pergolakan.
0: Iya, gitu. Pergolakan. Yeah. Nah, kadang kan juga undang-undangnya sebenarnya disampaikannya A tapi ke bawahnya tuh betul. Bisa jadi A plus, okay. A plus plus gitu. Yeah. Akhirnya yang, kan tidak seimbang
2: dan itu yang sering terjadi termasuk juga ketika kita bicara soal perlindungan untuk perempuan
0: dan
2: ya,
0: anak.
2: Nah, ada yang beberapa undang-undang yang tidak juga diketahui oleh korban termasuk juga ketika korban kekerasan itu seharusnya dia mendapat restitusi namun ternyata itu tidak tersampaikan. Akhirnya temuan di lapangan ya ini ya Min ya bahwa seringkali perempuan korban kekerasan dia tidak tahu sebenarnya dia berhak mendapatkan restitusi gitu tapi itu sering tidak tersampaikan ya jadi ketika dia ketika disampaikan kamu berhak mendapatkan restitusi, tapi karena penyampaiannya tidak utuh, dia seolah-olah merasa ini kalau saya menerima restitusi, saya artinya berdamai dengan pelaku. Padahal bukan seperti itu gitu loh. Restitusi itu kan bicara soal pemulihan untuk yang dia terima, tapi kan di dalam restitusi itu ada bicara berapa besar nominal. Jadi si korban ini merasa kayaknya saya dibayar. Nah itu yang kita temukan gitu.
0: Itu damai gitu.
2: Okay. Padahal sebenarnya restitusi itulah bagian dari negara atas kerugian dalam proses hukum yang dia alami. Kan terkadang korban itu kita tahu yang menjadi korban itu mungkin dia bukan orang yang punya ekonomi yang cukup ya atau seperti apa. Ya, karena akhirnya itulah salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui melalui restitusi itu. Okay. Tapi itu tidak tersampaikan itu loh. Nah, kadang-kadang berarti, kami sebagai pendamping korban kekerasan dan yang dipelanggan tuh kadang-kadang suka gemes juga ya.
0: Iya,
2: ini nolak restitusi.
1: Baik.
2: Berarti itu hak dia gitu.
1: Oke, berarti sejauh ini menurut Kak Iren sendiri bahwa kemerdekaan itu jatuhnya berarti lebih ketidaktahuan perempuan begitu ya, terkait berbagai macam undang-undang.
2: Betul.
1: Dan sehingga ketidakterlibatan perempuan juga di undang-undang itu dan pembentukan undang-undang yang baru termasuk yang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja ini juga ya tidak berperan terhadap mendukung perempuan begitu menurut pandangan Kak Iren.
2: Ya.
1: Nah, ini berarti kebanyakan perempuan tidak mengetahui hal itu berarti Kak Iren.
2: Betul. Karena memang itu yang kita temukan di lapangan ya. Termasuk kemarin yang saya sampaikan tadi sebelum kita mau masuk itu kan saya pergi ke salah satu kabupaten, ketika dia tanya profesi dia sebagai petani perempuan itu sebenarnya diakui, tapi seringkali jawaban yang kita temukan di lapangan ini dia tidak menganggap dirinya sebagai petani perempuan. Saya cuma membantu suami saya. Nah, sebenarnya itu adalah ketika di dinas sendiri sebenarnya itu tercatat gitu. Jadi ketika mereka mengalami persoalan misalnya dengan lahannya, dengan pangannya, mereka bisa mengakses bantuan gitu. Cuman seringkali yang ada itu adalah ketidaktahuan soal informasi bahwa pekerjaan mereka itu diakui, itu yang membuat akhirnya mereka ketika gagal panen, sudah jagin, dinikmati, atau ini bencana. Padahal tidak seperti itu. Ada bantuan yang bisa mereka akses gitu.
1: Okay.
2: Seringkali itu yang terjadi. Makanya kenapa kita mendorong supaya bahwa dia tadi di awal saya sampaikan bahwa perempuan itu mesti dia punya pengetahuan, dia mesti punya wawasan. Pengetahuan itu bukan berarti dia harus bersekolah tinggi ya. Ketika dia seperti yang dilakukan RRI dengan zona edukasinya itu adalah suatu salah satu cara untuk memberikan pengetahuan kepada para perempuan gitu loh. Itu yang kami maksudkan bahwa perempuan itu dia harus berpengetahuan.
1: Oke, ini yang saya bahasa bahwa ternyata tentang tidak terlibatan perempuan ya, aturannya fleksibilitas kerja dan kontrak jangka panjang menimbulkan kekhawatiran hilangnya kepastian status kerja bagi buruh perempuan. Seperti itu ya Kak Iren ya?
2: Betul.
1: Kurang lebihnya ketentuan upah dan pesangon dalam sistem outsourcing dinilai rentan merugikan pekerja mengambil cuti, melahirkan atau mengambil diskriminasi. Seperti itu yang dianggap tidak berperan, tidak mendukung adanya perempuan serta hak fundamental seperti cuti haid dan melahirkan secara normatif tetap merujuk pada aturan dasar ketenagakerjaan yang masih berlaku.
2: Betul.
1: Itu juga berarti sangat-sangat sensitif berarti ya.
2: Iya.
1: Dan ini sedang digaungkan berarti.
2: Betul, itu yang sedang kita gaungkan bahwa kalau mau bicara sih undang-undang itu yang dibuat oleh pemerintah itu cukup bagus, cuman ya itu tadi
0: implementasinya
2: betul.
0: Sampai ke bawah.
2: Jadi
0: itu
2: terkadang
0: loh,
2: ada beberapa kita menemukan ada beberapa perusahaan ya tanda kutip nakal kalau misalnya dia meliburkan, karena misalnya kan kayak cuti haid itu ada ya di secara undang-undang ketenagakerjaan. Tapi kalau dia misalnya ini satu orang ini misalnya dia cuti, artinya dia kehilangan produksi yang mestinya satu kali satu kelompok pemanen ini misalnya katakanlah di perkebunan dia harus memanen misalnya 10 ton. Nah kalau dia misalnya cuti ini akan berkurang. Nah Jadi terkadang sebenarnya secara undang-undang itu udah diatur betul ya, cuman yang kita temukan kadang nakalnya perusahaan itu disembunyikan gitu.
1: Okay.
2: Terutama ketika menawarkan kontrak kerja. Jadi yang ada itu ditawarkan karena di secara apa ya, secara kemudian si pekerja, calon pekerja ini diburu-buru waktu untuk memberikan keputusan, dia hanya tidak membaca utuh kontrak itu, padahal tercantum itu di kontrak itu. Nah itu yang kita sangat gencar mengedukasi untuk para perempuan buruh ya, terutama ketika kalian mau menandatangani kontrak, minta waktu untuk dipelajari, karena seringkali kontrak itu adalah satu jebakan yang akan nantinya merugikan kalian, baik itu secara posisi, secara karir juga, dan secara pekerjaan dan juga kesehatan.
1: Oke, berarti kalau secara undang-undang mungkin cukup memihak kepada perempuan, begitu ya, dan implementasinya saja belum tercapai hingga saat ini. Itu yang disebut Kak Iren, kenapa perempuan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka tadi ya. Oke, dan kalau Kak Iren melihat kacamata seperti ini, kan kita kritisi tidak hanya mengkritik begitu ya kan, berarti artinya kita perlu solusi. Nah kira-kira solusi yang harus dilakukan pemerintah apa yang bisa dilakukan, mungkin saran dari Kak Iren selaku perwakilan dari Mumut Menteng agar bisa mendengar gitu loh, atau mungkin bisa tahu bahwa kondisi ini seperti ini begitu, terkhusus di Kalimantan Tengah itu sendiri.
2: Ya, solusinya seperti apa? Jadi seringkali kami menyampaikan begini kepada beberapa pihak terkait ya, kepada dinas, kepada instansi, bahwa kalau ketika kalian membuat undang-undang, libatkanlah masyarakat, terutama perempuan, dan ketika di dalam pelibatan masyarakat itu berasal dari masyarakat yang dari tempat asalnya gitu. Jadi dia tahu betul situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, kemudian supaya ketika undang-undang atau program itu dibuat itu memang tepat sasaran dan memang dibutuhkan. Karena seringkali itu juga temuan kita ya, si masyarakat ini sebenarnya butuh ternak ikan patin, tapi yang diberikan bantuannya itu ikan lele gitu. Jadi
1: tidak
2: tepat sasaran. Jadi akhirnya itu di awal dia memang bisa berjalan, tapi karena memang tidak sesuai dengan potensi desa dan daerah dan keinginan kelompok, akhirnya itu tidak berjalan, akhirnya menjadi sia-sia gitu. Jadi kalau dari kami sih solusinya seperti apa itu tadi, bahwa ketika mau membuat program, membuat kebijakan ya, itu harusnya melibatkan berbagai pihak, teman-teman akademisi, teman-teman pemangku adat, masyarakat adatnya, kemudian perempuan di tempat lokasi, supaya undang-undang ini supaya jangan sampai dia kalau bahasanya tidak memberikan kebermanfaatan. Itu sih. Jadi kenapa kita selalu mendorong bahwa kalau mau bikin program undang-undang, libatin dong ini gitu. Solusinya seperti apa gitu. Supaya minimal gitu, kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di awal.
1: Oke. Wah, ini cukup kompleks ya. Nah, kalau dari Satgas PPA sendiri kan kebanyakan kasus yang diterima mungkin kekerasan begitu ya, ketidakadilan terhadap perempuan begitu, KDRT atau segala sejenis ya begitu ya, ataupun tentang seksualitas dan lain-lain begitu. Apakah ada penemuan terkait tentang ketenaga kerjaan ini, atau apa ya, maksudnya tuh kayak terkait tentang ketidakadilan di dunia kerja, Kak Yaya?
0: Sebenarnya kalau kita mau turun pasti ada gitu ya, hanya saja kan ya benar kata Kak Iren tadi, beberapa perusahaan ataupun bahkan perkantoran gitu ya kan, ya itu kan banyak yang menutupin gitu ya kan. Jangan kan gitu, contoh ya kan seperti cuti hamil ya kan. Cuti hamil itu kan 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah kan. Itu kan kadang tidak cukup untuk orang yang baru melahirkan gitu loh. Akhirnya mereka banyak mengambil cuti itu di mana? Mereka banyak ngambil cuti ketika menjelang melahirkan. Nah itu kan sebenarnya menyiasatinya supaya dia bisa cuti panjang gitu. Harusnya kan mereka bisa memahami dong kondisi ibu-ibu yang baru melahirkan nih ya kak ya. Belum lagi menjelang baby blues dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri, pernah saya baca atau saya dengar tuh di berita, mereka pun juga ada cuti itu lebih dari 6 bulan. Karena supaya masa 1000 harinya si anak ini tidak terlewatkan. Bahkan ada cuti untuk suami. Cuti suaminya itu 1 tahun. Untuk apa? Mendampingi si istri. Supaya, iya benar, supaya dia bisa tahu tumbuh kembangnya 1000 hari anaknya ini tadi. Okay. Artinya suami dan istri bekerja sama. Sedangkan kita di Indonesia itu masih belum gitu.
2: Okay. Jangankan masih timpang.
0: Iya, masih timpang. Jangankan cuti melahirkan ya. Menstruasi aja sebenarnya. Kan tidak semua perempuan itu tidak mengalami sakit. Ada beberapa perempuan ketika menjelang haid itu kan sakitnya luar biasa. Okay. Nah, itu yang sebenarnya cuti itu dimanfaatkan gitu loh. Nah, perusahaan harusnya memikirkan dong bagaimana ketika ada satu karyawan saya yang misalnya haidnya mungkin seperti itu gitu. Itu kan bisa di screening.
2: Betul.
0: Okay. Screening awal ketika pasti ada yang izin, oh iya nanti ketika ini boleh dong ajukan cuti itu tanpa memotong atau lain. Kadang itu kan kadang mengajukan cuti akhirnya konsekuensinya adalah tidak ada uang tukin misalkan seperti itu. Nah, konsekuensi inilah yang sebenarnya tidak perlu diberikan gitu loh. Harusnya punya kebijakan lagi apa sih yang bisa kita lakukan ketika punya karyawan seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin juga terkait hal itu juga mengapa undang-undang tadi mau diperbaikin
0: ya,
1: gitu ya. Maunya di apa ya, dikonsultasikan lagi begitu untuk ranahnya bisa berfokus ataupun juga melindungi hak-hak wanita begitu ya, hak-hak perempuan. Nah, kalau kita ngomongin seperti kayak ya bilang kayak cuti laki-laki 1 tahun begitu ya kan, cuti perempuan itu 6 bulan, 1000 hari pertamanya si anak begitu. Nah, apakah ini bisa diimplementasikan kira-kira di Indonesia? Karena kita berpikir bahwa kita bukan negara maju yang mungkin sama seperti negara yang bisa mampu melakukan mendorong dan memberikan apa ya. Dan kita tahu juga pertumbuhan masyarakat di Indonesia begitu cepat begitu ya, tidak seperti di luar negeri yang angka kelahiran lebih sedikit daripada angka kematian yang seperti itu kan. Nah, apakah ini bisa diimplementasikan? Apakah juga ada nih solusi atau win-win solution lah begitu ya? Kalau umpamanya pemerintah mendengar hal ini begitu ya kan, enggak setahun, misalnya kayak apa jalan tengahnya begitu? Pasti pemerintah juga akan, oh ini nanti berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Nah, jadikan produktivitasnya kan berkurang apa segala macam. Nah, kira-kira ada enggak jalan tengahnya begitu?
0: Ya, kalau menurut aku ya, kalau untuk diimplementasinya kayaknya memang masih sulit kayak Iran ya, masih jauh-jauh dari kata untuk bisa terlaksana seperti di luar negeri. Artinya perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan cuti panjang, artinya kan seperti itu. Sedangkan kita di sini kan masih terkait dengan segala konsekuensinya dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut saya sebenarnya bisa disiasatin. Artinya gini, misalnya ini istrinya melahirkan, otomatis kan suami punya cuti mungkin di hari pas kelahirannya aja ya kan. Tapi setelah itu di masa perawatannya ini, itu kan bisa disiasatin, misalkan dia jam kerjanya sampai sore, boleh dong misalnya dipotong jam kerjanya dulu nih pulang cepat supaya bisa mendampingi si istri gitu. Karena mau bagaimanapun pasti mental seorang istrinya setelah melahirkan itu butuh support selain dari orang tua. Pasti yang dibutuhkan adalah support dari suaminya, itu support terbesar.
1: Betul.
0: Itu bisa disiasati dengan misalkan diberi keringanan jam kerjanya.
1: Iya.
0: Diberi keringanan jam kerjanya atau pekerjaannya boleh dibawa pulang besok, yang pasti targetnya, yang pasti
1: tercapai,
0: targetnya
1: ya?
0: Tercapai gitu loh. Jangan yang ibaratnya diberi keringanan lalu ya jadi seenaknya, tidak.
1: Betul.
0: Tapi sama-sama bertanggung jawab nih. Dia diberi keringanan pekerjaannya, dia juga tetap bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tapi dia juga bisa mendampingi istrinya di rumah gitu. Bisa mendampingi tumbuh kembang anaknya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Apakah mental pekerja Indonesia bisa melakukan hal itu menurut kakak?
0: Kalau sebenarnya kalau pribadi, kalau memang niatnya dari pribadi itu bisa, pasti bisa. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau sebenarnya gini, kita itu mempunyai kebiasaan, misalnya ini adab ya. Adab itu kan dari kebiasaan. Kebiasaan kita dari kecil. Kalau kebiasaan kita dari kecil itu sopan santun dan lain sebagainya, itu sampai dewasa juga akan bisa. Tapi kalau dari kecil ini kebiasaan kita tetap nanti-nanti dulu, nanti menunda.
1: Yeah.
0: Nanti segedenya juga akan menunda. Tapi kalau dari kecil ini perlatihan disiplin kita udah bagus, dia problem sampai dewasa pun juga akan seperti itu. Bukan berarti menjadi tipe orang yang perfeksionis, bukan. Tapi karena dia ibaratnya dari kecil ini sudah punya, sudah biasa nih dengan jadwal yang teratur gitu. Akhirnya dia ke depannya juga akan mempunyai jadwal yang teratur. Berarti
2: itu peran orang tua.
0: Iya, peran orang tua pun penting. Makanya kenapa yang ibaratnya dari 1000 hari pertama itu dibutuhkan kedua orang tuanya. Bukan hanya si ibu saja, bukan hanya dari makanan dan lain sebagainya. Tidak, tapi juga dari peran pengasuhan dari kedua orang tuanya itu tadi. Artinya mengasuh anak itu tidak hanya sebelah pihak, tapi kedua belah pihak. Namanya membuat anak itu kan berdua. Nggak mungkin dong yang merawatnya cuma satu, kan gitu.
1: Oke, I see. Berarti jatuhnya ke hak-hak wanita ya. Itu salah satu contoh. Mungkin juga cuti haid juga bisa dibilang tadi ya. Nah, implementasi-implementasi seperti ini agak perlu proses kayaknya di Indonesia.
0: Harus proses panjang, perjuangannya juga panjang.
1: Begitu ya. Belum lagi kita melawan ketidaktahuan. Ya kayak Iren bilang tadi ya, di mungkin di pedalaman masih belum banyak yang mengetahui perundang-undangan yang harus, yang hak yang seharusnya diterima itu tidak diterima, yang seharusnya tidak diterima jadi pemikiran itu diterima, banyak hal yang apa ya, komunikasinya tidak apa ya, salah komunikasi lah kayak gitu, tidak miskomunikasi antara perempuan dan juga perundang-undangan dan juga pemerintah akan hal itu. Nah, kalau kita berpikir sekarang ya, Kak Iren dan juga Kak Yaya, melihat bahwa generasi sekarang tidak seperti generasi sebelumnya. Mereka sudah ngasih boundaries banyak. Termasuk saya sendiri, saya termasuk dalam Gen Z ya. Saya ngasih boundaries, oh ini yang saya bisa kerjakan, oh ini tidak saya kerjakan. Karena mungkin apakah sistem kerja orang dulu ini jadi, orang dulu saya bilang ya, orang yang lebih tua daripada kami, sistemnya adalah mau menerima kerja semuanya, yang penting melesat cepat naik jabatannya begitu ya kan. Nah, apakah budaya ini juga berpengaruh begitu? Bisa mungkin dijawab satu-satu dari Kak Iren, sehingga membuat kebiasaan yang kayak cuti tadi, kayak diakali, sebenarnya itu haknya dia dan sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, gimana pendapat Kak Iren terhadap hal itu?
2: Ya, kalau misalnya mungkin memang ada perbedaan zaman ya, di zaman angkatan kita lah dengan angkatan sekarang memang cukup ini ya, cukup jauh gitu. Dan itu juga menjadi tantangan saya ketika saya punya beberapa staf yang seperti itu gitu loh. Karena kalau di zaman kita ya, kita dilahirkan bukan dengan zaman yang mudah ya. Kalau di zaman sekarang dia udah sangat mudah untuk informasi apapun dia sudah tersedia, tergantung kemauannya atau tidak. Nah, karena zaman juga menurut saya sih zaman juga cukup mempengaruhi bagaimana karakteristik tadi ya, soal kemudahan informasi, kemudahan mendapatkan akses dan apa ya, kemudahan dalam berbagai hal. Nah, sementara tuntutan di zaman sebelumnya itu bahwa hal itu tidak mudah didapat. Nah, ketika hal itu tidak mudah didapat, akhirnya ada reward yang diberikan. Nah, ketika ada reward yang diberikan, kita berusaha mencapai reward itu. Nah, mungkin perbedaan pandang itu yang akhirnya membuat terkadang agak susah menemukan titik temu. Klik tadi ya.
0: Betul.
2: Nah, tadi Yaya menyampaikan bahwa peran orang tua sangat penting untuk membangun tumbuh kembangnya anak, termasuk juga soal kedisiplinan. Nah, ini juga bagi generasi yang sekarang juga lumayan agak susah juga ya membangun strategi kedisiplinan itu, karena ketika kita menyampaikan mereka harus tahu dulu seperti apa dampaknya, seperti apa. Nah, sementara di zaman sebelumnya, di zamannya kami itu, ketika kami menerima itu bahwa kami meyakini bahwa itu akan menjadi sesuatu yang baik untuk kami tanpa kami melihat bahwa ini berdampak atau tidak, tapi kami menganggap itu sesuatu yang baik gitu. Cuman pola pandang itu yang mungkin mungkin agak pelan-pelan mungkin ya
0: terkikis gitu ya.
2: Yang tadi kan tadi di awal sih Yaya bilang kami sekarang sudah mencoba mengembalikan adab itu gitu. Dan itu memang betul-betul tantangan sekali ya bagaimana juga mungkin di kawan-kawan Satgas itu juga bagaimana mengembalikan pola-pola pendidikan dan pengajaran yang sebenarnya ini kalau kita bilang sih masih relevan ya untuk dilakukan. Cuman ya memang tantangannya kita berhadapan dengan teknologi yang sebenarnya dia tidak berbentuk gitu. Yang kayak teknologi kayak AI, kemudian teknologi-teknologi yang memudahkan, yang membuat akhirnya ngapain sih susah cari informasi, kita duduk manis dan santai gitu. Nah, ini sebenarnya tantangan cukup berat ya di di kita untuk melatih kedisiplinan yang seperti yang Yaya maksud. Tapi mungkin Yaya lebih banyak ya bicara soal pengalaman bagaimana karena mereka yang melakukan kerja-kerja itu gitu.
1: Oke, gimana kalau menurut pandangan Kak Yaya?
0: Sebenarnya antara zaman dulu dan sekarang jelas berbeda, artinya artinya kan beda teknologi juga semakin maju. Artinya zaman sekarang juga semakin memanfaatkan teknologi yang ada. Betul. Hanya bagaimana anak-anak zaman sekarang membangun memanfaatkan teknologi itu dengan baik gitu kan. Karena kalau zaman sekarang kan masih banyak nih teknologi yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, artinya gitu kan, supaya segala sesuatunya secara instan kan gitu. Tinggal bagaimana kita membangun negara ini dengan memanfaatkan teknologi ini menjadi baik. Jangan sampai anak-anak ini terpelecok gitu. Karena kan namanya teknologi ini satu tajam, satu tumpul kan seperti itu. Kalau zaman dulu kita bekerja keras untuk mencapai sesuatu, ya kan? Kemudian untuk supaya itu kita harus belajar, kita harus disiplin. Karena kita tahu itu sesuatu yang baik, ya kan?
1: Betul.
0: Nah kalau sekarang, anak-anak sekarang kan, ini cepet nih, ini. Karena mereka, ya itu tadi, kurangnya pendampingan dan lain sebagainya itu loh. Lalu bagaimana kita supaya itu kembali? Ya kita harus mengajari anak-anak kita itu tahu sebab akibatnya. Kalau kamu menunda pekerjaanmu, akibatnya apa? Ya nanti pasti akan menumpuk, kan seperti itu. Kemudian kalau kamu tidak kalau kamu menggunakan teknologi dengan hal-hal yang tidak baik, apa akibatnya kayak gitu. Kan sekarang semuanya udah jelas nih gitu kan. Misalnya di media sosial dia menggunakan untuk bullying dan sebagainya, akhirnya akan terkena dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya, sudah banyak gitu seperti itu. Hanya saja memang anak-anak zaman sekarang ini perlu dibangun lagi bondingnya untuk yaitu tadi membangun kedisiplinan, jangan karena mudah. Kadang orang tua yang mengikuti zaman sekarang itu saking mudahnya anaknya juga dipermudah. Nah itu lagi gitu kan, itu lagi yang jadi permasalahan. Betul. Nih aku dulu zamanku aneh, jangan sampai anakku itu seperti aku dulu gitu ya kan. Dan akhirnya akhirnya itulah akhirnya mengikislah hal-hal dulu yang baik, akhirnya terkikis oleh dengan pola asuh yang seperti
1: jangan itu seperti tadi. Aku jangan seperti
0: iya,
1: aku
0: iya jangan seperti aku lah kayak gitu, jangan sampai anakku kesusahan seperti aku gitu. Padahal dengan kita mengajari anak, contoh dengan meskipun teknologi ini sudah semakin maju, misalkan dia ingin mencapai sesuatu ya usaha dulu gitu kan. Misalnya nih, mama temanku punya handphone bagus, aku juga pingin handphone seperti dia. Oke, usaha dulu, kamu nabung, nanti seberapa tabunganmu kurangnya mama tambahin. Nah itu yang sebenarnya mengajarkan anak bagaimana ketika ingin menyatakan sesuatu dia harus berproses itu tadi. Tidak semata-mata oh ya besok mama ini kan ya tunggu mama ada uang, sampai diusahakan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Anak akan menjadi anak yang tidak patuh pada orang tua. Banyak sekali contohnya seperti itu, karena ya itu tadi tidak tega alasannya, ya kan? Kalau dulu orang tua zaman dulu kita dengan kita itu kan tega banget nih.
2: Tega betul.
0: Iya, tega banget kan, sampai ibaratnya kalau zaman dulu bisa dikatakan apa yang lagi ngetren tuh pendidikan VOC,
1: ya
0: kan?
2: Company,
0: kan seperti itu. Padahal maksud mereka baik dan baik untuk kita memang kita akan terapkan seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan, contoh aja, nak selesai makan cuci piring, nanti dulu dibiarkan sama orang tuanya, tidak ditegur lagi, kasihan dia capek dan lain sebagainya, kasihan biar aja dia nanti. Akhirnya ada permakluman.
1: Akhirnya
0: dari normalisasi, dari normalisasi permakluman itu tadi, akhirnya jadi bablas.
1: Akhirnya ada penurunan disiplinitas ya. Oke, baik, itu yang disebut kayak adab di awal tadi ya. Nah, sejauh ini juga mungkin Kak Ren dan Kak Yaya, atas semua yang sudah dilakukan baik dari Kak Irian ataupun dari Kak Yaya yang semua saat ini, apakah sudah ada kemajuan begitu dengan gelora gaungkan wanita saat ini juga harus dilihat begitu, wanita sudah saat ini harus berdiri tegak begitu sampai Kak Irian ke daerah-daerah begitu, apakah sudah ada progres saat ini Kak Irian?
2: Kalau di beberapa desa yang kita dampingi sekarang udah ada progres gitu. Yang dulu awalnya perempuan itu dia masih malu-malu gitu ya untuk menjadi seorang pemimpin. Ada beberapa yang kita lihat dia menjadi seorang pemimpin itu di tingkat RT. Itu luar biasa. Atau ada salah satu juga perempuan yang baru saja terpilih dari RT. Jadi awalnya sebenarnya dia menjadi korban KDRT dari si suami gitu loh. Waktu saya ketemu dia dulu, dia menjadi orang yang apa ya, yang menjadi apa bukan orang yang percaya diri. Kita sering kali berdiskusi dan berbicara banyak hal, dan akhirnya dia punya kemauan untuk menjadi seorang pemimpin. Dia bilang, apa yang terjadi pada saya itu tidak boleh terjadi ke perempuan lainnya. Nah, dia akan dia akhirnya menjadi pemimpin di tingkat RT. Kemudian ada beberapa perempuan yang kita selama ini kita bersama, itu beberapa itu menjadi orang yang cukup kritis ya. Di beberapa lingkungan kerjanya, termasuk ketika mereka mengatakan ketika honor dia tidak dia terima, dia mempertanyakan kenapa honor kami tidak diberikan. Nah, ketika penjelasannya diterima tidak masuk akal, dia menuntut, termasuk juga di salah satunya juga bicara soal buruh perempuan. Dia menuntut, kok pekerjaan saya cukup berat gitu. Karena dia berani memprotes tapi dengan bahasa yang masuk akal dan logik, akhirnya dia dipindahkan dari pos yang sebelumnya. Jadi kalau melihat progres itu, ini bukan sekali dua kali ya kita lakukan, tapi memang proses yang cukup panjang gitu. Bagaimana kita mendorong supaya dia yang bisa menyatakan apa menjadi kebutuhan dan keperluannya, itu bagi kami di Solidaritas Perempuan, perempuan itu sendiri yang harus bicara. Karena ada beberapa hal yang mungkin bisa diwakilkan ya, tapi ada beberapa hal yang juga tidak bisa diwakilkan. Tapi pada intinya kami selalu mendorong dia punya kebutuhan, dia yang harus bicara. Seperti itu kalau di kami, kalau untuk melihat sejauh mana progres itu sudah mulai terlihat sih di beberapa desa yang dimana perempuannya kami bekerja.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Yaya sendiri, setelah apa yang melihat dari berbagai kasus KDRT, berbagai kasus tentang dipatahkannya suatu hal yang seharusnya diterima oleh wanita begitu atau perempuan, apa progresnya saat ini, Kak?
0: Ya sebenarnya progres saya ini banyak sudah pembarnya perempuan yang memahami hak-hak dia ketika dia mengalami kekerasan, dengan salah satunya berani melapor atau berani melaporkan misalnya tetangganya sudah tidak terlalu menganggap bahwa ini aib yang harus ditutupi, tidak, tapi mereka sudah mengerti kebutuhan mereka sendiri bahwa oh saya ini perlu pertolongan, jadi saya harus keluar dari zona ini gitu. Nah itu sebenarnya sudah merupakan progres yang bagus gitu. Mengapa banyak timbul angka kekerasan itu tinggi? Artinya tinggi itu apa? Tinggi itu berarti banyaknya perempuan yang menyadari gitu. Kalau dulu ada apa nih kok menurut dia kan kok angka kekerasan menurun tuh sebenarnya tanda tanya besar loh. Kekerasan menurun itu bukan berarti wah kita bangga nih berhasil menekan angka kekerasan. Jangan salah. Udah sadar nih, bukan seperti itu. Dengan angka kekerasan ini menurun berarti wah ini ada aib yang tersembunyi gitu. Tapi kalau dengan angka kekerasan naik, itu sebenarnya menjadi progres kita bahwa oh sudah banyak nih masyarakat yang sadar bahwa ini bukan aib, tapi ini sesuatu hal yang harus dilaporkan, sesuatu hal bahwa korban ini memerlukan pertolongan, seperti itu. Makanya kenapa angka kekerasan tinggi, berarti semakin banyaknya kesadaran masyarakat atau banyaknya kesadaran perempuan, mereka berani melaporkan atas ketidakadilan yang mereka terima gitu.
2: Dan paham juga ya,
0: ya bahwa, paham bahwa mereka butuh kekerasan gitu.
1: Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan perempuan saat ini ya, di momen kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ini, yang dibilang Kak Iren, perempuan masih belum merdeka sebetulnya di Indonesia. Setelah semua proses yang dilewati, apakah ada kemungkinan nantinya perempuan di Indonesia akan merasakan yang namanya kemerdekaan itu sendiri?
0: Pasti ada saatnya.
2: Cuman mungkin proses yang seperti kita impikan dan harap itu panjangnya, tapi setidaknya apa ya, kalau bagi kami sih kemenangan-kemenangan kecil tadi ya, seperti yang Yaya tadi kan menyampaikan bahwa mereka udah melek pengetahuan bahwa ini adalah suatu kekerasan yang bukan suatu yang ditutupi, atau ketika mereka menjadi pemimpin di tingkat terkecil pun, itu buat kami itu adalah suatu kemenangan kecil yang harus dirayakan, bahwa perempuan itu dia punya hak untuk didengar, perempuan itu punya hak untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhannya, perempuan itu dia punya hak bahwa dia setara dengan satu jenis kelamin lainnya yang selama ini dia kurang mendapat porsi yang cukup ya, baik di masyarakat, baik pun di sosial gitu. Tapi buat kami apa ya, itu akan tercapai gitu, walaupun apa, perlu proses yang cukup panjang ya, tapi dari kita sih upaya itu akan terus kita lakukan gitu loh, upaya-upaya penyadaran perempuan soal hak untuk bicara soal kemerdekaan. Artinya bagi kami ketika dia bicara dengan terbuka menyatakan itu adalah hak yang sebenarnya layak yang dia rayakan, bahwa itulah kemerdekaan sesungguhnya. Karena kan kalau mau bicara soal perempuan ini banyak sekali ya aturan yang cukup mengikat, banyak aturan yang mengikat mereka ya. Kalau satu contoh aja, perempuan jangan keluar malam-malam deh kalau malam yang bukan dia bukan perempuan dalam tanda kutip. Mm-hmm. Sebenarnya tidak semua yang seperti itu ya ya. Bisa jadi dia pulang malam karena memang
0: pekerjaannya menuntut seperti
2: kan,
0: itu.
2: Stereotype itu udah melabelkan bahwa kalau dia perempuan malam ada apa-apanya.
0: Iya, kalau pulang malam pasti sesuatu nih gitu.
1: Oke, okay, kalau dari Kak Yaya sendiri bagaimana?
0: Ya, sebenarnya bagaimana perempuan itu merasa merdeka gitu ya. Memang mungkin dari seberapa perempuan sudah merasa bahwa dirinya merdeka ya kan Kak Iren, karena mungkin tidak mengalami seperti itu ya, gitu kan. Ada beberapa juga yang mengalami, oh, aku belum merdeka nih, aku belum bisa merasakan seperti ini dan lain sebagainya. Memang memaknai kemerdekaan bagi perempuan itu balik lagi pada pribadi, kalau aku berkata seperti itu. Kenapa balik lagi pada pribadi? Ya itu tadi, memang ada beberapa yang merasa sudah dirinya merdeka gitu kan, merasa merdeka dengan keadaannya, tapi masih banyak juga perempuan yang belum merdeka. Artinya hak-haknya tentang bagi perempuan belum tercapai gitu loh. Jadi memang kita tidak bisa menjudge bahwa perempuan sekarang udah merdeka, kok nggak bisa menjudge. Ya, itu balik lagi kepada pribadinya masing-masing. Bagaimana dia melihat dirinya atau merasa dirinya nih, dia sudah merdeka belum? Atau merdeka menurut dia itu seperti apa sih gitu? Nah itu balik lagi pada dirinya masing-masing.
1: Oke, okay. Luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini. Ini dalam sekali satu jam kita ngobrol ya. Pendengar, kita belajar bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sebuah peristiwa sejarah yang diperingati pada tanggal 17 Agustus saja, tetapi sebuah nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hak-hak wanita. Perempuan yang merdeka adalah perempuan yang memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, menyampaikan pendapat, mendapatkan perlindungan, serta hidup tanpa rasa takut. Dan untuk mewujudkan tentu membutuhkan dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah, serta kita semua, berbagai lini lapisan masyarakat Indonesia yang harus bekerja sama. Dan mungkin yang bangkit dari ketidaktahuan menjadi tahu, habis itu sama-sama bersuara, bukan berarti memberontak, tapi kita sama-sama menjalankan itu semua agar kesetaraan itu ada, begitu ya. Terima kasih sebesar-besarnya Kak Ira Natali Lambung dan juga Kak Yaya atas ilmu dan pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pendengar. Dan saya yakin ya, setelah melihat dua perempuan di sini, begitu ya kan, udah berdiri, udah melakukan aksinya, ya perempuan yang merdeka pasti akan kita miliki, walaupun prosesnya cukup panjang. Dan untuk pendengar Pro 1, mari kita isi kemerdekaan dengan saling menghargai, saling melindungi, serta memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk bertumbuh, berkarya, dan menjadi pemimpin di berbagai bidang. Pendengar, demikian Zona Edukasi. Sampai jumpa di Zona Edukasi berikutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin, pendengar kita bersua dalam rangkaian program Melodi Memori di malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh sekali di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Dan kayaknya udah ramai banget yang ingin gabung ya. Kita coba sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini, ada siapa di belakang. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam Melodi juga.
1: Memori, adekku.
0: Apa kabar, Kalisa? Sehat?
1: Kabar baik, puji Tuhan. Gimana sebaliknya, Dek?
0: Wah, syukurlah. Kita juga dalam keadaan sehat juga. Wow. Semangat.
1: Lagu begitu ya.
0: Boleh lagunya apa nih?
1: Apa ya lagunya?
0: Apa ya?
1: Dari Anaja. Mas Nito Wijoyo aja lah.
0: Mas Nito Wijoyo.
1: Simpanlah rindumu.
0: Mas Nito Wijoyo, judulnya apa tadi?
1: Simpanlah rindumu.
0: Simpanlah rindumu. Oke, okay,
1: iya, silakan. Salam ya. PKR, Sasa, Ayah, para yang putri, buat Abang Agal juga ya, Pak Kumai di Sampit, buat Reno. Buat Putra Pangkalan Bun, Bang Pandu, Bang Sini juga. Buat Ian Slayer, Ari Desapit, mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z. Oh, Mama Lili per 9, ayo
0: iya,
1: gabung
0: betul.
1: Mama Lili, apa kabar dirimu?
0: Iya.
1: Kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Siap.
1: Buat Ade Udin, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Mbak Lisa ya, yang sudah gabung di layanan telepon kita. Coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, mendengar ada siapa. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke, gimana kabarnya Putra CR? Dan gimana, kopi kita masih aman Bang Putra CR?
2: Sudah aman.
0: Sudah aman. Atau udah diselesaikan? Udah
2: habis, sudah.
0: Udah habis ya. Oke, dan Bapak Putra CR mau dengerin lagu apa nih malam hari ini di Melodi Memori?
2: Lagu darinya siapa ya? Yang Tak Ingin Aku Sepi itu, Bang.
0: Tak Ingin.
2: Kalau enggak salah ya, kalau enggak salah itu Ria Resti ya, kalau enggak salah itu.
0: Ria Resti Ratih Purwasih.
2: Ratih Purwasih ya.
0: Tak Ingin Aku Sepi, Ratih Purwasih ya. Salamnya buat siapa?
2: Bisa tadi ya, juga buat Ali. Buat Farida, Mbak Weni, buat Abang Agau, Pak Epa Meme, Pak Tony, Mas Tato, Putra Pangkalan Bun,
0: Jens
2: Royot,
0: Hai,
2: Freddy, ya. Siapa lagi ini ya?
0: Siapa?
2: Kayaknya kita rangkul ya Bang ya, dari untuk semuanya aja.
0: Oke deh, siap.
2: Minudin, selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, selamat, terima kasih juga untuk Bang Putra CR ya. Kita coba kembali sapa di layanan telepon kita di malam hari ini. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
3: Selamat hamalem.
0: Selamat hamalem, Kian. Dari kabar Anda, Mak?
3: Kabar balap.
0: Tapi
3: cuaca tuh belasut.
0: Iyo.
3: Ya tetap tertawa nanti.
0: Awi anuk ya, tuh nama lah. Dengan kondisi.
3: Iya, anu campur asep bawa tuh, Ken. Darah asep gibus tuh.
0: Iyo.
3: Jadi, jangan dulu terberima.
0: Okay.
3: Berigas kak Ken?
0: Alhamdulillah, jadi
3: yeah,
0: berigas. Walaupun suara nah 80% jadi pulih.
3: Iya lah, amun tetawi itu masih lancar teh, biasa teh. Standar jadi lah Ken lah.
0: Iyo. Tapi masih tege kar kilau naren lah. Awi mungkin alergi kutena mak. Alergi anu andau tuh nah. alergi kabut teh. Jadi TG kilau si balengkong teh.
3: Dia lalu beres lagi.
0: Iyo, dia selesai sebenarnya. Ya. Tapi tahu ih, maksa-maksa.
3: Iyo, mudah-mudahan cepat bergas.
0: Amin.
3: Jadi pulih menemani Ike nyeneh wong melodi memori itulah.
0: Oke, okay, mah ya. Haruslah.
3: Harus. Mama anak nyeneh lagu kan.
0: Oh, lagu narai nama Anda.
3: Aku tuh hendak menyanyi lagu bara Rinto Harahap lah.
0: Rinto Harahap.
3: Judul ate yang.
0: Yang. Oke. Okay. Yo
3: jati lala arek kelima ate yang.
0: Yang narena yang ku sayang, yang ku cinta. Yang hendak
3: sayang ke kue hinda itu kan, ya tetia anak ke kesayang dah jadi.
0: Kau yang ku sayang kah? Yang
3: kutena.
0: Kau yang ku sayang, jadi nama judulnya mak.
3: Iya kah? Kau yang kusayang.
0: Iya, amun salah te, jatun pang amun judul teh yang.
3: Iya kah?
0: TGI yeah, yang kusayang.
3: Iya, yeah, yang kusayang ke berangai.
0: Eweh ndai jiji sayang nama.
3: Ya tuh ku ketawa tuh kan. Anda ke kani ke kate anu ciuman titik kiri
0: cium, ke kanan
3: cium. Jadi puji keme kan. Anda enggak teheta jatuh tuh handak lagi ya tuh.
0: Aduh.
3: Ayo mama jadi bakas-bakas borangas nah.
0: Hal tegi jaran goyang nama.
3: Iya.
0: akan
3: ye anu. Jadi peribahasa anak kan yeah. Anu bakas pandak dia bekena kuah kalau kusak jarang sarangan henda.
0: Iya.
3: Nah, jadi inte nama wi. Tahun jadi bakas tuh jadi setengah-tengah jadi ewa-ewa petak jadi.
0: Aduh, dia ku teh kiamat. Usia boleh
3: tapi dia anu.
0: Usia boleh usia boleh tua mah, tapi semangat teh harus muda ku teh nama.
3: Semangat tuh kan, semangat 45.
0: How?
3: Ya maka ji berubah-ubah. Tapi urusan cinta tuh bali-hali coba cek enggak betul nih kekare.
0: Ya tah, itah sama-sama menggaul lah.
3: Iya. Yeah. Handak menggaul ke kani ke kate jatun channel lah. Amun kawal jiwa pun cilik riwot kama kam hari channel lah.
0: Ayo ya, salam helo salam silahkan.
3: Salam helo terutama akan Akeng Kominudin lah. Salam bergas.
0: Iya.
3: Semoga cepat sehat lah.
0: Amin.
3: Mate akan Andi Kursiana lah, akan Putra Cili Kriwut kia, Mama Lili, Kilometer Jalatien, akan Patuni, kia, Mama Lili, Kilometer Tien, adalah kerancakan dari teh aja be, dia salah kia, awet dia milih pulsa.
0: Bujur.
3: Mate akan Mas Dede, Bang Pekalan Bun, Mbak Weni kia lah, Inesri. Buang Murung Raya kia.
0: Iyo.
3: Akan Mbak Weni, Bang Naparo yang putri. Akan Bang Predi.
0: Iyo.
3: Bang Lenios kia. Subah Sambas Kalimantan Barat.
0: Oke.
3: Okay. Mate. Ku hendak lupa akan Pak Hari Sasa.
0: Iyo.
3: Jalan Kelebata lah. Juga berigas lah.
0: Amin.
3: Mate akan Mbak Pani, Huang Jalan Mendawai. Aku mendawai kau hari tetap hari ku mendawai tegang sosial
0: teh. Iyo mak.
3: Ya akan urah-urah ken lah.
0: Siap mak.
3: Ya mama undur pamit selamat bertugas ken.
0: Oke selamat.
3: Sampai tuntas terima iyo, kasih.
0: Terima kasih kia selamat beristirahat akan mama aku Pak Meme. Kita lanjut lagi penelpon kita selanjutnya pendengar ada siapa di Melodi Malam hari ini. Halo selamat malam Melodi Memori.
4: Halo, selamat malam, Melodi Memori.
0: Halo, apa kabar?
4: Oh, kosongan, halo Li Indah,
0: ayo, maja. Nare kabar Anda, Una?
4: Bahalapi. Sehat. Sebalik, Kak.
0: Hah?
4: Sebalik, Kak, Kongko.
0: Wah, bahalapi, Kia. Sehat, Ji pasti happy kayak aku teh nah.
4: Oh, pameme nyium baun bae indu meme ka pameme. Kita je ka wi je lo.
0: Ji pasti ku teh adalah.
4: Pasti je mele belikat nah. Ubah kerahas lah pameme lah.
0: Iyo. Lalu kita bercanda bersenda gurau ku teh nah.
4: Kerahas derami.
0: Iyo. Namanya nih lagu narai andau nah. Mbak Susi.
4: Lagu kenapa cinta dipisahkan?
0: How, Bu Hen.
4: Dia ketawa misah ulu aku dengan duda
0: Mengapa cinta anu, dipisahkan?
5: Dedi Dores.
0: Dedi Dores lah jadi tame tuh playlist kita. Ella, Ella tapi bergalau ria. Kenapa
5: dipisahkan misah uluh aku? Oh. Mentah-mentah aku janda dia payu.
0: Oh. Anui. Bukan kute nah, bukan dia payu tapi dia menemukan jetepat kute nah kan. Kepilih kia kute nama. Mina.
5: Iyalah.
0: Harus kia kita harus anu.
5: Iya ja, janda merana dia payu na punai da kande nulu.
0: Ella kute, kita nah harus jadi janda happy selalu. Ella janda merana aku ap.
5: Salam mana?
0: Yo silakan.
5: Akan Komene, akan Abang Tony, akan Sasa, Pak Kumai, Putra Pangkalan Bon, akan Penaparo sama Yang Putri, akan Jora-ora Sai.
0: Iyo.
5: Bagi jedaku bingat menyenggol.
0: Iyo iyo.
5: Elak rahas.
0: Iyo. Samandai.
5: Dibungkus sih.
0: Dapat ya, bungkus lah. Iyo.
5: Oh, Pak Meme, lah Mbak kerahas itah lah. Amun dia kerahas dia rami.
0: Wucur kia.
5: Salam sehat.
0: Salam sehat kia.
5: Amun bumi hati-hati, semoga sampai rumah dalam keadaan selamat. Amin. Selamat malam.
0: Selamat malam kia. Oke, terima kasih akan Mbak Susi Barakasongan lah. Ya sudah bergabung juga di layanan telepon kita Melody Memory. Timbul tiba-tiba Nudin membawakan ini ya, menggunakan bahasa daerah. Jadi berkelanjutan. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung telepon kita? Halo, selamat malam.
6: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
6: Mbak Pani.
0: Mbak Pani di ini ya. Di Kapuas ya?
6: Nah, di Mendawai.
0: Di Mendawai. Halo Mbak Pani, ya. Salam kenal ya. Ya, baru perdana nih kayaknya.
6: Mas Nudin.
0: Gimana kabarnya, sehat?
6: Kabar baik, puji Tuhan ya.
0: Oke, Mbak Fendi mau dengerin lagu apa nih di malam hari ini?
6: Sesuai tema malam ini ya.
0: Mau lagu apa tuh?
6: Lagu Melody Memory.
0: Dari siapa tuh?
6: Dari Obi Mesak.
0: Oke, Melody Memory, Obi Mesak. Salamnya buat siapa?
6: Salam dulu ya. Terutama buat Putra CR ya. Salam sehat.
0: Amin.
6: Buat semuanya dari Asam Pajek. Terima kasih.
0: Terima kasih juga buat Mbak Penny di Mendawai. Udah gabung juga di layanan telepon kita di malam hari ini. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, gimana?
0: Hai, apa kabar Mbak Sasa? Sehat?
7: Kabar yang baik, puji Tuhan.
0: Umbah hureh kia kahandau.
7: Iya lah, miah hureh.
0: Jadi keingat waktu Nudin bawain warung hureh dulu ya di Perompat ya. Seru juga.
7: Mau pergi acara hureh lah.
0: Iya, tapi di Perompat tuh gak ada nih, di Perompat yang adanya warung hureh. Oke deh Mbak Sasa. Hureh
7: dia tuh jatun bahasa Dayak lah.
0: Jatun mak, ya kui kira-kira ya kui membit itu. Tawa nama newen jibeken lah, penyiar jibeken mau ya kira lah bahasa Dayak kayak.
7: Bihin kan tegi.
0: Bue.
7: Nyai. Kalau lagu Dayak bihin tegi kan perijek.
0: Oh, emen. Menetok kan jadi TG programa-programa bagi ulu kan programa apa teh khusus budaya programa dua teh.
7: Jinkan tiap pada Jumat tanggal teh lagu Dayak.
0: Anu nah, amun andau Rabu bara pro apa teh TG ini karungut.
7: Oh karungut lah.
0: Yo tapi.
7: Ku jarang memutar teh limbah. Bin kan cai anu kaya ayung tu dah tahu anu ini nara. Bin kan lagi streaming
0: ni. Iya.
7: Timbul nihannya jatun ke mana ini?
0: Tidak loh, jadi penting menyeneh pro satu hello lah.
7: Iya, ije. Penting kalau ije.
0: Betul. Ije ike ada pro empat, pro dua, pro ije sama ike jadi ije kantor.
7: Jangan elak-elakin hati lah.
0: Iya, betul banget. Oke deh. Hendak pengen mendengarkan lagu apa nih malam ini?
7: Lagunya dari Tias Drastiana aja.
0: Dari siapa?
7: Tias Drastiana.
0: Tias.
7: Senyumlah kasih.
0: Tias Drastiana ya. Senyumlah kasih.
7: Senyumlah kekasih.
0: Ya. Oke, senyumlah kekasih. Salamnya buat siapa?
7: Salamnya buat Bapak Memi tadi. Mbak Susi, Pak Tony, Kita Pengkalan Bun, Mas Tony Pengkalan Bun, Puter Tie, Lisa Lian, Pak
0: siapa?
7: Sama Yuda dan Bang Jonya, nama Demi, kayaknya buat semua jalan dari A sampai Z ya.
0: Oke. Okay.
7: Buat Minudin dan operatornya, salam sehat selalu,
0: agak
7: selalu, sukses selalu.
0: Amin.
7: Banyak rezekinya, apa yang cita-citakan tercapai.
0: Amin.
7: Terima kasih, dadah, bye-bye, kawai-kawai.
0: Oke, dadah, bye-bye, kawai-kawai juga untuk Mbak Sasa yang lagi dengerin kita di malam hari ini ya. Lagunya Senyumlah Kasih. Dari Tias Drastiana udah masuk juga di playlist kita malam hari ini. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar tetangga?
8: Baik.
0: Gimana, sehat?
8: Sehat.
0: Wah, alhamdulillah kalau begitu. Malam ini kayak ada angin-anginnya tapi masih berasa panas begitu ya, Pak Tony ya.
8: Sepoi-sepoi ya.
0: Iya. Sepoi-sepoi. Mangat kia mun anu tahu mengkeme ciuman pertama
8: ke dari Bali. Ini kan sayang sayang kan dari Arab.
0: Narai.
8: Yang itu kan baru Bali.
0: Oh.
8: Bagaimana masa lalu kan? Kemarin tuh mendawai nah, bagus.
0: Oh, kurtel lah.
8: Kenangan masa lalu.
0: Kenangan masa lalu, kurtena lah. Ciuman pertama, kurtena.
8: Ciuman pertama, jadi kiri kanan kan, ingat masa lalu indah.
0: Gak apa-apa aja, yang namanya juga masa lalu lah.
8: Ini masa lalu.
0: Jadi kenangan untuk diingat jadi, sesekali gak apa-apa aja.
8: Indah pokoknya.
0: Anu au nah Pak Tony, maka kita begau bersama-sama kute dah.
8: Ya, nah, raja itu retari nah saling apa gurau kan.
0: Iyo.
8: Nama banyak umur kan gitu.
0: Betul. Awi anu nah, jiwa yang sehat, raga ya, yang sehat teh. Bara hati jegembira kute.
8: Kan, jiwa tetap muda kan.
0: Betul. Harusnya aja. Biar sudah 81 tahun Indonesia, jiwa kita masih jiwa muda. Betul. Oke, Pak Tony mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
8: Lagu Narai, lagu. Jangan kau salahkan siapa.
0: Jangan kau salahkan siapa.
8: Dari Yusina Simamora.
0: Oh, Yusina Simamora ya. Iya. Silakan salamnya.
8: Ya, salam dulu ya untuk bisa sama putra Kristus, jadi salam sehat. Agau, Balina di Mendawa juga sehat sama keluarga. Pak Susi juga salam sehat sama
0: keluarga.
8: Ke Pangkalambun, rumah di Sampit.
0: Jp
8: Erwin,
0: sama
8: Yuda, Mbak Rina. Tandu yang lain kita rangkul semua.
0: Oke deh.
8: Selamat bertugas. Semangat terus.
0: Siap, harus semangat
8: terima
0: kita.
8: Terima kasih. Malam merdeka.
0: Merdeka. Selamat malam juga untuk Pak Tony. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Semangat malam.
0: Semangat juga. Gimana kabarnya nih, Bang Lanius?
9: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja lah, begitu. Walau ada sedikit pergumulan dalam diri pribadi ya, biasalah, begitu.
0: Jalan kehidupan ya.
9: Iya, yang penting kita tetap berserah aja kepada Tuhan.
0: Betul, karena setiap sesuatunya pasti Tuhan yang akan menolong kita, begitu ya.
9: Amin, betul, amin. Terima kasih. Oke, cuaca sana gimana?
0: Kami aman sih, masih dengan cuaca yang inginnya tuh turun hujan sih dalam waktu dekat ini ya. Gimana kalau di Sambas?
9: Aman sih, tambah sini lagi aman begitu.
0: Iyalah. Oke deh Bang Lanius. Okay.
9: Lagu ini dari miliknya
0: siapa?
9: Mael ekspedisi apa artinya? Ada enggak?
0: Mael ekspedisi.
9: Ekspedisi.
0: Ekspedisi.
9: Grup bandnya namanya ekspedisi, judulnya apa artinya? Ada enggak?
0: Apa arti semua?
9: Artinya.
0: Apa artinya ya?
9: Ah. Sesuai dengan kehidupan saya ini sama.
0: Ada enggak ekspedisi? Apa arti semua nih? Apa arti semua?
9: Oh, itu kah judulnya?
0: Iya.
9: Nah, itulah dia, okay, ekspedisi ya.
0: Siap.
9: Nah, itu tahun berapa itu? Coba dicek tahun berapa itu.
0: Kalau ininya sih 11 tahun yang lalu ya untuk ininya Mael ya. Tapi kayaknya rilisnya itu lebih daripada itu. Baru dipostingnya 2014.
9: Oh, gitu.
0: Tapi kayaknya lebih lama itu lagi. Masuk.
9: Oh, begitu. Iyalah, okay lah kalau gitu ya. Nah, ini lagu agak sedikit sesuai perasaan, sesuai dengan kenyataan yang kita hidupi bersama, begitu kan? Agar apa ya, namanya kehidupan itu kadang di bawah, kadang di atas.
0: Betul.
9: Kita harus menyikapi dengan yang positif aja, begitu kan? Karena di saat hari ini memang saya lagi ada sedikit pergumulan ya. Jadi bahasa tidak sebutkan saya di radio ya. Ini pribadi begitu. Dengan ya pokoknya intinya harus yang positif aja lah, gitu.
0: Siap, amin. Kita doakan semoga keluar dari pergumulan itu ya.
9: Amin.
0: Ya. Dimudahkan segala urusannya ataupun mungkin dimudahkan segala apa yang ingin diselesaikan, begitu ya.
9: Betul.
0: Salamnya silakan.
9: Namanya kehidupan tuh Bung, setiap manusia itu pasti ada pergumulan, ada ujian. Yang penting kita tetap berserah diri ya kepada Tuhan. Itu kunci utamanya. Jangan mengambil hakim sendiri, itu yang akan berbahaya, begitu. Iya, siap. Berarti lagunya tadi apa tadi? Apa artinya?
0: Apa arti semua?
9: Itu aja ya, ekspedisi ya.
0: Oke,
9: terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Lanius di Sambas, Kalimantan Barat. Dan pendengar, kita tahan dulu untuk layanan telepon teman WhatsAppnya, karena kita akan muterin lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini ya. Dan sebelum kita muterin, kita mau bacain satu WhatsApp ini darinya Bang Ian di Sampit ya. Assalamualaikum dari Ian Sloyer di Sampit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Ian? Semoga sehat ya. Mau request lagu dari Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra ACR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Naparo, dan semua penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada pantun nih katanya ya. Burung dara, burung merpati terbang. Cakep. Burung dara, burung merpati terbang tinggi di atas awan. Cakep. Lewat acara Melodi Memori, kita jalin persaudaraan. Mantap. Terima kasih untuk Bang Ian Sampit ya, di Sloyer yang sudah gabung. Dan pantunnya juga semoga menyemangati kita semua untuk segala aktivitasnya yang mungkin bekerja di malam hari ini, atau yang mungkin juga sedang beristirahat. Kita ucapkan selamat beristirahat, semoga semangat lagi dan besok kembali pulih dengan wajah yang ceria lagi ya. Palangkaraya buat Aminuddin, makasih dan salam sehat selalu dari Ian Sloyer di Sampit. Salam sehat juga untuk Ian Sloyer, keluarga di Sampit di sana ya. Ya, pendengar, kita tahan dulu telepon ataupun WhatsAppnya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya ya. Kita puterin dulu lagu dari Masni Towijoyo dengan judul Simpanlah Rindumu, akan menggemar di ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi.

Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Iya pendengar, tadi kita sudah dengerin ya bersama lagu-lagu yang udah di request oleh pendengar. Boleh banget kau yang ingin gabung kembali di 0536322179 nya di malam hari ini, atau di WhatsApp kita 0811520312. Spesial request lagu Melody Memory bersama saya Aminuddin, karena kita sudah masuki menit 37 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan ada satu WhatsApp dari Bang Jainal. Halo Bang Ay, apa kabar? Baik. Bang, aku mau request lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul Ingin Ku Miliki. Katanya salamnya untuk semua pendengar aja. Buat Abang, makasih banyak, selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Bang Jainal ya.
1: Kawan, cobalah terka, aku punya cerita. Suatu teka teki amatlah mudah.
0: Di malam yang semakin larut ini pendengar ya, dengan perasaan hati yang semakin bahagia, amin ya. Jangan ada galau di antara kita. Oh deh. Oke pendengar, semakin malam ya, mungkin pendengar juga ingin sembari menikmati waktu istirahatnya. Kembali kami putarkan lagu Ruth Sahanaya dengan judul Ingin Kumiliki, menggema di ruang dengar Anda. Requestan dari Bang Jainal tadi ya.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Ya pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam program Melody Memory. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda pendengar dengan sajian lagu-lagu terbaik dalam jazz music. Dan kita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berbahagia. Besok kembali semangat untuk beraktivitas. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Pro 1 RRI Palangkaraya. Dilanjutkan dengan lagu Biar Menjadi Kenangan, Reja featuring Masaki Ueda.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gagasan sekolah rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar. Karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong."

Semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiada.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka.

media, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz untuk Anda yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, Pruk Cahu, dan juga Pangkalan Bun, dan juga untuk Anda yang dapat dengarkan kami di RRI Digital. Edisi hari ini pendengar Jumat di 7 Agustus 2026, kami akan hadir dalam program Palangkaraya Pagi, siang, sore, hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pagi ini akan kami awali dengan program Palangkaraya Pagi ini, dengan sajian Mutiara Pagi, Ceramah Agama Islam, kemudian nanti juga ada Warta Berita Daerah pukul 6 pagi, Warta Berita Nasional pukul 7, dan Info Cuaca bersama BMKG di pukul 8 pagi, dan juga nanti ada program Halo RRI di pukul 9, dan program-program lainnya. Pagi ini akan kami awali dengan program Mutiara Pagi pendengar, dan saya Lisdi akan membersamai Anda sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan serta kesempatan untuk kembali menghirup udara pagi dan memulai aktivitas dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar yang dirahmati Allah, dalam program Mutiara Pagi, program yang menghadirkan siraman rohani untuk bekal kita mengawali hari dengan hati yang lebih tenang dan penuh semangat. Ya, pendengar, dalam kehidupan yang serba cepat seperti sekarang ini, tanpa kita sadari waktu terus berjalan. Hari berganti hari, bahkan usia terus berkurang sebenarnya ya pendengar. Dan kesempatan yang Allah berikan tidak akan datang untuk kedua, ketiga, keempat kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sebenarnya sudah mengingatkan kita sebagai umat agar memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Dan ini sebenarnya nasihat yang sederhana ya. Namun ternyata makna dan sangat relevan untuk kehidupan kita ini besar sekali. Nah, lalu bagaimana kita memaknai pesan Rasulullah tersebut di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani berbagai aktivitas sehari-hari? Dan apa saja yang harus kita persiapkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari? Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama kita. Kali ini ada Pak Ustadz Haji Sahduddin Baya, SPDI, yang akan menyampaikan pada Mutiara Pagi kita kali ini, memanfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini Pak Ustadz sudah berkenan hadir di program Mutiara Pagi. Kita menarik nih soal yang selalu diingatkan karena manusia ini kan sifatnya adalah juga pelupa begitu Pak Ustadz ya. Hari ini kita kembali diingatkan terkait bagaimana memanfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan hanya diucapkan saja, tetapi tentu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, waktu luangmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis yang singkat dan mengandung pelajaran yang sangat besar ini. Rasulullah mengingatkan dengan hadis ini bahwa kehidupan tentu akan terus dinamis, berubah. Nikmat yang kita peroleh, kita miliki pada hari ini, bisa saja akan hilang pada hari esok. Oleh karenanya, setiap nikmat harus kita manfaatkan sebagai bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah menuju akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illalladzina amanu wa amilus salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Surah yang pendek ini mengingatkan bahwa waktu adalah modal kehidupan. Orang yang tidak memanfaatnya tentu akan merugi. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda adalah masa yang penuh semangat, masa yang bertenaga, masa yang penuh kreativitas dan keberanian. Pada usia muda, seseorang tentu mampu belajar dengan baik, belajar dengan keras, belajar dengan kuat, serta memiliki kesempatan yang luas untuk beramal dan berbuat baik. Sayangnya, tidak sedikit anak muda yang menghabiskan waktunya hanya untuk hiburan yang berlebihan, permainan-permainan yang sia-sia, atau aktivitas yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salah satu golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatannya kepada Allah. Masa muda tentu tidak akan pernah kembali. Gunakanlah untuk menuntut ilmu, mengabdi kepada orang tua,

populer. As-sihhatu tajun li ru'usil asihha'u, la yaraha illal marada. Maksudnya, kesehatan itu adalah laksana sebuah mahkota yang berada di atas kepala-kepala orang yang sehat dan tentu tidak akan pernah terlihat hanya bagi mereka-mereka yang sakit. Selama tubuh ini masih kuat, marilah kita memperbanyak sholat, ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, bekerja dengan jujur, serta berbuat baik kepada sesama. Banyak orang yang ketika sehat menunda ibadah dengan alasan masih ada waktu. Namun ketika sakit datang, keinginan untuk beribadah seringkali terhalang oleh keterbatasan fisik. Oleh karena itu, jangan tunggu sakit untuk menjadi dekat kepada Allah. Ketiga, manfaatkanlah masa kaya sebelum datang masa fakir. Harta hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan bahwa pada setiap harta terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang hanya pandai mengumpulkan kekayaan, tetapi yang mampu menjadikan hartanya sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, infak, zakat, membantu pendidikan anak yatim, membangun masjid, membantu tetangga yang kesulitan, semuanya adalah investasi akhirat. Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hartanya akan ditinggalkan. Yang dibawa hanyalah amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, manfaatkanlah waktu luang sebelum datang kesibukan. Seringkali kita berkata, nanti saja, nanti aja membaca Al-Quran, nantilah bersedekah kalau sudah punya banyak uang, nanti ajalah bersilaturahmi, masih panjang waktu, nantilah kita belajar agama. Padahal kata nanti sering berubah menjadi tidak pernah. Waktu berjalan tanpa pernah berhenti. Satu hari yang berlalu tidak akan pernah kembali. Gunakan waktu luang untuk membaca Quran, walaupun hanya beberapa ayat saja setiap hari. Menghadiri majelis ilmu, mempererat silaturahmi, mendidik anak-anak dengan akhlak Islami, dan memperbanyak zikir kepada Allah, serta banyak lagi perbuatan-perbuatan baik lainnya yang bisa kita lakukan di waktu yang luang. Yang kelima, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang kematian. Inilah masa yang paling menyentuh. Kematian itu adalah kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran 185. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan datang. Oleh karena itu, jangan menunda untuk bertaubat. Jangan menunda meminta maaf kepada orang tua. Jangan menunda memperbaiki hubungan dengan saudara. Jangan menunda untuk berbuat baik. Hari ini kita masih dapat mendengar suara keluarga, masih dapat melangkah menuju masjid, masih dapat membaca Al-Quran. Semua itu adalah nikmat yang suatu saat nanti akan berakhir.

0: Orang yang cerdas bukanlah yang paling banyak hartanya atau paling tinggi jabatannya. Tetapi yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelahnya. Saudara-saudaraku pendengar yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, marilah kita merenungkan 5 nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Masa muda, gunakan untuk belajar dan beribadah. Kesehatan, gunakan untuk amal saleh. Kekayaan, gunakan untuk berbagi. Waktu luang, gunakan untuk memperbaiki diri. Kehidupan, gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Jangan sampai kita menyesal ketika semua kesempatan itu berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat, istiqomah dalam kebaikan, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz ya, bahwa 5 perkara sebelum datang 5 perkara begitu ya Pak Ustadz ya,
0: yeah.
1: Nah Pak Ustadz, kadang kan kita juga harus menjalankan kewajiban mencari nafkah begitu ya,
0: mm-hmm.
1: Baik itu kepala rumah tangga ataupun seorang ibu tunggal begitu, mm-hmm. ya. Sehingga karena kesibukan mencari nafkah ini sering membuat seseorang merasa tidak punya waktu begitu Pak Ustadz, ya. Untuk beribadah atau mungkin untuk kumpul dengan keluarga. Nah lalu bagaimana menyikapi kondisi ini Pak Ustadz? Padahal kan kita hidup itu tetap harus seimbang begitu Pak Ustadz.
0: Ya baik, tentu saja kehidupan itu kan sangat dinamis.
1: Ya.
0: Tugas dan tugas yang harus kita laksanakan tentu tidak boleh diabaikan setiap harinya.
1: Ya.
0: Siapapun kita, terlepas dari tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan, tentu kita tidak boleh lupa, tidak boleh abai dengan apa yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita meyakini bahwa apa yang menjadi tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan, tentu sudah terjadwal dengan baik. Dan demikian pula kewajiban ataupun hak daripada beribadah itu juga sudah termaktub atau sudah terjadwal dengan baik. Sehingga bisa-bisa kita lah bagaimana kita menyikapi agar semua tugas-tugas itu kita bisa laksanakan semuanya. Tidak ada yang ketinggalan. Jadi terkadang manusia hanya lalai saja. Oleh karenanya perlu selalu kita ingatkan agar tidak lalai dengan kewajiban dan juga dengan tugas-tugas yang tentu harus dilaksanakan.
1: Demikian. Oke, baik. Nah, kita kan juga pasti setiap manusia akan memasuki usia lanjut begitu Pak Ustadz, ya. Ketika kita memasuki usia lanjut, apa nih mungkin yang harus kita persiapkan atau apa sebaiknya yang kita lakukan untuk bisa fokus agar masa tua kita ini nanti benar-benar menjadi bekal menuju akhirat begitu Pak Ustadz?
0: Baik, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam ceramah singkat tadi, apa saja yang tentu harus kita persiapkan ya, untuk menuju kehidupan akhirat. Karena diawali dari keyakinan bahwa kita tidak berakhir hanya pada kehidupan dunia saja. Dan tentu kita akan memasuki pada kehidupan yang selanjutnya adalah kehidupan akhirat. Nah maka tentu saja kita mesti berbekal diri. Ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Demikianlah pesan agama agar kita berbekal. untuk menuju kehidupan akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa.
1: Okay.
0: Jadi tentu kita harus manfaatkan. Selama kita hidup di dunia, jangan sampai lalai untuk kita mengumpulkan bekal untuk menuju kehidupan akhirat.
1: Baik, Pak Ustadz tahan dulu, sepertinya ada pendengar yang ingin bergabung begini.
0: Ah, boleh, boleh.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Mama Yuda.
2: Selamat pagi juga, Kalistia.
1: Ini ada Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, Mama Yuda dari Sampit ya.
0: Dari Sampit.
1: Ya. Baik, Mama Yuda silakan pertanyaannya.
2: Ini pertanyaannya, Kalistia. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya, supaya amalan apa supaya kita menuju husnul khatimah?
1: Oke, itu saja.
0: Hanya amalan saja?
1: Atau ada yang lain? Silahkan.
2: Ya, itu aja pertanyaannya. Amalan apa yang harus dibaca setiap hari atau diamalkan gitu?
1: Yang mudah dan singkat begitu mungkin, Mama Yuda ya?
0: Baik. Mama Yuda.
2: Baik. Iya, Kalistia. Yang mudah ya supaya bisa dipahami gitu nah.
1: Baik, baik. Terima kasih Mama Yuda.
2: Ya mungkin itu aja Kalistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yuda sudah bergabung. Silakan Pak Ustadz langsung ditanggapi. Mungkin amalan yang lebih singkat supaya dimanapun kapanpun bisa dibaca begitu Pak Ustadz.
0: Baik. Mama Yuda, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu ini adalah pertanyaan yang simple, namun sangat baik ya. Namun sepertinya simple, akan tetapi tentu mungkin agak berat ya. Berat bagi mereka yang merasakan bahwa ini berat, tapi juga akan ringan bagi mereka yang menganggap bahwa ini adalah ringan dan sangat mudah sekali. Amalan-amalan ataupun pekerjaan ataupun bacaan dan apapun itu aktivitas yang menjadi bekal terbaik untuk kita menjadi seorang yang husnul khatimah. Yang pertama adalah kita rela, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan diri kita apa adanya. Yang kita rasakan, yang kita nikmati saat ini, sekarang, detik ini. Kita ikhlas, kita rela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tanpa ada keberatan sekalipun. Menerima tanpa ada keluhan sekalipun. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya. Nah, dengan ikhlas tentu Allah akan meridhai apapun diri kita, bagaimanapun diri kita. Dan apapun yang kita lakukan dengan didasari oleh keikhlasan yang benar-benar terwujud pada diri kita, pada hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi mereka-mereka yang ikhlas menerima. Banyak sekali bacaan-bacaan yang membuat kita akan banyak berbekal untuk kehidupan di akhirat. Untuk kita bisa husnul khatimah. Sebagaimana doa yang sudah kita sampaikan tadi. Misalnya kita bermohon kepada Allah. Allahumma khtimni bihusnil khatimah. Wala tahtim alaiya bisu'il khatimah. Ataupun doa-doa yang sudah pernah diajarkan oleh para ulama. Para ustad-ustad. Pada ceramah-ceramah di arisan-arisan. Semuanya itu tentu sangat baik. amalan-amalan, sholawat-sholawat, semuanya tentu sangat baik. Namun hanya saja ini terkadang berat di lisan. Berat bagi orang yang mengatakan itu berat dan enggan untuk mengucapkan. Namun demikian, masih banyak orang yang rajin, orang yang suka mengamalkan bersalawat, suka mengamalkan membaca Al-Quran, dan suka selalu berkata-kata yang baik-baik saja. Sehingga ini juga merupakan kumpulan-kumpulan dari perbuatan baik yang akan menggaranti, menjamin kita untuk menjadi husnul khatimah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada kita, saya ulangi, yang pokok paling ya, paling yang harus kita wujudkan pada diri dan hati kita adalah kita ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Demikian Bu, baik, apa yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, jadi istiqomah ini memang juga menjadi tantangannya begitu Pak Ustadz ya.
0: Ya.
1: Bagaimana kita bisa istiqomah menjadi orang yang ikhlas begitu Pak Ustadz ya. Kemudian konsisten misalnya berzikir, bersolawat yang mudah-mudah saja diucapkan begitu ya, Pak Ustadz ya. Karena ya, setiap solawat itu pasti memiliki makna dan suatu hal yang baik. Begitu ya, Pak Ustadz ya.
0: Pasti.
1: Dan dengan sering berzikir dan bersolawat, insya Allah kita akan lupa dengan hal-hal buruk lainnya yang mungkin akan menggoda kita. Misalnya berbuat jahat, kemudian juga mengucapkan kata-kata atau kalimat bahkan yang bisa menjadi dampak buruk untuk kita sendiri, amal ibadah kita sendiri. Dan terakhir nih Pak Ustadz, apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada pendengar dan terutama untuk umat muslim terkait topik kita memanfaatkan lima sebelum datang yang lima, Pak Ustadz.
0: Baik, dalam kesempatan yang di akhir waktu ini kami hanya ingin mengingatkan kembali ada sebuah pepatah di dalam sastra Arab itu yang berbunyi ala laitas syabab ya'udu yauman. Jadi orang-orang Arab itu mereka pada masa tua mengucapkan ala laitas syabab ya'udu yauman. Ini adalah sebuah kalimat pengandaian. Maksud atau artinya adalah oh alangkah indahnya jika masa muda itu bisa kembali walau hanya dalam satu hari. Tapi pengandaian ini tentu saja tidak akan pernah terwujud. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika kita sudah kehilangan semuanya, yang kita minta kepada Allah pun kesempatan kembali begitu Pak Ustadz ya.
0: Benar.
1: Bahkan ketika di alam kubur pun banyak orang yang meminta dihidupkan kembali untuk bisa sholat walaupun cuma satu hari begitu Pak Ustadz ya.
0: Benar.
1: Itulah kenapa kata orang jangan sampai ada penyesalan di ujung kehidupan kita begitu ya Pak Ustadz. Setelah kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tua, kehilangan kesempatan, kita selalu minta kembali kesempatan itu datang. Padahal ketika masih ada kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya begitu Pak Ustadz ya. Ini menjadi pengingat kembali untuk kita. Maka kesempatan apa yang sudah diberikan Allah bahkan sampai detik ini, hari ini, kita jangan sampai menutup mata. Banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita membuka mata. Mungkin selama ini kita hanya fokus pada media sosial kita saja sehingga kita lupa bahwa di depan kita, di kanan kiri kita ada keluarga, ada saudara, ada tetangga yang bisa kita manfaatkan lingkungan kita ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya. Kita menggali pahala banyak sekali, gak perlu jauh-jauh begitu Pak Ustadz ya. Paling dekat ini adalah lingkungan kita sendiri, adalah keluarga. Benar. Apakah mungkin pasangan kita saat ini sedang membutuhkan kita untuk sama-sama dari hal kecil saja begitu ya, misalnya sama-sama memberesin rumah begitu Pak Ustadz ya. Kemudian untuk orang tua yang mungkin kita lihat orang tua masih bisa berjalan, masih bisa bermain dan lain sebagainya, tapi di balik itu semua pun kita tetap bisa berbuat kebaikan. Dan yang pasti intinya adalah jangan menutup mata, jangan sampai kita terbuai dengan kenikmatan dunia sampai kita lupa diri bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tabungan kita di akhirat kelak.
0: Benar.
1: Jadi kita bisa memanfaatkan 5 sebelum datang yang 5 tadi. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita kembali bertemu mungkin Pak Ustadz ya.
0: Insya Allah.
1: Kita kembali sama-sama belajar bersama pendengar. Dan tidak terasa juga ya pendengar, di program Mutiara Pagi harus sampai di sini. Insya Allah apa yang disampaikan ini menjadi pengingat kembali untuk kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi yang sudah disampaikan, waktu tidak akan kembali. Waktu tidak akan kembali, yang dimana kita sudah di usia lanjut ketika kita minta muda lagi begitu ya. Itu pun juga sepertinya tidak mungkin begitu. Karena masa muda pasti akan berganti usia senja. Kelapangan bisa berubah menjadi kesempitan, dan kehidupan di dunia pada akhirnya juga pasti akan berakhir. Hanya saja kita menunggu giliran kapan waktu kita. Jadi manfaatkan selagi kita masih muda, banyak-banyak berbuat kebaikan. Karena pendengar, selama Allah masih memberikan kesempatan, maka kita bisa isi hari-hari kita dengan amal saleh, kerja yang bermanfaat, serta ibadah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nanti, bukan besok, atau lusa saja, atau nanti saja nunggu ada rezeki yang banyak, atau nanti saja tunggu badan sehat. Hari ini lagi sakit gigi, mungkin besok saja begitu Pak Ustadz ya. Selalu menunda, menunda, dan menunda hingga tiba waktunya, kesempatan yang sudah kita lewati tidak akan mungkin kembali. Saya Listia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami siapkan untuk Anda pagi ini diantaranya.
2: Pada masyarakat adat, pesan kami adalah tetap untuk teguh dan menjaga hutannya.
3: Kami sudah silaturahmi ke Kormi. Terus dari Kormi itu diarahkan ke Pak Heri sebagai Ketua Vespati di Palangkaraya. Jadi kami masuknya di Vespati.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Hari Hutan Indonesia yang diperingati setiap 7 Agustus menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan. Di Kalimantan Tengah, isu deforestasi masih menjadi perhatian karena dinilai berdampak terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, banjir hingga perubahan iklim. Selengkapnya, Kakak Henry melaporkan.
2: Kepada masyarakat adat, pesan kami adalah tetap untuk teguh dan menjaga hutannya, menjaga wilayah kelolanya, ruang hidupnya, agar dijauhkan dari deforestasi dan degradasi lahan.
4: Pada momentum peringatan Hari Hutan Indonesia, kondisi hutan di Kalimantan kembali menjadi perhatian. Degradasi lahan yang terus terjadi dinilai telah meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, serta memicu risiko banjir ketika musim hujan. Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Jarnang Firman Palanungkai, menyebut deforestasi di Kalimantan Tengah masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri, proyek strategis nasional pertambangan, dan perkebunan menjadi faktor utama hilangnya tutupan hutan. Walhi juga menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi tata ruang, audit lingkungan, dan peninjauan kembali perizinan agar supaya perlindungan hutan berjalan lebih efektif.
2: Yaitu 36.900 hektar lahan di Kalteng itu mengalami deforestasi. Nah, berdasarkan pemantauan kami gitu di Walhi Kalimantan Tengah, deforestasi ini kebanyakan terjadi akibat perubahan lahan yang paling banyak itu diakibatkan di tahun 2025-2026 ini adalah 2024 sampai 2025 itu diakibatkan oleh hutan tanaman industri. Ya, nah dilanjutkan dengan adanya praktik pembukaan lahan oleh proyek strategis nasional seperti food estate dan cetak sawah rakyat. Okay. Itu yang menurut kita menjadi faktor besar yang mengakibatkan selain juga ada aktivitas pertambangan, perkebunan sawit, dan lain sebagainya.
4: Sementara itu, analis kebijakan ahli muda Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Domingo Neves, mengatakan regulasi perkebunan tidak memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hingga saat ini belum ada laporan kebakaran di area perusahaan perkebunan, meski demikian perusahaan tetap dilibatkan dalam patroli dan pemadaman di lahan masyarakat. Sementara pemerintah terus menghimbau pelaku usaha menjaga kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi kabut asap.
5: Untuk perkebunan, pertama regulasinya itu tidak menekankan pembukaan lahan dengan cara membakar. Artinya pembukaan lahan untuk perkebunan itu pembukaan lahan tanpa bakar. Yang kedua, untuk secara keseluruhan di Kalteng, saat ini laporan dari perusahaan-perusahaan untuk areal mereka belum terjadi kebakaran.
4: Momentum Hari Hutan Indonesia diharapkan menjadi pengingat bahwa pelestarian hutan memerlukan komitmen nyata dari seluruh pihak. Pemerintah didorong memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan melalui evaluasi dan penegakan hukum. Sementara masyarakat dan pelaku usaha diharapkan terus menjaga hutan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan demi keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Tengah. Kakak Henry melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat upaya pencegahan kebakaran melalui edukasi penggunaan gas LPG yang aman kepada aparatur sipil negara atau ASN. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dalam menangani kebocoran tabung gas secara tepat, sehingga masyarakat tidak panik saat menghadapi situasi darurat. Bupati Barito Utara, Salahuddin, melalui asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Setda Barito Utara, Everedi Nor, mengatakan edukasi tersebut merupakan langkah preventif untuk menekan resiko kebakaran akibat kesalahan penggunaan LPG di lingkungan rumah tangga. Pengetahuan yang diperoleh para ASN diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta disampaikan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Barito Utara menilai masih banyak masyarakat yang panik atau meninggalkan kompor saat mencium bau gas. Padahal kondisi tersebut dapat ditangani dengan prosedur keselamatan yang benar. Karena itu pemerintah daerah berkomitmen menjadikan edukasi keselamatan penggunaan LPG sebagai program berkelanjutan yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh organisasi perangkat daerah dan selanjutnya diperluas kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Palangkaraya Archery Club berupaya melegalkan komunitas di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI untuk menarik minat anak muda melestarikan permainan olahraga tradisional panahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Tentang anggota yang silih hari terus berganti.
7: Kalimantan Tengah memiliki beragam cabang olahraga rekreasi dan tradisional yang perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Salah satunya adalah olahraga panahan tradisional yang kini mulai digencarkan oleh komunitas Palangkaraya Archery Club melalui berbagai kegiatan latihan dan pembinaan. Ketua Palangkaraya Archery Club Sally Veronica mengatakan, komunitasnya saat ini tengah berupaya melengkapi persyaratan untuk masuk di bawah naungan KORMI. Menurutnya, dengan diresmikannya komunitas tersebut diharapkan semakin banyak masyarakat yang tertarik melestarikan olahraga tradisional panahan sekaligus memperluas jangkauan pembinaan.
8: Ya, di akhir, kalau saya tidak salah itu di akhir-akhir akhir bulan Juni kami sudah silaturahmi ke KORMI. Terus dari KORMI itu diarahkan ke Pak Heri sebagai ketua Vespati di Palangkaraya. Jadi kami masuknya di Vespati.
7: Sementara itu, koordinator latihan Palangkaraya Archery Club, Ahmadi, mengatakan salah satu kendala yang sering dihadapi komunitas adalah jumlah anggota yang berubah-ubah karena kesibukan masing-masing anggota. Menurutnya, diperlukan upaya yang lebih masif untuk menarik minat anak muda agar lahir generasi penerus yang mampu menjaga eksistensi panahan tradisional.
6: Tentunya pasti banyak ya yang kendala, salah satunya tadi itu. Tentang anggota yang silih hari terus berganti. Jadi perlu penyesuaian. Ada yang baru, ada yang lama. Tiba-tiba yang lama ini vakum.
7: Keberadaan komunitas panahan tradisional diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal sekaligus mencintai olahraga warisan budaya tersebut. Dukungan berbagai pihak juga diharapkan dapat mempercepat legalitas komunitas serta mendorong semakin banyak generasi muda yang ikut melestarikan panahan tradisional di Kalimantan Tengah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
9: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Adpim terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
10: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan, rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI, mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Diskominfo Santik juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
9: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya, dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Kesbang terkait pengukuhan paskibraka, yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba. Yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anjang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian bakti sosial, dan lomba-lomba yang diselenggarakan dan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
10: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Kalimantan Tengah, Ika Lelunu memastikan, PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
11: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hikmat, tertib dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu dirusak dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
10: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto, maupun rekaman suara, sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung hikmat, tertib, dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, diantaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, setelah cukup lama terhenti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur kini kembali dapat memantau kualitas udara. Setelah alat sistem pemantauan kualitas udara atau AQMS selesai diperbaiki oleh teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur, Marzuki, mengatakan AQMS Sampit kini sudah berfungsi normal, sehingga hasil pemantauan kualitas udara dapat dipertanggungjawabkan. Seperti dilansir Antara Kalteng, Marzuki mengatakan bahwa hasil pengukuran AQMS pada Kamis pagi menunjukkan indeks standar pencemar udara berada di angka 68 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat dan turun menjadi 56 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut termasuk kategori sedang, sehingga kualitas udara masih dapat diterima oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Perbaikan ini menunjukkan kualitas udara membaik dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap dan debu karhutla. Marzuki menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar. Ia menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh positif dengan penyumbang terbesar di sektor pertanian dan perkebunan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Sektor pertama adalah pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian Kalimantan Tengah triwulan 2 2026 terhadap triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 3,53% secara tahunan. Jika dilihat secara Q2Q, mengalami peningkatan sebesar 2,25%. Perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku ADHB triwulan 2 2026 mencapai Rp24,7 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai 31,5 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi pertumbuhan ekonomi awal bulan Agustus. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 2 2026 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,53%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 17,16% serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,68%.
13: Sektor pertama adalah pertanian, dengan kontribusinya atau share-nya terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah sebesar 23,53%. Ini paling besar share-nya. Artinya, kita digerakkan perekonomi kita di sektor-sektor perkebunan. Ini masuk kelompok pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian, industri pengolahan dengan share terbesar 17,16%. Ini sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar untuk bergeraknya perekonomian di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah menyambut positif capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan 2 2026. Pimpinan Wilayah Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Irwin Budiana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, Bulog berkomitmen mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras hasil panen dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog mencatat hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyerapan gabah di Kalimantan Tengah telah mencapai 17.793 ton gabah atau setara 9.161 ton beras, sekitar 58% dari target pengadaan. Selain itu, Bulog terus menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.
14: Beras, kalau dibandingkan dengan kebutuhan penyaluran Bulog ya, sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional, yang pertama untuk penyaluran SPHP, kita secara target menyisakan kurang lebih

0: Menurutnya, semakin baik produktivitas pertanian dan penyerapan hasil panen, maka dampaknya akan semakin besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, kali ini terkait kuliner wadi. Kuliner khas Kalimantan Tengah berbahan dasar ikan fermentasi terus dipertahankan sebagai warisan kuliner daerah di tengah perkembangan kuliner modern. Dahulu wadi dibuat sebagai cara mengawetkan ikan saat hasil tangkapan melimpah karena belum adanya lemari pendingin, sehingga persediaan ikan tetap tersedia hingga musim berikutnya. Owner Wadi Borneo, Yesi Tarastuti, mengatakan sebagai upaya mempertahankan eksistensinya, pelaku usaha menghadirkan berbagai inovasi melalui varian rasa dan cara pengolahan agar lebih diterima semua kalangan, khususnya generasi muda. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar wadi dikenal sebagai ikan fermentasi segar yang memiliki nilai budaya.
2: Mempertahankan eksistensi wadi itu supaya disukai semua kalangan. Kalau di pihak kami, Wadi Borneo, kami bikin varian rasa, ada rasa pedas. Kemudian waktu pengolahan sudah masaknya pun kita berbagai varian, ada yang dibikin asam manis wadi, ada yang dibikin goreng bawang, kemudian dibikin balado, dibikin tanak, atau dipepes. Jadi supaya semua kalangan suka, punya Wadi Borneo ini, di samuknya kita bikin bumbu. Jadi tidak beraroma yang aroma ikannya berasa. Jadi aroma bumbunya waktu kita goreng.
1: Pemilik Wadi Borneo, Yesi Tarastuti, berharap generasi muda dapat mengenal dan mengembangkan wadi dengan pendekatan yang lebih modern. Ia juga mendorong kafe dan tempat makan menghadirkan menu wadi disertai edukasi kepada pelanggan, sehingga kuliner khas Kalimantan Tengah ini semakin dikenal dan tetap lestari. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kabut asap yang mulai terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk olahraga di luar ruangan. Praktisi olahraga menghimbau warga lebih bijak memilih waktu serta lokasi berolahraga demi menjaga kesehatan selama kualitas udara memburuk. Berikut Bunga Aulia melaporkan.
3: Kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah menjadi perhatian bagi masyarakat yang rutin berolahraga di luar ruangan. Praktisi olahraga, Sugianto, mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas fisik di luar ruangan karena kualitas udara yang buruk dapat membahayakan kesehatan, terutama jantung dan paru-paru. Menurut Sugianto, masyarakat tetap dianjurkan berolahraga secara rutin, namun sebaiknya memilih aktivitas di dalam ruangan seperti bulu tangkis, fitness, basket, maupun senam. Langkah tersebut dinilai lebih aman untuk menjaga kebugaran selama kualitas udara belum membaik.
4: Saran saya, kalau kita mau olahraga di dalam ruangan, itu yang pertama. Kita olahraga di dalam ruangan untuk menjaga tetap bugar.
3: Sementara itu, Rizaldi, masyarakat yang gemar berolahraga lari, ia mengaku mengubah jadwal latihannya menjadi pagi hari dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap. Ia juga memilih menghentikan aktivitas apabila mulai merasakan sesak napas agar tidak membahayakan kesehatan.
5: Kayak barusan tadi pagi aku lari, itu di daerah bundaran sampah berasa agak sesak. Nah kalau sudah kayak gitu ya udah jangan dipaksa, karena kan artinya sudah nggak bagus lah untuk kita. Apalagi lari ini kan kalau yang aku baca itu lebih banyak ngambil nafasnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita tetap memaksakan untuk lari, malah banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
3: Kedua narasumber mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebugaran selama musim kemarau dan kabut asap dengan memilih olahraga di dalam ruangan serta tidak memaksakan aktivitas fisik apabila kualitas udara memburuk atau mulai merasakan gangguan pernapasan. Bunga Olia melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi ini sekaligus menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya pagi hari ini. Apa kabar hari ini pendengar? Tetap semangat dan tentu semangat pagi karena cuaca pagi ini cerah ya pendengar. Semoga nanti ke siang, ke sore atau mungkin ke malam tidak ada kabut asap ya. Nah, yang pasti pendengar, semoga hari ini dibuka dengan semangat baru, hati yang lebih tenang dan langkah yang penuh keyakinan. Apapun yang mungkin terjadi kemarin, permasalahan yang kemarin-kemarin, hari ini selalu memberi kesempatan untuk memulai lagi dengan lembaran baru dan cerita yang baru. Tentu memperbaiki yang kurang, melanjutkan mimpi yang sempat tertunda karena beberapa hal ya. Dan ingat pendengar, kesuksesan itu memang tidak selalu datang kepada yang paling cepat, tetapi kepada yang terus melangkah tanpa menyerah. Karena satu langkah kecil yang dilakukan hari ini akan jauh lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Punya rencana besar tapi tidak pernah memulainya. Ya, mari awali pagi dengan pikiran positif pendengar. Jauh-jauh dari yang namanya negative thinking, jauh-jauh namanya yang dari pikiran berlebih akan suatu hal yang menjadi beban untuk dirimu sendiri. Tapi senyum yang tulus, rasa syukur atas setiap kesempatan yang masih kita miliki, dan yakinlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ini akan menemukan hasil pada waktu yang tepat. Ya, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

just look to. Benar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini 7 Agustus 2026, yang mana diperingati dengan sejumlah momen penting baik dalam konteks lingkungan maupun sejarah bangsa. Ya, salah satu peringatan yang menonjol ini adalah Hari Hutan Indonesia, yang tujuannya tentu tidak lain, tidak bukan untuk kita pentingnya menjaga kelestarian hutan. Ya, pendengar, tanggal ini juga menjadi pengingat terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, tonggak penting menuju kemerdekaan Indonesia. Ya, pendengar, kenapa tanggal 7 Agustus? Bahwa Indonesia memperingati Hari Hutan Indonesia sebagai momentum untuk mengajak masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ekosistem hutan. Jadi, peringatan ini itu bukan cuma bersifat seremonial saja seperti peringatan-peringatan pada umumnya, pendengar, tapi ini juga akan menjadi kampanye kolaboratif yang melibatkan lebih dari 100 organisasi, komunitas, bahkan dukungan pemerintah. Ya, melansir dari situs resmi hutan.id, peringatan ini berawal dari gerakan petisi publik sejak 2017 melalui kampanye Jaga Hutan di platform change.org. Jadi petisi ini akhirnya berhasil mengumpulkan hampir 1,5 juta tanda tangan, menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Ya, mungkin kalau hanya dilihat sebagai tanda tangan saja, apa itu ya, tanda tangan saja. Ya, tapi ternyata pendengar, 1,5 juta tanda tangan ini mempengaruhi besar sekali untuk hutan kita. Dan tanggal 7 Agustus akhirnya dipilih sebagai bertepatan dengan disahkannya instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 mengenai penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer serta lahan gambut. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menekan laju deforestasi di Indonesia. Ya, pendengar, terkait PPKI, pendengar ya, jadi selain peringatan lingkungan 7 Agustus ini tentu juga memiliki nilai historis penting karena di tanggal hari ini, tanggal 7 Agustus, tepatnya di tahun 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang mana ini adalah kelanjutan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang telah menyelesaikan tugasnya pada 18 Juli di tahun 1945. Jadi PPKI dibentuk dengan tujuan utamanya adalah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian mengatur proses pemindahan kekuasaan, menyusun undang-undang dasar dan sistem pemerintahan, yang mana pendengar berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Ya, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Jadi Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Ya, pendengar, dalam sidang-sidangnya PPKI akhirnya menghasilkan sejumlah keputusan krusial yang menjadi fondasi negara Indonesia. Beberapa di antaranya ini adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden. Ya, selain itu pendengar, PPKI juga memutuskan pembagian wilayah Indonesia ini menjadi 8 provinsi serta membentuk 12 kementerian sebagai kabinet presidensial pertama. Dan peringat tetap bersama kami Pro 1, nantikan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI.